0: yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik terlebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara bersama Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh pendengar yang setia bersama saya. Hari ini saya mahu bercakap tentang satu perkataan yang mudah disebut tetapi kadang-kadang mahal untuk dipertahankan. Perkataan itu ialah integriti. Dan tajuk kita pada hari ini, integriti, jangan merdekakan tangan untuk mengambil hak orang lain. Apa itu integriti? Bahasa mudahnya, integriti ialah menjadi orang yang betul walaupun tidak ada orang melihat. Bukan baik hanya apabila bos ada. Bukan amanah hanya apabila CCTV hidup. Bukan jujur hanya apabila auditor datang. Kalau bos masuk pejabat, terus komputer buka Excel. Bos keluar, terus buka benda lain. Itu bukan integriti. Itu strategi survival. Integriti lebih dalam daripada itu. Integriti ialah apabila apa yang kita kata, apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan berjalan pada jalan yang sama. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Mari kita perhatikan. Allah tidak berkata amanah hanya untuk pemimpin sahaja. Amanah untuk kita semua. Kalau kita penjawat awam, masa kerja itu amanah. Kalau kita meniaga, duit pelanggan itu amanah. Kalau kita majikan, hak pekerja itu amanah. Kalau kita pekerja, tugas yang dibayar itu amanah. Kalau kita pemimpin, wang rakyat itu amanah. Dan kalau kita ibu bapa, anak-anak juga amanah. Saudara sidang pendengar yang saya muliakan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, masyarakat Mekah sudah mengenali baginda sebagai insan yang boleh dipercayai. Baginda dikenali dengan sifat Al-Amin, maksudnya yang terpercaya. Dan ada satu bahagian daripada peristiwa hijrah yang sangat menyentuh hati. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan Mekah, orang Quraisy sedang memusuhi baginda. Ada yang merancang untuk membunuh baginda. Tetapi dalam masa yang sama, terdapat barang-barang amanah milik orang yang masih berada dalam jagaan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan amanah itu dikembalikan kepada pemiliknya dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memainkan peranan mengembalikannya. Fikirkan, mereka memusuhi baginda tetapi baginda tidak mengkhianati amanah mereka kerana akhlak tidak berubah mengikut siapa yang berada di hadapan kita. Orang berintegriti tetap berintegriti walaupun terhadap orang yang tidak menyukainya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran yang sangat keras tentang mengambil hak manusia. Baginda bersabda bahawa sesiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan syurga baginya. Sahabat bertanya, walaupun sesuatu yang kecil? Baginda menjawab, wa in qadina min azaki. Maksudnya walaupun sebatang kayu arak yang kecil. Maknanya apa? Maknanya nilai barang itu mungkin kecil, tetapi di sisi Allah kezaliman tetap kezaliman. Saudara pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, kita hampir menyambut 69 tahun kemerdekaan. Kita sudah merdeka daripada penjajahan kuasa asing. Tetapi jangan sampai setelah tangan kita merdeka, tangan itu pula menjajah hak orang lain, mengambil rasuah, mengambil hak, menipu tuntutan, mengambil hak, mencuri masa kerja, mengambil hak, menipu pelanggan, mengambil hak, salah guna kuasa, mengambil hak, mengambil wang organisasi untuk kepentingan peribadi, mengambil hak. Negara tidak akan menjadi hebat hanya kerana bangunannya tinggi. Negara menjadi kuat apabila integriti rakyatnya juga tinggi. Kita boleh membina lebuh raya, kita boleh membina bangunan pencakar langit, kita boleh mempunyai teknologi canggih. Tetapi kalau amanah runtuh, negara akan bocor dari dalam. Saya berpesan juga hari ini kepada anak-anak muda Malaysia. Ada anda hidup dalam zaman yang luar biasa. Ada AI, ekonomi digital, content creator, startup, fintech, peluang sangat besar. Kejarlah kejayaan. Jadilah kaya, jadilah profesional, jadilah pemimpin. Tetapi jangan bina kejayaan di atas hak manusia yang kita rampas. Jangan ukur kejayaan hanya pada kereta yang dipandu, rumah yang dimiliki atau angka dalam akaun. Ukurlah juga, bolehkah aku tidur malam dengan hati yang tenang? Dan yang lebih penting, bolehkah aku membawa harta ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara pendengar yang dimuliakan, kemerdekaan memberi kita hak, tetapi agama mengajar kita batas. Kemerdekaan memberi kita kebebasan, tetapi iman memberi kita tanggungjawab. Jangan merdekakan tangan kita untuk mengambil hak orang. Sebaliknya, merdekakan tangan untuk memberi. Gunakan tangan untuk membantu, gunakan kuasa untuk melindungi, gunakan jawatan untuk berkhidmat, gunakan kekayaan untuk berkongsi, dan gunakan kehidupan ini untuk meninggalkan sesuatu yang baik kepada negara. Integriti ialah melakukan perkara yang benar ketika kita mempunyai peluang untuk melakukan perkara yang salah. Kita mungkin mampu menyembunyikan sesuatu daripada manusia, tetapi tidak pernah mampu untuk menyembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu dari saya, Dato' Dr. Haji Muhammad Nasruddin bin Uthman, dan kita jumpa esok hari dengan tajuk Rasuah, Penjajahan Baharu yang Kita Cipta Sendiri. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Calo Bete, bye-bye.
2: Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasruddin Uthman, Ibrah Merdeka, Membina Jiwa Bangsa dan Negara.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak perlahan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di terowong smart, perlahan menghala ke Jalan Tun Razak. Manakala di Kesas, perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom juga sifil ke susul persiaran kewajipan. Juga kewajipan susul kewajipan menghala ke Subang Jaya. Beralih ke Ilip, perlahan dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Manakala di Best Raya, perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang. Seri Kembangan ke Plaza Tumais Utara. Kampung Malaysia ke Persimpangan Kucai. Selat Selatan ke Istana Link. Istana Link ke Jalan Istana juga Pandan Indah ke PGRM. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan lita lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Sekarang ini teh tarik Kopi O dah dalam jam yang ketiga. Sekebentar sahaja lagi kami akan bawakan untuk anda ANTT akan bersama dengan Ustaz Azman. Antara lagu-lagu yang akan menanti

tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Ikhwan Fatan dengan tajuk lagunya Jannah. Satu destinasi pengakhiran yang semua orang idamkan, insyaAllah. Sama-sama kita doa dan sama-sama kita berusaha. Dan sekarang ini tibalah masa dan ketikanya perkongsian agama kita setiap hari Jumaat bermula jam yang ketiga ini sehinggalah ke penghujung jam 10 pagi nanti. Kami akan bawakan untuk anda.
1: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag Merentasi.
0: Seperti kita sendiri maklum, Ustaz Hafiz tak ada, tak dapat bersama dengan kita hari ini kerana beliau berada di Turki. Dan sekarang ini kita turunkan pemain simpanan kita, macam sokma juga kan. Tak ada pemain utama, kita ada pemain simpanan kita. Dan pemain simpanan super sub kita pun memang yang terbaik juga yang kita pilih. Jangan risau. Okey, hari ini Alhamdulillah dari kesempatan yang ada ini kita bersama dengan Ustaz Azman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz?
2: Baik, Alhamdulillah. Sihat Abi.
0: Alhamdulillah kita sihat dan bersemangat.
2: Alhamdulillah, semangat eh.
0: Okey, kita nak alu-alukan juga kepada anda. Sekarang ini anda boleh berada di live TikTok rasmi Selangor FM juga. Mungkin ada yang nak bertanyakan soalan dekat situ, chat dekat situ pun boleh, kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Baik Ustaz, sebagai mukaddimah kita hari ini, pembuka kita, baru-baru ni hari hari Selasa yang lalu kita bercuti lah. Ada cuti umum sempena Maulidur Rasul.
2: Betul.
0: Kita menyambut Maulidur Rasul ni adalah untuk menzahirkan rasa kasih sayang. Betul. Menghayati sirah perjuangan. Dan dalam masa yang sama, dia banyak ni, dalam minggu ni ada banyak sambutan. Maulidur Rasul. Kemudian nak menyambut hari kemerdekaan.
2: Betul.
0: Dan kemerdekaan juga untuk adik-adik, anak-anak kita yang bersekolah ni ada cuti sekolah pula. Jadi mungkin
2: banyak program,
0: banyak program yang boleh kita lakukan. Dan mungkin Ustaz ada sedikit nasihat lah supaya kita boleh membawa vibe Maulidur Rasul tu sampai ke bulan kemerdekaan, sampai lah hari Malaysia yang kita akan sambut 16 September 2026. Silakan Ustaz.
2: Masya Allah. 16 September tu hari
0: Malaysia.
2: Hari Malaysia. Baik, permulaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bahagia DJ yang bertugas pada pagi ini, DJ Hafiz, penerbit, kru-kru serta para pendengar Selangor FM, radio pilihan terbaik orang Selangor. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini di mana hari yang dimuliakan Sayyidul Ayyam, hari

0: Al-Jum'ah, hari di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang kelebihannya pada dalam Al-Quranul Karim, iaitulah surah Al-Jum'ah, di mana hari Jumaat adalah hari yang berkumpulnya umat Islam, di mana kita walaupun sibuk dengan bekerja, kita diwajibkan bagi lelaki ar-rijal, men to attend the pray.
1: Pray
0: Jumaat, dan alhamdulillah terbaru kita pada 12 Rabiul Awal lah, yakni pada Selasa yang lalu, kita di Malaysia ni ada satu dipanggil adat ataupun uruf, di mana kita apa-apa event peristiwa berkenaan dengan Islam, sejarah Islam, terutama berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengadakan ataupun kita akan
1: umumkan,
0: kita akan raikan, kita ada perarakan.
1: Betul,
0: kita cuti. Ini menunjukkan bahawa Malaysia adalah satu negara yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita hidup ni Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia umat yang bagi khalifah ini adalah satu panduan. Kan agama ni adalah kehidupan, a way of life. Jadi bila sebut tentang 12 Rabiul Awal, maka dikatakan qila, pandangan dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Isnin, dan hari Isnin ni adalah merupakan satu dalil yang jelas kepada kita, di mana Nabi sendiri sebut, memang aku lahir hari Isnin, ulitu fihi, aku dilahirkan pada hari itu, dan kerana Nabi berpuasa. Kan, jadi mereka bertanya, yakni sahabat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Nabi kata, kerana aku dilahirkan pada hari ini. Jadi jelaslah di mana hari Isnin adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sana terdapat beberapa pandangan. Ada yang mengatakan Nabi lahir bukan Rabiul Awal. Tapi kerana adik kerana pada zaman tu dia tak ada
1: tarikh yang rigid,
0: dia tak ada tarikh yang rigid. Sebab tahun masa tu dia panggil zaman tu manusia dia tidak pandai membaca dan menulis. Kan, dia jadi dia ingat satu peristiwa tu berdasarkan kepada kejadian. Contohnya tahun Nabi lahir ni dipanggil tahun gajah. Jadi tahun gajah itu kerana waktu tu ada peristiwa tentera bergajah datang untuk menyerang Kaabah, tapi tidak berjaya, kan, kerana mereka nak meruntuhkan Kaabah. Jadi kita ingat, manusia ni kita ingat, oh tahun tu tahun gajah, dan tahun itulah Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, dan hari Isnin. Kan,
1: okey,
0: kemudian Nabi wafat pada hari Isnin juga, pada 12 Rabiul Awal, dan sebenarnya lebih tepat adalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Isnin. Kan, hari 12 Rabiul Awal ini adalah apa berdasarkan daripada kajian pandangan ulama. Baik, tak ada masalah. Lahir ataupun meninggal dunia, yang penting apa? Kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting sebenarnya. Dan mengingati Nabi ni bukanlah hanya pada bulan tertentu.
1: Itu kita tak cerita tu, bukan hari Isnin je kan.
0: Ya. Bukan Rabiul Awal dia, tanggal 12 ada lagu nasyid. Rabiul Awal, lahirlah Nabi, junjungan kita ke dunia membawa rahmat. Takat tu jelah.
1: Jangan sampai saya merah warna. Kalau dah saya dah mula main kahun ni.
0: Kahun lah.
1: Memang lagu.
0: Kahun lah.
1: Saya boleh sikit-sikit lah. Tak nak tunjuk lah, Ustaz. Baik, Ustaz. Bila kita nak menghayati, macam mana pula kita nak combine, Ustaz? Sebab kita menyambut dalam bulan yang sama, dalam bulan kemerdekaan, bulan... macam mana kita nak bawa contoh-contoh rasa cinta kepada Rasul itu sama dengan kalau kita dekat Malaysia ni nak menyambut bulan kemerdekaan pula.
0: Okey, cinta Rasul membawa kepada kesan kepada kecintaan terhadap negara.
1: Okay.
0: Ya, Nabi SAW tabaan orang yang terpilih, Nabi adalah kekasih Allah, Nabi adalah Rasulullah, Nabi adalah role model, Nabi number one, number one in in history, sejarah in the mankind of kata apa, the best ever lah. Nabi-nabi ni manusia yang terbaik, terpilih. Dan yang terpilih daripada banyak-banyak ni adalah Muhammad. Muhammad, nama pun Muhammad ni SAW adalah terpuji. Yang terpuji. Sebenarnya nama Nabi ni bukan manusia bagi, Allah Ta'ala bagi.
1: Itu yang special tu.
0: Yang special. Dan dalam Quran Allah sebut Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab Taurat Injil, min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad ataupun Muhammad ni makna dia yang terpuji.
1: Yang terpuji.
0: Ataupun hamdan. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Okay. Jadi puji itu bukan setakat nama, tapi sifat dia terpuji. Memang orang tak boleh nak duplicate 100%. Tapi ke arah kepada contoh tu ada. Kita kata kalau nak dapat markah macam Nabi, memang tak dapat lah.
1: Tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Kita manusia kita yang serba...
0: Memang almost kita kata agak mustahil lah. Di sudut kita faham lah kan.
1: Tapi tak mustahil untuk kita mencontohi lah.
0: Untuk ke arah tu.
1: Tak mustahil lah.
0: Tak mustahil. Tapi nak jadi macam Nabi memang tak boleh lah.
1: Okay.
0: Cuma tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua.
1: Itu.
0: Itu dia. Dari sudut akhlak Nabi ni, kalau kita nak kait dengan
1: kemerdekaan.
0: Kemerdekaan ataupun watan, cinta negara ni, sebenarnya Nabi adalah orang yang cinta kepada tanah air. Mana tidak, di mana baginda ketika mana belasan tahun umur dia telah pun menyertai dia panggil satu apa, macam kita panggil sekarang NGO. Nabi banyak terlibat dengan NGO-NGO ataupun pasukan-pasukan
1: kebajikan
0: waktu itu untuk nak apa nama, untuk nak mempertahankan, untuk nak membela. Sebab Nabi ni orang yang dia ni, baginda ni rahmat, kasih sayang dia tinggi. Kan, kalau kita tengok kan, ketika mana waktu berlakunya banjir di Mekah, kita panggil Amul Faidan. Jadi waktu tu Batu Hajar Aswad ni jatuh tau. Sebab banjir kan. Kan baru ni kan banjir 2-3 hari. Di mana, di apa, Nepal kan.
1: Nepal.
0: Ini ada peringatan daripada Allah Ta'ala. Di mana berlakunya sebelum tu pun saya melihat ada khabar kata masjid dibakar. Ini peringatan daripada Allah. Wahai manusia, kamu kena beringat, bumi ni Allah punya. Kan? Jadi kita taatlah kepada Allah. Kan? Baik. Jadi peristiwa tu menunjukkan bahawa baginda ni adalah seorang yang sayang kepada masyarakat, negara, di mana baginda menyelesaikan masalah dengan sangat harmoni.
1: Okey, ini yang bila orang berebut nak letakkan tu kan, pasal Rasulullah buka serban.
0: Kena bagi Ustaz Hafiz
1: kita. Tak, ini saya ingat betul Ustaz. Yang pegang setiap penyuruh tu, ini yang berebut kabilah ni lah. Siapa yang paling paling orang cakap berhak untuk letakkan. Jadi jangan pening-pening. Pegang seorang sikit, kita letak sama-sama.
0: Dia Batu Hajarul Aswad ni, Habib lah. Dia adalah batu yang sebenarnya Batu Hajarul Aswad ni batu yang adalah batu yang terbaik lah. Sebab batu ni dia terlekat pada binaan, yang mana binaan ini menjadi mercu tanda sampai sekarang. Dan sebenarnya waktu ketika mana zaman Quraisy, zaman jahiliyah dulu, orang-orang memang datang ke Mekah sebenarnya untuk melihat Kaabah. Sebenarnya Kaabah ni dibina oleh Nabi
1: Ibrahim
0: sebelum tu lagi. Zaman sebenarnya dibina oleh, kalau kita tengok pada bacaan, ini sejarah. Kalau perbezaan pandangan pun tak membawa kepada akidah. Cuma kita kata kajian. Dibina oleh Nabi, orang yang pertama, manusia pertama. Nabi Adam alaihi salam yang membina Kaabah. Dikatakan. Kemudian Nabi Ibrahim dia hanya mengangkat. Sebab tu Allah menggunakan perkataan rafa'a wa iz yarfa'u. Ketika mana mengangkat akan binaan dia, mengangkat ni apa makna mengangkat? Benda tu dah ada jatuh, angkat balik. Sebab murus zaman, selang beratus tahun, binaan dia akan apa? Kalau kita kata bangunan angkasa puri ni kan, TM ni, kalau tak
1: maintenance,
0: tak maintenance,
1: dia pun akan dia akan dibamak usang lah.
0: Betul.
1: Okey.
0: Jadi Nabi Ibrahim mengangkat. Nabi Ibrahim ni kita katakan nabi yang dia panggil, kalau manusia Bani Israel apa ni, dia kata bapak kami. Makna nabi yang ayah kami.
1: Yang dihormati lah.
0: Yang dihormati. Kemudian Nabi Adam. Nabi Adam nenek moyang.
1: Yang pertama.
0: Jadi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, duduk tengah-tengah. Yang akhirnya Nabi Muhammad. Jadi Kaabah sebenarnya dengan apa nama nabi-nabi ni, sejarah manusia ni adalah sangat dekat dengan dengan agama.
1: Okey.
0: Jadi berbalik kepada tu, jadi berebutlah geng-geng ni, kami pekat. Semua pekat nak kabilah.
1: Iyalah.
0: Ketua-ketua puak, ketua kampung apa ni, dia orang ni macam kita kata semua jenis apa nama,
1: aku paling berhak.
0: Dia claim. Jadi akhirnya menyebabkan berlaku hampir Arab ni, kita tahu kalau dia bergaduh dia bawa kepada
1: peperangan.
0: Dan akhirnya pedang lah. Dia macam tu. Dia orang punya nature adalah suka bergaduh, suka berperang. Kita kematian kita banyak sebabkan apa, penyakit dan penyakit dan juga Allah
1: SWT kemalangan, Muhammad,
0: kemalangan. Kalau orang Arab peperangan. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW menyelesaikan dengan sangat baik, dengan sangat harmoni, di mana Nabi dia sayang kepada tanah air dia, cinta dia.
1: Jadi itulah antara ciri-ciri yang boleh kita contohi. Kalau waktu zaman Nabi dulu turun berperang, kita tak payah berperang pun.
0: Kita kena berperang dengan hawa nafsu. Kalau apa-apa yang berlaku dalam negara kita,
1: betul?
0: Yang boleh mencetuskan pergaduhan sebagaimana tadi, puak-puak, ketua-ketua kan, kan, maka kita berbalik kepada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
1: bincang,
0: itulah menggunakan rasional.
1: Okey.
0: Ketepikan emosi.
1: Betul.
0: Kalau ikutkan mesti Nabi,
1: ini nak cerita paling berhak ni, baginda paling berhak.
0: Bagi inilah Tok Nabi, apa nama, Datuk Baginda SAW, Abdul Muttalib. Jadi keturunan, bagi keturunan Quraisy lah. Sebab Allah sebut dalam Quran lah. Tapi tak, Nabi tak kata aku berhak, keturunan aku berhak tak. Tapi Nabi kata apa? Nabi menggunakan apa nama, fatanah, kebijaksanaan. Nabi pun ambil kain tadi ni. Kan? Nabi minta kain, Nabi lebar, kemudian setiap orang ni pegang
1: seorang sikit.
0: Sebenarnya dia bukan dia nak pegang pun. Dia nak tunjuk ego dia. Yang kata kabilah, ketua-ketua pemuka, apa nama, Mekah ni kan. Dia sebenarnya dia lebih kepada ego. Jadi nak selesaikan ego, kita bagi serba sikit, bagi puas hati.
1: Sama-sama dapat. Sama-sama
0: dapat tu buat macam mana? Kain. Jadi lebar. Jadi bila ada masalah kecil, dia kena lebarkan cara penyelesaian.
1: Baik, itu dalam mukadimah panjang kita untuk ANTT pada hari ini. Perkongsiannya hari ini ialah, masing-masing dah tahu dah cerita ni, tapi kita nak jentik untuk kita ingat balik tazkirah.
0: Kerana tazkirah ni dia memberi manfaat kepada orang beriman.
1: Betul.
0: dia tazkir, kita ni manusia
1: selalu lupa.
0: Selalu lupa.
1: Ha kan, hari-hari kita remind macam ni, setiap hari Jumaat kita remind sikit.
0: Betul.
1: Ha, sama-sama kita terus istiqamah insya-Allah. Baik, kita berehat seketika. Selepas ni kita akan kembali menjawab persoalan-persoalan daripada anda yang hantarkan melalui WhatsApp 019-330-4425. ANTT hashtag mentasi limitasi.
2: Di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
2: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
2: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
2: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Azlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 juga penstrima langsung di RTM Click.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Selain ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di SKVE di lorong K02 Plaza Tol Air Hitam dari Saujana Putra ke Air Hitam. Lorong K02 terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jadikan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri. LDP pelan dari Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Plaza 2PJS ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah juga dan Masalah Perdana ke TTDI. Beralih ke Kajang Sip, pelan dari Sungai Ramal dan Sungai Chua ke Uniten, juga Sungai Long ke Balakong, manakala di Grand Saga pelan dari Bandar Tun Hussein On ke Telekom. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
4: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kapsia, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Seperti yang kita sedia maklum juga dalam ENTT, kami bakal bawakan untuk anda dalam jam yang terakhir nanti, satu minggu satu sirah. Tapi sebelum itu kita nak menjawab dulu persoalan daripada Atikah ni. Dia tanya ni kerisauan beliau
2: bawa anak
1: bila pergi ke perarakan pembarisan ni kan ramai orang.
2: Betul.
1: Jadi bila ramai ramai orang ni, dia campur lelaki perempuan.
2: Betul.
1: Dia pula bawa anak kecil. Macam mana dalam masa dia nak mengawasi anak tu, nak menjaga juga apa ni, itilat tu Ustaz?
2: Ikhtilat. Itulah poin dia. Jadi kita bawa anak kita ni dalam apa, mengawasi dan nak jaga hukum hakam kan, ikhtilat. Ikhtilat ni apa tuan-tuan? Iaitulah dia panggil percampuran antara lelaki dan perempuan. Okey, baik, maka ringkas ni, jawab ringkaslah kan. Kita kata pada satu-satu perkara itu sebenarnya harus. Okay. Ya. Dia tak ada haram, ya, dia tak ada wajib dan sebagainya. Melainkan balik kepada dalil lah. Kalau ada suruh, maka jadilah apa nama, dia panggil wajib. Maka perkara yang harus itu kita buat. Harus kita melakukan dan meninggalkan. Artinya kita boleh buat dan boleh tinggal. Cuma dalam kita nak jaga batas syarak dan sebagainya, maka suasana perarakan tu yang pertama, ada beberapa perkara. Bukan arakan ni, majlis apa pun, yang pertama kena jaga aurat. Kemudian aurat satu. Kemudian percampuran antara lelaki perempuan. Pergaulan dia panggil kan. Jadi benda-benda tu kita kena kena apa, beri perhatian. Dan elakkan daripada melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan
1: fitnah
2: kepada
1: kan. So maknanya dia tak adalah masalah, cumanya kalau boleh jaga betul-betul, jagalah.
2: Jaga. Kalau kita rasa macam benda tu susah, tak payah pergi. Itu dia.
1: Okey, kita pun ada.
2: Dia ada kaedah dia. Dalam Islam dia panggil darul mafasid aula min jalbil masalih. Artinya tinggalkan yang buruk itu lebih baik, better than kita melakukan kebaikan.
1: Okey. Awak rasa macam benda tu,
2: benda tu awak rasa ada baik ke, tapi mudarat lebih besar. Tinggal.
1: Okey.
2: Baik. Di sudut kesihatan pun, which is kalau kita bawa, macam tadi tak tahu anak berapa. Macam saya contoh, ada anak baby kan. Saya tak bawa ke tempat macam tu.
1: Okey. Tunggu dia besar sikit baru bawa.
2: Tapi bukan kita kata jangan pergi, tak. Kita nak kena ada expose juga anak-anak.
1: Pendedahan
2: kan. Tetapi kita kena kena sentiasa tarbiah.
1: Apa-apa pun dia tengok pada anak juga. Kalau anak awak memang jenis lasak, jenis panas sikit ni okey, bawa
2: Hatta hukum ni dia hukum asalnya dia ada asal. Kemudian dia boleh berubah. Hukum boleh berubah. Yang tak boleh berubah ni akidah je. Akidah tak boleh berubah.
1: Tuhan yang satu.
2: Tuhan satu. Sampai bila-bila pun. Betul. Jangan syirik kepada Allah. Kan? Kan? Cuma hukum ni bukan kata berubah dia ikut. Tak. Maksudnya Islam tu dia tidak dia tidak memberatkan, menyusahkan.
1: Tak adalah kata tak boleh.
2: Contoh macam kita tak boleh makan satu makanan ni. Tapi bila mudarat, boleh makan tak?
1: Boleh.
2: Demi apa? Menjaga nyawa. Maqasid. Dia panggil maqasid.
1: Tapi makan pun ada cara dia lah. Tak adalah sampai kenyang.
2: Kan? Tapi maksudnya, kita kata, ya, agama itu sebenarnya dia nak, dia fitrah. Kan? Dia menjaga kita. Dia bukan menyusahkan kita. Ramai orang ingat, bila beragama ni susah. Tak. Kamu semayang bukan menyusahkan kamu, tapi nak mendatangkan kebaikan.
1: Baik, semoga terjawab soalan daripada sahabat kita. Selepas ni kita akan sambung semula sesi soal jawab kita dalam jam yang keempat, segmen Tertarik Kopi O, iaitu perkongsian agama kita setiap hari Jumaat. ANTT hashtag merentasi limitasi. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTN Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkekuatan kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitud melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitud turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: NKVE ke Kayu Ara. Akhir sekali di Kerinci Link pelan dari Mount Kiara ke Jalan Duta, juga Mount Kiara ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Apa nak tanya? Tanyalah #merentasi.
4: Selamat pagi, ucapkan kepada anda. Kita kembali dalam ANTT #merentasilimitasi. Apa nak tanya, tanyalah. Ha, sekarang ini dalam jam yang terakhir, selepas kita ada yang tanya, minggu lepas tak ada ya? Ya, minggu lepas kita bercuti untuk ANTT disebabkan kita nak berikan laluan untuk Sukan Malaysia kali ke-22 di negeri Selangor. Jadi minggu ini kita kembali semula dalam ANTT bersama dengan Ustaz Azman. Okey, Ustaz.
5: Ya,
4: ada dua soalan lagi untuk kita habiskan sebelum kita melangkah ke satu minggu satu sirah.
5: Betul.
4: Soalan yang pertama berkenaan dengan adab orang cakap tetamu lah. Yang tetamu dan juga tuan rumah. Kejadiannya macam ni. Seorang wanita ni tengah sarat mengandung. Tapi dia stres lah. Dia rasa macam agak berat bila keluarga mertua nak tumpang tidur dekat rumah sampai 4 hari.
5: Betul.
4: Rumah kalau selesa okey. Ni bilik ada 3 je. Ruang tamu pula kecil. Macam mana nak nak sambut tetamu tu, nak biasa nak biarkan tetamu tu dalam keadaan yang selesa?
5: Betul.
4: Dalam masa yang sama dia ni macam tak berapa nak kuat nak layan tetamu sebab tengah sarat mengandung. So macam mana kita nak sentuh dua-dua side, kepada yang jadi tetamu dan juga kepada tuan rumah juga? Silakan Ustaz.
5: Baik, alhamdulillah, tetamu kita kena ada adab. Dan kita pun kena ada adab. Dan apa nama,
4: tuan rumah,
5: tuan rumah pun kena ada cara.
4: Betul.
5: Hemah dia dan sebagainya. Supaya tidak menyakiti dan tidak
4: menyinggungkan perasaan,
5: perasaan memutuskan silaturahim. Okay. Jadi kedua-duanya ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Yang pertama, tuan rumah, dia sebenarnya adab ni lebih kepada tetamu lah, kerana dia yang mendatangi. Jadi bila dia datang tu, yang pertama masa yang sesuai lah. Ada adab tetamu ni, yang pertama jaga masa.
4: Okey.
5: Masa tu maknanya tengok sesuai ke tak. Kadang waktu orang nak tidur, kan.
4: Dia bukan, malam sangat nak datang ziarah pun.
5: Dia bukan nak tengok anak dia, bahkan macam-macam lah, raya, cuti sekolah dan sebagainya kan. Kemudian masa makan, masa makan elakkan. Ni kalau orang luar, kalau macam family ni, kita dah rapat dengan kerabat dan karabah. Makna dia karib, dekat, tak ada masalah. Tapi tu pun kena sesuai juga, sebab kadang kemampuan tuan rumah nak menyediakan makanan sebagainya. Kemudian di sudut aurat kan. Kadang kita tengok Allah Ta'ala bagi kepada kita, yakni akal ya, kita berfikir. Maka kalau tengok tempat yang kita nak pergi tu, rumah orang tu dia sempit ya. Dua bilik ataupun satu bilik, anak ramai. Jadi elakkan kita
4: bermalam,
5: elakkan kita bermalam, elakkan kita orang kata apa,
4: duduk lama-lama,
5: duduk lama-lama. Sebab apa? Dia menyebabkan orang tak beritahu apa nama saya ni, ni, ni, ni. Kita lah kena faham ni. Orang dulu-dulu dia dia akan tanya, pukul berapa? Pukul berapa? Pukul berapa dah ni? Tuan rumah tanya. Maknanya bila tuan rumah tanya gitu, mu kena faham-faham lah.
4: Okey.
5: Kamu kena sedar lah. Maksudnya itu bahasa, bahasa dia panggil bahasa lembut lah. Supaya kita beredar.
4: Beredar. Okey, itu itu untuk tetamu. Kan? Macam mana pula dengan tuan rumah, Ustaz? Kita sendiri maklum, bila orang datang rumah kita ni, dia bawa rezeki, dia bawa berkat, kan? Kita ni nak menyambut tamu, tapi dalam konteks cerita wanita tersebut, dia tengah sarat mengandung, rumah pun kapasitinya tak mencukupi. Jadi nampak zalim ke kalau dia macam cakap sesuatu ke, mengelak ke, macam mana, Ustaz?
5: Okey, Nabi SAW bersabda yang bermaksud siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia memuliakan tetamu dia.
4: Okey.
5: Ini kepada tuan rumah. Fal yakul khaira, dalam hadis yang lain Nabi kata berkata yang baik. Berkata yang baik juga kata Allah sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin. Kan lebih baik daripada sedekah yang kamu mengherdik ataupun kamu mencela orang yang kita sedekah. Jadi bermakna di antara kemuliaan, antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri rahmat adalah dengan kita memuliakan tetamu.
4: Okay.
5: Kan susah macam mana sekalipun kita cuba meraikan tetamu. Namun walau bagaimanapun tetap kita ada batasnya lah, kan, kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebankan sesuatu tu dengan kemampuan dia. Jadi kalau kita tak mampu, kan, maka hendaklah kita apa pun wa amruhum syura, hendaklah kita dia panggil kalau mesyuarat ni maknanya kita
4: bincang lah.
5: Bincang lah.
4: Cakap elok.
5: Cakap elok. Macam ada setengah orang kita faham. Dia ada mak mertua, dia ada pak mertua, kan. Bincang, kan. Dan yang sebelah sana pun kena
4: terima.
5: Kena terima. Allah Ta'ala jadikan kita ni khalifah. Khalifah ni makna dia ada sifat kepimpinan. Dia ada akal. Jadi itulah dia. Membezakan antara makhluk yang lain, binatang. Okay.
4: Baik. So kan? Kalau rasa macam tak mampu, bincang elok-elok, tolak ni elok-elok, dan kalau kita cakap elok-elok tu harapnya
5: keutamaan dia, kemudian keutamaan antara suami dan juga mertua, maka sudah pasti suami. Keutamaan isteri dan juga mertua, sudah pasti isteri. Bermakna kalau kita duduk satu rumah dengan mak mertua, pak mertua, yang menyebabkan suami ataupun isteri ini hukum, maka dia tidak selesa, maka kita kena mencari tempat yang lain.
4: Okey.
5: Ini sebut dalam kitab.
4: Okey.
5: Kan?
4: So kena melalui mertua tadi tu, kena melalui suami lah, kan?
5: Dia kena aulawiyah. Yang mana keutamaan? Okay. Kalau isteri, bila dia dah berkahwin, keutamaan dia adalah suami.
4: Okey.
5: Suami bila dia berkahwin, keutamaan dia isteri. Tapi tidak mengabaikan ibu dan ayah dia.
4: Kena faham tu.
5: Kena faham benda. Bukan setakat kita makan, minum, jalan, seronok dia manusia ni. Dia ada banyak benda, kan. Jadi tu, kita maklumlah sekarang ni zaman IT, kan, zaman apa, zaman teknologi, kan.
4: Baik.
5: Benda tu kita boleh cari solusi dia.
4: Okey. Baik, itu dia menjawab soalan yang pertama. Dan ada satu lagi soalan yang kedua. Ini merupakan satu hubungan, Ustaz, yang terkandas di tengah jalan. Mungkin pernah bertunang dan putus sehingga tak sampai ke nikah, Ustaz. Bila bertunang ni, orang kita, orang Melayu kita ni, dia ada adat dia, kan. Hantar sebagai tanda, tanda yang
5: tapi tak jadi.
4: Tapi tak jadi.
5: Tak berjaya.
4: Tak berjaya. Tapi bila tanda tu merupakan emas 150 gram pula, Ustaz. Tapi bila tak berjaya ni, apa hukum pula, Ustaz? Barang-barang tu perlu dipulangkan ataupun simpan je, Ustaz? Ataupun yang pemberi ni halalkan je lah. Macam mana, Ustaz? Kalau ikut
5: barang-barang perlu nak return balik dan sebagainya, kan? Bagaimana, kan?
4: Betul.
5: Okey, jadi dalam hubungan kita ni, kita hidup ni, dia ada hubungan, dia panggil sosial lah.
4: Okey.
5: Artinya kita dengan manusia. Dan kita dengan manusia juga adalah merupakan cara kita beribadat kepada Allah. Kerana di antara akhlak yang baik adalah dia tidak meninggalkan muamalat dengan manusia dan mengikut kepada undang-undang agama. Artinya, maksudnya begini. Kalau kita baik dengan Allah, tapi kita tak baik dengan manusia, maka tidak sempurna iman kita. Banyak Nabi sebut dalam hadis. Makna dia tak sempurna iman dia tu, makna dia iman dia tidak lengkap. Kan? Jadi di antaranya adalah kita dengan manusia makhluk ni adalah berkaitan dengan harta benda. Jadi hubungan contohnya seseorang itu dia dia berkawan kan. Bukan kata couple lah, kawan. Tujuan dia untuk kahwin. Dalam kawan tu maka akhirnya berlakulah pertunangan. Tunanglah. Kan tunang. Tunang ni apa makna tunang? Kita menyatakan hasrat untuk berkahwin. Kan maksudnya kita dah ada macam satu ikatan tapi tidak menghalalkan keluar dan sebagainya. Kan sebenarnya masalah masyarakat hari ni bila dia sebut tunang ni makna bebas bawa mana-mana. Mak ayah pun macam kau tak ni kat keluar ke? Dia pula yang semawa. Tak kenalah macam tu.
4: Okay.
5: Jadi tu kena jaga pantang larang dalam tunang ni kan. Tidak halal. Halal ni apabila angkat nikah.
4: Okay. Ijab dan kabul.
5: Ijab dan kabul eh. Maka ketika mana pertunangan bila bawa berjalan, beli barang. Dah beli
4: Barang hantaran lah, barang kahwin.
5: Barang kahwin ke cincin emas dan sebagainya. Maka walaupun begitu tidak menjadikan mereka ni suami isteri lagi. Jadi apabila berlakunya terbatal kan, terbatal. Bahkan terkandas orang kahwin pun boleh cerai.
4: Betul.
5: Kan. Jadi mama tu nak kira macam mana. Kan dia perlu dilihat kata ulama niat dan tujuan dia. Kan niat dan tujuan maka sebab tu kita kata persetujuan ni kalau dia kata okey saya bagi kawak ni untuk berkahwin, kalau tak jadi kahwin kita minta balik, itu itu salah satu dia panggil persetujuan. Kalau emas tu sebagai tanda hadiah biasa, jadi hadiah tu bila dah diterima maka tidak wajib dipulangkan.
4: Okey.
5: Tapi kalau dah persetujuan, kalau tak jadi kahwin, saya ambil balik. Kena pulang. Dia sebagai dia bagi macam cagaran pinjaman.
4: Dia kena akad ke Ustaz benda ni?
5: Dia kena persetujuan.
4: Tahu contohlah, tapi waktu cinta, waktu wangi tu, dia tak adalah nak cakap kalau tak jadi, dia tak adalah ayat-ayat yang macam tu. Tapi kalau ikutkan, pada orang cakap common sense-nya, perlu pulangkan ke yang pemberi pun, halalkan je lah. Yang mana yang terbaik?
5: Dia bergantung kepada akad dan niat. Okay. Itu kita kata tadi, kalau akad dia, persetujuan. Kita kata, aku bagi ni pasal nak hantaran. Okay. Tiba-tiba tak jadi, kena pulang. Hantaran apa makna hantaran? Hantaran tu bermakna, dia panggil,
4: Tanda
5: untuk kita nak, hubungan itu terjalin. Ketika mana hari perkahwinan itu, maka, hubungan itu apa orang panggil antara dua mempelai ni.
4: Dia bersetujuan dengan itu akad dia lah.
5: Akad dia.
4: Dengan akad ini aku bagi banyak ni, banyak ni, banyak ni.
5: Maka bila tak jadi perkara kejadian seperti yang dibincangkan, maka hendaklah kita memulangkan lah. Sebab tak berlaku perkahwinan. Sebab dia pula dia nak ambil dia nak hantar kepada orang lain pula. Macam si lelaki ni, dia hantar hantaran, dia beli sekali kan, beli awal-awal, dia bagi dulu. Kemudian perempuan tu tak jadi, ada orang lain pula kan. Contohnya dia pula itu duit yang dia cari selama ni.

0: nak mengikuti sunnah, tiba-tiba tak berlaku, maka harta yang dia telah
1: korbankan
0: yang, masa dia, maka dasarkan persetujuan apa yang dia setuju, maka hendaklah dia diberikan hak dia balik.
1: Okey, tak adalah macam dia anggap tak apa, barang ni aku cagarlah sebab pampasan selama 7 tahun.
0: Yang dia kalau kita bagi hadiah biasa beli kan, kita bagi itu sebagai hadiah. Hadiah tidak boleh
1: pulangkan balik.
0: Tidak diwajibkan pulang. Oh,
1: tidak diwajibkan.
0: Tidak diwajibkan. Tapi kalau nak pulang, doesn't matter.
1: Okey.
0: Dia tak wajib kan. Okay. Kalau kita kata-kata macam kita dah jadi hak kita. Kemudian kita nak bagi balik. Itu kita kata
1: pertimbangan masing-masing lah.
0: Common sense lah.
1: Dah tak jadi dengan dia, takkan nak simpan lagi barang dengan dia.
0: Betul lah.
1: Common sense. Okey, jadi itu dia kisah yang ditanya kan tu, semoga boleh membantulah jawapan daripada Ustaz Azman kepada yang bertanya. Terima kasih kepada yang bertanya. InsyaAllah nanti kita akan bawakan lagi mungkin soalan-soalan yang tak sempat kita jawab, contohnya soalan Pak Lang ni kan, kita tak sempat, kita akan bawakan pada minggu hadapan. Sebab selepas ini kita nak beralih ke satu lagi perkongsian, iaitu satu minggu satu sirah. Cerita apa pula yang nak pakai kongsikan? Nantikan selepas ini.
2: Satu minggu satu sirah, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu, setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Baik, kita kembali semula dalam ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Seperti biasa, kalau kita di penghujung ini, kita ada satu minggu, satu sirah yang bakal kami bawakan untuk anda. Sempena Hari Kemerdekaan yang bakal kunjung tiba ni, berbaki lebih kurang 2 hari saja lagi, Ustaz.
2: Yeah.
1: Tolak hari ni, Sabtu, Ahad, Isnin dah kita menyambut. Mungkin dalam satu minggu, satu sirah ni, kita nak mencontohi sifat Rasulullah menyambut kemerdekaan. Jadi tema kita hari ini, Ustaz, Rasulullah dan kemerdekaan.
2: Masya Allah.
1: Apa yang kita boleh ceritakan untuk peringatan, untuk penghayatan kita bersama, Ustaz?
2: Ya. Baik. Alhamdulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bila kita sebut tentang contoh ni, makna dia semua perkara kita mengikut ataupun model,
1: berpaksi
2: kan, kan? Ataupun berkiblat kan, kan? Kiblat ni makna arah kan.
1: Betul.
2: Jadi kita balik kepada maksud kemerdekaan. Merdeka ni makna dia bebas daripada
1: penjajahan.
2: Penjajahan yang bersifat kekerasan, yang menjajah kita, menjajah fizikal dan juga
1: mental
2: kita. Bahkan penjajah ni, dia menjajah suatu tempat yang dia tak kira lah, bukan kita kata penjajah kita dia. Mana-mana yang dia datang tu, tujuan dia sebenarnya ada tiga. Yang pertama, dia cuba untuk nak mendapatkan hasil mahsul.
1: Okay.
2: Iaitulah dia panggil goal lah. Goal ni bukan emas ya. Kalau kita kaya dengan biji timah,
1: Petrol
2: kan,
1: apa-apa sumber lah
2: kan, kita kata galian apa, REE ke, kan, contohnya. Yang kedua, dia datang tujuan dia untuk dia nak menyatakan kejayaan. Dia panggil glory.
1: Okay.
2: Glorify. Jadi bila dia berjaya menjajah, artinya dia hebat. Dia dalam sejarah ataupun dalam dalam titik dalam sejarah, dia meletakkan bahawa dia dia berkuasa. Sebenarnya itu matlamat dia. Dia nak glorify diri dia, negara dia, bangsa dia.
1: Okay.
2: Aku ni berjaya, kan,
1: melebarkan saya.
2: Itu je. Kan, dia manusia ni, dia nak apa, dia nak orang kenal.
1: Okay.
2: Yang ketiga, yang ni perlu kita hati-hati, iaitulah dia sebenarnya dia membawa agama dia. Agama tu bererti dia cuba membawa, kalau contoh dia agama dia agama Kristian, dia cuba untuk mengkristiankan kawasan yang dijajah tu. Sebab dia dipanggil gospel. Kan, gospel ni bahasa apa lah. Dan kemudian kita alhamdulillah berjaya berjaya keluar daripada penjajahan tersebut. Artinya kita merdeka.
1: Okay.
2: Kan? Jadi itulah makna merdeka, yang merdeka dari sudut bahasa. Merdeka yang sebenarnya, berbalik kepada agama, adalah merdeka apabila kita ni menjadi hamba Allah. Kan? Merdeka yang tadi ni, dia bawa kepada kita bebas daripada cengkaman. Merdeka di sudut agama pula, apa dia makna merdeka? Kita menjadi hamba Allah. Keterikatan kita kepada Allah, bebas daripada nafsu, bebas daripada makhluk, bebas daripada perkara-perkara penyakit hati dan sebagainya. Lalu kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia, hawa nafsu, harta dunia. Itu maksud merdeka di sudut pandangan agama.
1: Okay.
2: Nah, kan, merdeka, bebas untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Nah, sebab itu tujuannya, kita tujuan kita hidup ni, kata Allah surah Az-Zariyat ayat 68, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu merdeka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merdekanya Nabi apabila Nabi berjaya membebaskan kemerdekaan ni di sudut sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membebaskan manusia. Berjaya. Sebab tu dalam Quran Allah sebut tentang kejayaan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu beberapa perkara, iaitu yang pertama solat, ibadat dia, kan, kemudian membebaskan manusia daripada hawa nafsu, perkara-perkara yang dipanggil lara, kan. Antara bentuk penjajahan yang berlaku ketika itu, bila kita tengok sejarah, sirah, adalah manusia dia menyembah berhala. Kan? Dia meletakkan berhala, Latta wal Uzza, nama berhala tu. Dia letak dekat apa? Kaabah.
1: Keliling
2: Kaabah, kan. Pada dia pusing. Betul. Apa kan. Dia sebut dalam kisah mereka, tu cara mereka beribadat.
1: Ritual lah.
2: Sebab tu dia panggil jahil. Jahiliah ni makna dia tak tahu. Dia ikut dia nenek moyang. Kan? Sebab dia tak ada ilmu, dia tak ada knowledge. Dia tak ada apa yang benar, apa yang tak benar, kan.
1: Kalau tradisinya gitu, kita ikut je lah.
2: Ikut dia. Kita ni alhamdulillah, kita ni ikut juga sebenarnya. DJ, saya ni ikut dia. Kita pun tak tahu kecil-kecil, tapi alhamdulillah Allah bagi kepada kita, mak ayah kita Islam. Hasil daripada apa? Tarbiyah, hasil daripada tinya apa yang berlaku. Kita tengok alhamdulillah tanah Melayu pun apabila Islam datang, alhamdulillah. Jadi bukan bermakna kita mulia tak. Kita ni alhamdulillah. Allah pilih kita. Betul. Allah bagi rezeki kat kita. Tak bermakna mereka itu tak berjaya. Tapi mereka ni tugas kita lah. Kita kena menyampaikan kebenaran. Kan, itu dipanggil syirah. Apabila zaman manusia ni dia yang pertama menyembah berhala, itu dia panggil penjajahan dia. Yang kedua, penjajahan berlaku apabila zaman manusia kuat menindas yang lemah. Zaman tu mereka suka menindas, mereka menzalimi, contohnya kanak-kanak. Bahkan disebut tanam anak hidup-hidup. Ini adalah satu dia panggil penjajahan yang berlaku ketika itu. Nah, anak-anak ni dia tanam anak hidup-hidup.
1: Lebih-lebih anak perempuan kan,
2: anak perempuan. Pasal apa saya tanya Abid?
1: Dia kat anak perempuan dia macam memalukan ke macam tu lah.
2: Pasal apa memalukan? Dia bagi dia anak perempuan ni, perempuan ni lah, bagi dia tak boleh nak mewarisi
1: harta,
2: tak boleh mewarisi harta.
1: Pegang, kalau anak boleh.
2: Kalau perempuan ni biasa dia akan ikut laki. Jadi Abid lah, kan. Kemudian apa nama, perempuan ni bagi dia, dia tak boleh nak tolong dia. Kan, perempuan ni umar gitu kan. Sebenarnya mereka ni salah faham tentang fungsi wanita. Sebenarnya wanita bukan di rumah.
1: Betul?
2: Bukan semata-mata beranak dia. Dan kalau kita lihat fungsi yang ada Allah berikan kepada wanita ni, sebenarnya kelebihan yang ada tak ada pada lelaki. Dia tak ada, lelaki pun tak boleh beranak.
1: Betul?
2: Kita hebat-hebat tarang mana pun, kita tak boleh beranak.
1: Betul, Zain?
2: Tak boleh beranak.
1: Itu lumrah.
2: Bila kita tak boleh beranak, artinya kita lemah. Walaupun lelaki itu memimpin kaum wanita. Jadi, itu dia panggil zaman tu. Kemudian, sejarah lagi, wanita dizalimi. Wanita taba'an menjadi hamba, dizalimi, menjadi apa, orang kata kain buruk lah. Kan, di apa, dipukul dan sebagainya. Apa yang kita lihat dalam filem, filem-filem orang putih tu, itulah antara sedikit sebanyak gambaran tentang zaman dulu. Kalau pergi tengok yang filem Kingdom, Age of Empire apa dan kan, kalau tengok kan, apa lagi yang dia memang itu antaranya.
1: Nilai wanita ketika itu kan
2: itu.
1: Tapi Islam datang dan mengangkat nilai
2: berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya yang membezakan adalah takwa. Sebab tu kaum wanita kena bersyukur sebenarnya. Apabila Islam datang, kaum ataupun sejenis apa nama, panggil apa, gen female ini, maka dia dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Lelaki pun dimuliakan. Yang bezanya adalah takwa.
1: Itu pun orang cakap detik kemerdekaan juga. Bukan kepada negara, kepada kaum hawa.
2: Kaum hawa sendiri.
1: Itu detik kemerdekaan ataupun sirah kemerdekaan. Jadi kesimpulannya Ustaz, macam mana perasaan kita supaya kita nak menyambut kemerdekaan dalam masa yang sama nak mengikut juga, nak mencontohi cara Rasulullah menyambut kemerdekaan Ustaz?
2: Baik, caranya adalah dengan kita kembali kepada apakah dia panggil mentaliti ataupun kepercayaan sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang pertama, Nabi ni agama dia adalah agama Islam. Jadi agama Islam ni makna Islam ni sejahtera.
1: Baik.
2: Merdekanya kita apabila kita mensejahterakan, membebaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu.
1: Itu zaman kita sekarang lah.
2: Ya.
1: Kan, kalau nak berbeza dengan nenek moyang kita yang berperang dengan penjajah ataupun sebagainya. Tapi kita sekarang ni hawa nafsu, hawa itu nafsu adalah penjajahan itu, utama
2: itu
1: kita.
2: Itu adalah mujahadah kita. Kan, mujahadah kita. Sebab tu saya nak sebutkan sikit tentang ringkasnya muwasafat at-tarbiyah. Kan, bagi saya inilah sifat-sifat yang mana seseorang itu dia dia berjaya, dia merdeka, dia berjaya, diri dia, keluarga dia, negara dia, apabila dia yang pertama apa, mempunyai akidah yang sahih.
1: Baik.
2: Dia panggil salimul aqidah, keyakinan yang benar kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan dia, tanpa dia syirik, bebas daripada syirik, yang perkara-perkara yang khurafat, kan, keyakinan yang bercanggah. Sebenarnya bila manusia itu dia apa nama, dia yakin dan dia sahih dalam akidah dia, dia akan menyebabkan hidup dia itu bebas. Bebas daripada apa? Bebas daripada apa nama, keterikatan terhadap nafsu, which is benda itu semua bukanlah Tuhan dia. Tuhan dia sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan benda ni kita nak dapat dengan ilmu lah. Fa'lam. Sebab tu Allah kata, maka ketahuilah. Makna alim, ambil tahulah wahai Muhammad, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita orang Islam sendiri pun sebenarnya belum lagi merdeka selagi mana kita tidak benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Merdeka ni, dan sebenar-benar merdeka ni sebenarnya kita berjaya menapak kaki kita masuk ke dalam syurga. Itulah merdeka. Merdeka bebas dan berjaya. Dan Allah kata apabila kamu berjaya melepasi,
1: menjejaki kaki
2: dalam syurga, makna selamat daripada api neraka. Ayat dia begini, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ini ayat dia, faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang escape daripada api neraka, dan dia masuk syurga, wa udkhilal jannah, faqad faz. Saya suka perkataan faqad faz.
1: Itulah kejayaan.
2: Itulah kejayaan. Itulah kemerdekaan.
1: Baik. Jadi itu dia antara orang cakap kemerdekaan yang seterusnya yang kita nak kecapi.
2: Sebenarnya kemerdekaan ni dia bukan proses dia. Proses makna dia, aku merdeka, makna dia aku jaya. Kita sama. No. Kita merdeka negara kita, makna dia proses dia tu berterusan. Merdeka ni bukan kata bila Tunku Abdul Rahman kata merdeka, merdeka sebenarnya, yes, itu memang merdeka. Tapi proses dia tu kena berterusan.
1: Baik, sama-sama kita renung-renungkan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Azman. Jadi Ustaz Azman, kita nak dengar sikitlah ucapan Hari Kemerdekaan kepada semua pendengar kita sebagai penutup rancangan ANTT kita ni. Silakan Ustaz.
2: Okey, ucapan kemerdekaan saya ada pantun sikit.
1: Itu kita nak pantunan. Dengar tu lain daripada lain sikit.
2: Pantunan. Okey, yang pertama, pantun dia berbunyi, pergi ke pekan membeli suasa. Suasa ni apa? Batu kan?
1: Batu.
2: Singgah sebentar di tepi pergi. Kan? Kemerdekaan bukan sekadar bangsa, tetapi bebas jiwa mengenal ilahi. Ha, itu dia.
1: Jadi okay. Itu dia pantun ringkas dari Ustaz kan? Sempena Hari Kemerdekaan. Jadi yeah. Terima kasih Ustaz untuk yeah. Perkongsian pada hari ini ANTT bagi 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita doakan semoga apa yang direncanakan pada Ustaz
2: insya-Allah
1: berjalan dengan lancar. Amin. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih juga kepada anda pendengar setia di Selangor FM yang menonton secara live di TikTok Live juga. Terima kasih. Selepas ini anda bakal bersama dengan Ida bermula jam 10 pagi sehinggalah 3 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi.
2: Salam.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Raja Muda Selangor gesa pertandingan sukan akar umbi diperbanyakkan. Selangor arah semua agensi untuk tingkatkan kesiapsagaan hadapi Cerebu ikut tahap IPU. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Kejayaan Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026 perlu dijadikan pemangkin untuk memperkukuhkan pembangunan sukan pada peringkat akar umbi yang menyediakan platform pertandingan yang konsisten kepada golongan muda. Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah juga berkata pertandingan secara berkala penting bagi memastikan atlet muda bukan sahaja kekal aktif malah mempunyai sasaran yang jelas dalam latihan membentuk minda kompetitif. Baginda juga berkata pembangunan sukan dari akar umbi sentiasa dekat di hatinya termasuk menerusi pelibatan bersama Selangor Youth Community SAY sebelum baginda lebih aktif dalam bidang bola sepak. Kerajaan negeri mengarahkan semua agensi berkaitan meningkatkan kesiapsagaan menghadapi Cerebu berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap amaran dalam pelan tindakan Cerebu Kebangsaan. Menurut Esko Alam Sekitar, Jamaliah Jamaluddin juga berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Selangor yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin. Beliau juga berkata, sekiranya bacaan IPU meningkat kepada antara 151 hingga 200, langkah lebih menyeluruh akan dilaksanakan termasuk mengaktifkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana peringkat negeri dan juga daerah, peningkatan pengurusan operasi serta pemantauan tawar rentas agensi selain hebahan nasihat kesihatan dan langkah berjaga-jaga kepada orang awam. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimutamatkan oleh kerajaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, KDN dalam kenyataan juga memaklumkan proses penghantaran pulang kumpulan pertama itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. KDN juga memaklumkan Kerajaan Madani sedang dan akan terus mempergiatkan rundingan diplomatik secara langsung dengan Kerajaan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur dan juga bermaruah serta dipersetujui oleh kedua-dua negara. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Bandar Raya Shah Alam MBSA merancang memberi fungsi baharu kepada kira-kira 200 pondok bas yang tidak aktif termasuk menjadikan kios atau gerai. Datuk Bandarnya Datuk Zabidah Safar juga berkata cadangan itu antara perkara yang dibincangkan dalam bengkel penyelarasan dan juga pengurusan pondok bas pada Julai lalu. Susulan terdapat lebih 900 pondok bas di seluruh bandar raya itu. Beliau juga berkata kira-kira 700 pondok bas yang lain masih lagi aktif dan juga mempunyai laluan bas manakala sebahagian pondok yang tidak aktif turut dicadang untuk dijadikan hentian bagi perkhidmatan e-panggilan. Dalam pada itu juga, Datuk Bandarnya Datuk Zabidah Safar juga berkata simakan itu juga mengambil kira trend perniagaan yang masih lagi menunggu tawaran pengurangan sebelum menjelaskan kompaun terutamanya bagi jumlah melebihi RM300. Beliau juga berkata kadar baru yang dicadangkan akan mengambil kira mekanisme pengurangan supaya jumlah yang perlu dibayar pesalah selepas pengurangan masih lagi berada dalam tahap yang signifikan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan hujan dari berpeti di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sat Bernam dan Sepang. Manakala petang diramalkan Cerebu. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda merusi Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 28 Ogos 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda merusi teh tarik kopi. Oh, kalau Jumaat kita ada apa nak tanya, tanyalah. Okey, untuk hari ini kita bersama dengan Ustaz Hazman. Baik, sekarang ini Ida akan temankan anda sehingga jam yang seterusnya hingga pukul 3 petang nanti. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi kita doakan agar segala urusan kita sama-sama dilancarkan dan juga dipermudahkan. Okey, jadi mungkin hari ini adalah hari terakhir lah, minggu terakhir untuk anda bertugas, sebab minggu depan anda kembali bercuti panjang sikit lah. Minggu ni cuti panjang sikit, lagi-lagi untuk orang Selangor, sebab kalau 31 Ogos kita cuti umum untuk Hari Kebangsaan, dan juga untuk rakyat Selangor 1 September cuti khas, okey, sempena Sukma Selangor tempoh hari. Jadi itulah, selamat bercuti jugalah. Mana yang nak bercuti tu kan, seronok betul. Okey, tapi sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar

0: Macam macam lagu senario.
1: Ya, itu dia daripada Syashi Kesesuka Dia. Baiklah, 10.22 minit pagi, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan ini mengenai status bagi Jerebu dan untuk bacaan IPU lah, di mana untuk Putrajaya antara kawasan dijangka Jerebu tebal pada 31 Ogos, di mana analisis model ramalan cuaca yang dipantau oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menunjukkan beberapa kawasan di negara ini kekal berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad bagi tempoh 27 hingga 31 Ogos ini. Dan Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Mohd Hisham Mohd Anik berkata, keadaan itu susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan juga barat Kalimantan. Ramalan model kepekatan jerebu MyCMAC, iaitu model kualiti udara pelbagai skala komuniti Malaysia, menunjukkan Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terkesan dengan kebanyakan daerah dijangka mengalami cuaca berjerebu pada tahap tidak sihat, dan beberapa daerah juga berpotensi mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Beliau berkata keadaan cuaca berjerebu dijangka berlaku di Sabah mulai Sabtu ini, manakala kepekatan jerebu yang tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos ini. Okey, dan Malaysia juga sedang memantau keadaan ini secara berterusan dan akan mengemaskini ramalan berdasarkan perubahan cuaca dan keadaan atmosfera terkini. Okey, dan terdahulu kita ada baca juga Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata kerajaan sedang mempertimbangkan keperluan mengubah skala atau lokasi sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos susulan situasi jerebu yang dihadapi negara. Apapun, sama-sama kita nantikanlah update dari semasa ke semasa. Yang paling penting, berita yang tidak pasti anda jangan kongsi. Ini dia Muna Syahira.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan.

0: Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
8: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
8: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
9: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
10: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
11: Cita kami yang menggunung.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okay, baru saja berlalu tadi lagu terbaru, buah tangan terbaru juga daripada Hakim Rusli dan juga Zamani, Gerimis Derita. Baiklah, sebentar lagi kita akan ikuti Intai Dapur. Ha, apa yang ingin dikongsikan sama-sama kita nantikan pada pukul 10.45 minit pagi. Okay, layan dulu lagu ini daripada Datuk M. Nasir dan juga Malik, Mantra Beradu. Selangor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energi.

0: Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 10.45 minit pagi. Kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, dia nak kongsikan mengenai petua Apple tak cepat lebam selepas dipotong. Tong, ha, ada caranya mudah sahaja kan, di mana betul elak Apple lebam ini boleh dicuba. Kalau selalulah kita rasa macam geram dia tengok hirisan Apple cepat bertukar warna selepas dipotong. Jadi caranya cukup mudah dan hanya menggunakan air sejuk serta sedikit garam. Okey, jadi petua elak Apple lebam selepas dipotong. Bahan-bahannya adalah apple secukupnya, okay, air sejuk secukupnya, garam secukupnya. Jadi bahan untuk kalau anda nak buat snack apple asam boy, ha, itu nanti dah kongsikan. Tapi cara-cara supaya apple tak lebam, sediakan air sejuk dalam mangkuk ataupun bekas yang sesuai. Masukkan hirisan apple ke dalam air tersebut, taburkan sedikit garam dan kacau sehingga garam tersebut larut. Rendam hirisan apple selama 10 minit. Selepas itu toskan apple, boleh bilas dengan air jika mahu atau terus toskan tanpa membilas, dan hirisan apple sudah boleh dihidangkan. Itu dia cara-cara supaya apple tak lebam. Dan Ida nak kongsikan juga dengan anda untuk buat apple asam boy. Aduh, kecioh Leo. Kan, kecioh dah Leo ni. Aduh, lepas ni balik kerja bolehlah kita nak buat sambil-sambil tengok TV kan. Boleh makan apple asam boy. Okey, bahan-bahan untuk dijadikan snack apple asam boy. Sebut asam boy putih, sebut plum asam boy, limau kasturi dan cili. Cili ni kalau anda suka ada rasa pedas-pedas manja, bolehlah sediakan cili. Okey, jadi cara untuk buat apple asam boy adalah taburkan serbuk asam boy putih ataupun serbuk plum di atas hirisan apple. Masukkan beberapa biji asam boy, perahkan limau kasturi mengikut cita rasa. Kalau suka rasa pedas, boleh tambah cili yang dihiris. Gaul sebati dan hidangkan ketika sejuk. Anda sejukkan dahululah. Tapi sebelum anda nak buat apple asam boy ni, boleh gunakan tadi petua untuk elak apple lebam selepas dipotong. Barulah cantik, barulah segar, barulah sedap dimakan. Kalau ada tetamu pun boleh hidangkan. Ini dia. Moga bermanfaat ya dalam Intai Dapur. Wani Hasrita dan juga Wani Syaz, Sampurnama.

0: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa? Buat relax tu. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Merung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
3: Selangor FM Radio. Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita excited awak nak masuk. Okey, tapi apa pun sekarang ini tepat pukul 11 pagi. Jadi di jam kedua ini, seketika ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Okey, jadi kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti ketika ini, iaitu Encik Suhaimi bin Ismail, ataupun saya boleh panggil Ustaz lah ya.
5: Boleh, mana-mana.
4: Okey, selaku pengarah sektor pembangunan sosial Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Encik Suhaimi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selamat datang ke Konti Selangor FM. Pertama kali?
5: Ni dah masuk kali ke, rasa kali ketiga.
4: Okey, dah biasa dah lah ni. Okey, kali ketiga tu dia dah okey lah. Okey, baiklah. Untuk pagi ni, Encik Suhaimi sendiri akan berkongsi dengan kita lah mengenai bimbingan dan pemulihan asnaf RECAP di Negeri Selangor sempena bulan RECAP Negeri Selangor 2026. Betul?
5: Ya, insyaAllah.
4: Okey, baik. Kita nak tahu juga apakah yang dimaksudkan dengan asnaf RECAP, kriteria dan konsep agihan asnaf RECAP ni. RECAP.
5: Okey, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Jeddah dan semua yang mendengar sama ada online ataupun secara live terus di Radio Selangor FM.
4: Ya.
5: Ya, untuk maklumat sedang pendengar sekalian, kalau sebut di pasal RECAP di Jeddah ya. Allah sebut dah dalam surah Taubat ayat 60. Di situ ada disebut salah satu daripada asnaf dia apa? Wafir RECAP. RECAP itu ataupun hamba yang terbelenggu. Tapi dalam konteks hari ini, tak ada hamba yang terbelenggu masa sebagaimana pada zaman Rasulullah dulu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan RECAP dalam konteks hari ini? Kalau kita kalau kita melihat dalam peraturan-peraturan pendaftaran, pemulihan dan pengawalan RECAP, disebut RECAP kat situ artinya mereka yang beragama Islam, sebab dalam konteks zakat ni kena orang yang beragama Islam. Kemudian mereka ni terbelenggu di bawah satu kuasa yang menghalang kebebasan mereka. Mereka ni tak boleh tak boleh nak bebas nak melaksanakan, ataupun mereka terbelenggu sebab tak boleh nak melaksanakan agama Islam ni sepenuhnya. Mereka kadang-kadang jauh daripada agama Islam. Mereka terbelenggu dengan sebab mungkin masalah sosial yang mereka ni nak buat terhad tindakan mereka. Dan dalam masa yang sama, dia ni tak mampu nak, orang kata, nak melaksanakan ibadah tersebut. Sebab mungkin ada aspek kawalan, ada aspek pemerhatian dan sebagainya yang dia tak boleh nak buat. Itu yang dalam konteks RECAP sekarang ni. Dalam erti kata yang mudah, mereka ni beragama Islam dan terbelenggu disebabkan masalah sosial ataupun masalah akidah. Okay. Sebab itulah kalau kita tengok kriteria RICOP itu sendiri, uh-huh, satu, dia beragama Islam, yang kedua, dia tiada sumber kewangan, dan dalam masa yang sama, dia ni memang disahkan ingin membebaskan diri dia daripada belenggu tersebut. Belenggu apa tadi? Belenggu dari sudut masalah akidah, masalah sosial. Dan dalam konteks inilah fatwa telah pun fatwa Negeri Selangor tahun 2012 telah pun mengharuskan pembayaran asnaf RICOP untuk memberikan bimbingan, memberikan pemulihan kepada golongan asnaf ni. Dan kaedah bayaran tu dia bukan direct terus kepada orang yang terbelenggu tu, tetapi orang yang memulihkan, keluarga yang melaksanakan proses pemulihan bimbingan kepada mereka. Jadi kita taklah bayar kepada mereka, tapi kita bantu mereka ni untuk dipulihkan, untuk untuk dibimbing, untuk kembali ke pangkal jalan.
4: Ya, faham. Harap jelas dengan penerangan daripada Ustaz. Okey, baik. Ustaz Suhaimi, kita nak tahu juga siapakah individu yang tergolong di dalam senarai asnaf RICOP ini?
5: Bila kita sebut terbelenggu dengan sebab masalah masalah sosial, masalah akidah, ada banyak kategori mereka yang tergolong dalam kategori ini. Dan kalau kita rujuk di dalam fatwa Negeri Selangor yang diwartakan pada 7 hari bulan 6 2012, ada beberapa kategori asnaf RICOP dalam masalah sosial dan juga dalam masalah akidah. Antaranya mereka yang tergolong dalam kategori masalah sosial ni, yang pertama, mereka yang terlibat dalam masalah dadah, sama ada mereka ni penagih dadah ataupun mereka ni bekas penagih dadah. Sebab bila orang terlibat dalam gejala sosial ni, mereka ni tinggalkan agama, mereka ni jauh daripada agama. Jadi bagaimana nak pulihkan mereka ni untuk kembali kepada agama balik, untuk pulihkan mereka ni tak ada tak terjerumus dengan masalah sosial tu balik. Jadi kita tarik dengan pulihkan mereka. Itu yang pertama, kategori dadah. Yang kedua, mereka yang terlibat dengan jenayah syariah. Jenayah syariah ni kalau tengokkan ni banyaklah dalam enactment jenayah syariah Negeri Selangor. Tapi antara kategori yang kita boleh lihat yang kelazimannya, kebiasaannya, antaranya mereka yang terlibat dengan arak, mereka yang terlibat dengan judi, mereka yang terlibat dengan amalan zina, ataupun mereka yang mengandung luar nikah, ataupun sumbang mahram dan sebagainya dalam kategori-kategori ni. Dan kebiasaan kadang-kadang mereka ni bila dah terlibat dalam masalah-masalah jenayah syariah ni, mereka ni akan pergi lebih jauh daripada agama Islam. Mereka jauh daripada agama, pengamalan agama, dan juga mereka ni perlu dipulihkan, ditarik balik untuk dekat balik dengan agama. Jadi mereka yang dah ketagih, sama juga macam dadah, arak dan sebagainya, bila dah mula ketagih, dah mula tinggalkan agama, dah mula tak amalkan agama, takut mereka hanyut. Jadi kita tarik balik, kita pulihkan balik mereka dengan cara kita tarik ataupun kita bimbing mereka kembali melalui agensi ke ataupun melalui ibu bapa ataupun keluarga. Itu dalam kategori kedua, jenayah syariah. Begitu juga dalam masalah sosial, ada juga mereka yang kadang-kadang mengamalkan amalan-amalan yang salah di sisi Islam. Contohnya mereka amalan-amalan salah, contohnya mereka ni tak berpuasa, bukan tak setakat tak berpuasa, kadang-kadang menolak hukum wajib puasa. Yang tu kena, sepatutnya puasa wajib, kenapa tolak sembahyang dengan niat dan sebagainya. Ini pun ini ada unsur-unsur yang tak kena dengan agama ni. Jadi ibu bapa kalau perasan ataupun kawan-kawan perasan dengan orang yang macam ni, minta dipulihkan semula sebelum dia pergi lebih jauh daripada agama Islam sebenar. Begitu juga dengan amalan-amalan gaya hidup songsang. Gaya hidup songsang ni contohnya melacur ataupun LGBT. Banyak lesbian, gay, bisexual, transgender dan sebagainya. Mereka ni mungkin pada peringkat awal terpengaruh ataupun ikut-ikut. Lepas tu dah jadi seronok, pergi jauh. Mula-mula sebelum ni jaga sembahyang, dah hilang sembahyang. Sebelum ni jaga puasa, dah hilang dah puasanya. Dan nampak kalau simptom-simptom tersebut, itu antara simptom-simptom masalah RICOP yang perlu dipulihkan. Dan yang seterusnya, terlibat dengan kes-kes juana. Kes-kes juana ni kebanyakan contohnya kalau remaja-remaja bawah umur 15 tahun, bukan kanak-kanak lagi, tapi dia dah hampir remaja, dah nak dewasa, tapi terlibat dengan kes-kes gangster, kes-kes rogol, kes-kes ketagihan, kata video lucah dan sebagainya. Yang ni perlu juga dipulihkan ataupun perlu juga untuk di, orang kata, dikembalikan kepada agama. Begitu juga dengan penyakit-penyakit kronik. Penyakit-penyakit kronik ni antaranya mereka yang sebelum ni terlibat dengan masalah sosial yang lain, contohnya dadah ataupun terlibat dengan mungkin LGBT, dan mereka ni mengidap penyakit HIV, AIDS ataupun hepatitis B. Dan masa tu mereka ni kadang-kadang tak jumpa, aku nak patah balik ni, tapi kat sana aku nak jumpa, kepada siapa aku nak merujuk ni. Jadi bila macam tu, mereka ni perlulah rujuk kepada kita ataupun rujuk kepada Majlis Agama Islam Selangor untuk sama-sama kita bantu pulihkan. Dan yang seterusnya dalam kategori akidah ni, dia ada dua. Satu, amalan-amalan khurafat ataupun syirik. Contohnya bila tiba-tiba kawan kata, aku terima, aku mimpi ataupun aku terima risalah daripada Nabi. Jarang ni orang-orang tertentu je. Itu antara benda-benda yang kena jaga. Ataupun tiba-tiba dia ada benda yang dipuja. Ni dah nampak macam khurafat dan sebagainya. Yang tu perlu juga untuk kita bimbing. Dan yang seterusnya, mereka yang mungkin jauh ataupun dalam istilah yang mudah dipaham, mereka nak meninggalkan agama Islam. Itu jelas. Yang tu pun kita perlu bimbing. Dalam masalah akidah ni, syirik, khurafat ataupun murtad, atau kita pulihkan orang yang nak murtad. Itu dalam masalah akidah. So dah ada dua lah. Satu masalah sosial, satu lagi masalah akidah. Dan dua-dua ni, dia akan menjurus seseorang tu, dia akan pergi jauh daripada agama. Dan kadang-kadang sampai mereka tinggalkan agama. Jadi kita tarik balik, kita pulihkan semula untuk kita bimbing mereka ke pangkal jalan, insyaAllah.
4: Okey. Jadi Ustaz, bagaimana pendekatan MAIS dalam usaha membantu melaksanakan bimbingan dan pemulihan golongan Asnaf Rikob ini?
5: Okey. Untuk kita pulihkan mereka ataupun untuk kita uruskan mereka ni, kita melaksanakan ada beberapa strategi. Kalau kita gariskan, kita ada 6 strategi. 6 strategi ni strategi utama yang kita laksanakan dalam proses pemulihan lah. Antaranya pendaftaran. Pendaftaran ni sebab kita nak kenal pasti betul ke dia ni Asnaf Rikob. Jadi mereka yang contohnya dadah ataupun HIV, dia kena dapat pengesahan juga daripada ADK. Kok-kok dia kata dia dakwa je, padahal dia tak terlibat pun. Okay, yang tak terlibat tu biar dia bebas. Sebagai masyarakat awam, kita nak pulihkan mereka yang ada masalah ni. Itu pendaftaran. Yang kedua, rawatan. Bila dah daftar ni, kita akan rawat mereka. Sama ada rawatan yang melibatkan kerohanian ataupun klinikal. Kalau kerohanian ni maksudnya kalau dia dah jauh daripada agama, kita akan rawat di sudut agama dia, pulihkan. Dan klinikal ni kadang-kadang macam tadi HIV, AIDS, dia perlu untuk dipulihkan. Dan kita bantu dia untuk rawatan ke hospital-hospital ataupun klinik-klinik kesihatan. Yang seterusnya, bantuan-bantuan. Bantuan ni, bila mereka ni dah dalam compound ataupun dalam proses pemulihan, kita bantu juga untuk sokongan hidup ataupun bantuan di sudut bimbingan ataupun program ataupun khusus. Kita mantapkan di sudut pengisian kepada mereka, bukan mereka dibiarkan. Sokongan hidup ni melibatkan NGO, mungkin melibatkan nanti bapa atau keluarga mereka juga perlu memberi sokongan juga kepada mereka. Bukan setakat mereka ni menghantar ataupun mereka ni hantar kepada MAIS atau hantar kepada institusi yang membuat proses pemulihan lepas tinggalkan. Tak, kita nak ada bonding bersama dengan mereka. Yang seterusnya, ada sudut kawalan pencegahan. Kawalan pencegahan ni kita wujudkan juga SOP-SOP. Kita wujudkan juga peraturan-peraturan, tujuan dia untuk mengawal. Jadi ada rujukan, ada SOP-SOP tertentu untuk mereka pun faham. Tak adalah masuk, besok nak keluar. Tak boleh. Kita ada peraturan tertentu. Jadi bila masuk ataupun bila buat proses pemulihan, kena duduk, kena ada kuarantin, kena ada tempoh masa tertentu. Jadi barulah nanti dia akan ada perubahan untuk proses pemulihan tersebut. Dalam masa yang sama, untuk aspek pemulihan tu, kita merangkumi pemulihan dari sudut aspek fizikal, emosi dan juga kerohanian. Itu dia ada program-program dia lah. Dan untuk perlindungan, kadang-kadang untuk laksanakan proses pemulihan ni, mereka perlukan tempat untuk dia untuk mereka tinggal dan mereka berada di tempat tersebut dalam tempoh masa tertentu. Jadi kita ada rumah pemulihan majlis. Ada tiga rumah pemulihan majlis, sama ada Baitul Iman, Baitul Ihsan dan juga Baitul Islah. Dalam masa yang sama, kita ada juga NGO-NGO yang juga membantu kita melaksanakan proses pemulihan tersebut. Dan pendekatan yang kita gunakan untuk melaksanakan 6 strategi ini, satu, kita melaksanakan program-program pemulihan lah. program pemulihan ni melibatkan sekali lah tadi, program pemulihan melibatkan fizikal, emosi dan juga rohani. Ini kalau fizikal contohnya untuk rawatan kesihatan, kalau emosi kita ada pegawai psikologi, kita lantik juga kaunselor-kaunselor untuk bantu pulihkan emosi dia. Dan dalam masa yang sama untuk kerohanian kita ada amalan-amalan ataupun bimbingan-bimbingan yang melibatkan pengajian, yang melibatkan solat, amalan-amalan beragama untuk mereka dibantu. Dan dalam masa yang sama kita ada juga rumah-rumah perlindungan yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada tiga rumah perlindungan di bawah majlis. Dan untuk NGO-NGO yang bersama dengan kita ni ada lebih kurang dalam 24 rumah perlindungan Arikop yang membantu mereka untuk melaksanakan proses pemulihan yang merangkumi dadah, ada juga yang berkemahiran dalam bidang sosial, telanjur, HIV ataupun kanak-kanak. Dan dalam masa yang sama kita laksanakan juga program-program pengukuhan kepada mereka ni. Program pengukuhan ni termasuklah sekali kursus ataupun kelas-kelas bimbingan fardu ain, program-program penghayatan, program-program pengukuhan. Sebab bila kita laksanakan program ni ada kemajuan ataupun ada semangat di antara diorang ni bila bergerak bersama. Dia rasa, oh aku bukan seorang, ada kawan aku juga. Dan aku insyaAllah kawan, kalau kawan boleh berubah maka aku pun kena berubah juga. Ada semangat. Kalau seorang-seorang ni lain, seorang-seorang rasa macam alamak, asyik benda yang sama aja jemu. Tapi bila kita buat dalam bentuk kumpulan, alhamdulillah sebelum ni dia rasa dia seorang, lepas ni dia rasa dia bersama, dia ada kawan, ada yang memberi semangat. Dia kata dulu pun aku macam kau juga, sekarang ni aku mampu buat macam ni, yeah? Dan dalam masa yang sama kita bantu juga, alhamdulillah kita ada kerjasama juga dengan kaunselor-kaunselor, kita ada kerjasama juga dengan orang kata pembimbing-pembimbing yang lain daripada daripada rakan-rakan daripada JKNS kesihatan, daripada ADK dan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terus sama membantu selain daripada NGO-NGO tadi.
4: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah Ustaz. Kita nak tahu juga Ustaz, saranan untuk masyarakat turut sama membantu bimbingan dan pemulihan Asnaf Al-Rikab dengan menunaikan zakat kepada Lembaga Zakat Selangor.
1: Okey, terima kasih DJ Ida. Para pendengar yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bila sebut je Asnaf, tak lari daripada zakat. Dan bila disebut zakat, tak lari juga kepada pembayar zakat dan juga penerima zakat. Pertama, kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para pembayar zakat. Terutamanya di negeri Selangor yang bayar zakat kepada Lembaga Zakat Selangor, sebab dengan tanggungjawab membayar tadi, kita dapat membantu golongan-golongan asnaf ni, termasuk sekali Asnaf Al-Rikab ni. Termasuk Asnaf Al-Rikab yang kita bantu saban tahun, begitu juga fakir miskin dan sebagainya lah. Dalam skop ataupun dalam konteks Al-Rikab ni, Alhamdulillah kami telah pun dapat membantu golongan-golongan Al-Rikab ni melaksanakan proses pemulihan kepada mereka yang jauh, yang terjebak dengan gejala sosial ataupun akidah, untuk kembali kepada agama Islam ataupun untuk dekat dengan agama Islam. Dan dalam masa yang sama untuk melaksanakan proses pemulihan sosial, proses pemulihan akidah ni, dia sebenarnya bukan bergantung kepada agensi semata-mata. Dia kena ada tanggungjawab semua. Contoh, kalau anak kita tak sihat, takkan kita nak bergantung kepada klinik ataupun jabatan kesihatan? Tak. Di peringkat awal lagi kita dah jaga, bagi dia ubat, pencegahan. Lepas tu baru kita hantar. Lepas tu bila balik, kita jaga dia balik. Kita dapat ubat, dapat ubat daripada klinik, kita bagi ubat. Lepas tu kita jaga, kita orang kata kawal makan dan sebagainya. Macam tu juga dengan keluarga kita yang tak sihat, dengan contoh adik-beradik ke rakan-rakan tak sihat. Mereka ni perlu juga kerjasama di kalangan masyarakat ataupun keluarga. Mana kalau mereka ni tahu ataupun mereka ni maklum di kalangan, mungkin di kalangan sahabat ataupun di kalangan ahli yang ada masalah ni, okey, kita bantu untuk proses pemulihan. Namun tak mampu ataupun perlu sokongan luar agensi, kita hantar kepada agensi untuk buat proses pemulihan ataupun proses bimbingan. Selepas mana dibimbing, kena ada kerjasama juga di antara keluarga. Bila pulang, kena tengok kesinambungan kepada proses pemulihan tersebut. Kena dilaksanakan juga. Bukannya mula-mula okey, kita semangat nak bantu, lepas dipulihkan, patah balik kepada keluarga, engkau ni makin teruk pula contohnya. Dia kata-kata macam tu kadang-kadang, mula nak berubah kepada bila balik kepada keluarga ataupun masyarakat, masyarakat blame balik, masyarakat push balik, kali kedua jaga-jaga. Kita nak bila kali kedua balik, Alhamdulillah dah ada perubahan, teruskan semangat, teruskan istiqomah dengan perubahan tersebut, nampak dah sembahyang, puji ataupun bagi galakan. Jangan cakap engkau ni betul ke ataupun main-main je. Kata-kata semangat macam tu kadang-kadang, kata-kata yang kecil tu menyebabkan mereka, aku pergi sembahyang, aku dah pulih pun dikata, biar aku patah balik. Yang tu. Jadi perlu ada sokongan di kalangan keluarga, di sokongan di kalangan komuniti, ataupun masyarakat itu sendiri, di kalangan masjid ataupun surau dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kawan-kawan tadi itu juga mainkan peranan sekitar tadi, bagilah bimbingan kepada mereka, bagilah galakan kepada mereka, dan elakkanlah stigma ataupun elakkanlah pandangan negatif kepada golongan-golongan macam ni, untuk kita bagi pulihkan semula semangat mereka untuk terus berubah. Macam kita sendirilah. Sebab tu dalam Islam, kan digalakkan untuk kita husnuzon, untuk kita memberikan galakan-galakan yang positif, biar aura positif tu sampai kepada mereka untuk terus berubah, untuk terus istiqomah. Kalau awal-awal dah bagi aura negatif tu, Masya Allah, kita takut kita sendiri pun kadang-kadang bila periksa, baru gagal sekali, belum final, bila dah kata-kata negatif, tak semangat lah nak belajar. Macam tu juga kita bagi garakan tu aura-aura positif tadi, untuk mereka ni istiqomah dalam proses pemulihan tersebut. Yang tu yang kita harapkan kepada semua keluarga, masyarakat dan juga komuniti, insyaAllah.
0: Okey Ustaz, saya difahamkan mengenai kempen bulan Rikab Majlis Agama Islam Selangor MAIS 2026. Jadi mungkin Ustaz sendiri boleh kongsikan mengenai kempen ini, Ustaz. Okay. Apa isiannya dan yang berkaitan?
1: Okey, terima kasih banyak DJ. Untuk maklumat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya pada bulan merdeka, bulan Ogos ni, sempena bulan merdeka, kita juga melaksanakan kempen bulan pembebasan Al-Rikab. Dalam bulan Ogos juga ni. Dalam bulan Ogos 2026. Dan alhamdulillah kempen kita berjalan sepanjang bulan Ogos. Sekarang dah sampai ke kemuncak dia, bermula daripada awal bulan Ogos, dan kita rasmikan kempen bulan Rikab ini pada 9 hari bulan 8 yang lepas di UIS, Universiti Islam Selangor, yang dirasmikan oleh Profesor Dr. Salasiah Hani Hamzah, pengerusi jawatankuasa Rekop, merangkap anggota MAIS. Dan alhamdulillah, kita telah susunkan beberapa program di dalam sepanjang bulan Rekop, antaranya seminar kesedaran, program-program kekeluargaan, ziarah kepada bekas-bekas pelatih ataupun bekas-bekas mereka yang dah dipulihkan ni, kempen-kempen kesedaran kepada masyarakat, termasuk sekali karnival kepada Asnaf Rekop ni, untuk mereka ada bonding dan juga rasa semangat untuk berubah bersama. Dan juga kita laksanakan juga program-program pameran dan juga penerangan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, kita laksanakan pada bulan Ogos ni, namun sekiranya ada permintaan ataupun ada di luar sana komuniti ataupun masyarakat yang ingin jemput untuk sambung lagi, tak ada masalah. Kami sedia untuk turun lapangan, untuk turun padang, untuk bantu sama-sama menjelaskan, memberi penerangan ataupun kempen sama-sama untuk kita pastikan bukan tak ada masalah sosial, tapi membantu mereka yang terlibat dalam masalah sosial untuk kembali ke pangkal jalan, insyaAllah.
0: Okey, baiklah, itu dia selesai sudah untuk kita untuk jendela info, okey, mengenai bimbingan dan pemulihan Asnaf Rekap di Negeri Selangor, dan ini sempena bulan Rekap Negeri Selangor 2026. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Suhaimi Ismail selaku pengarah sektor pembangunan sosial Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Terima kasih Ustaz.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, ini dia lafaz yang tersimpan. Selangor FM.

Kopi Lama. Okey, jadi inilah kita nak cerita kan dengan anda ni apalah yang berlaku. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklumlah, bulan Ogos ini merupakan bulan kebangsaan. Jadinya lagi beberapa hari saja lagi juga untuk kita menyambut hari kebangsaan yang ke-69. Jadi istimewa untuk Bilama hari ini, kita nak anda pilih lagu yang bertemakan kemerdekaan. Jadi bolehkah anda dah dengar kan sikit tadi teaser? Jadi jom kita dengarkan sekarang. Mana?

Jadi yang mana satu pilihan hati anda, ini sempena bulan kebangsaan. Lagi beberapa hari saja kita mengira detik untuk kita menyambut hari kebangsaan yang ke-69 tahun. Di mana untuk bukan mudah untuk sampai ke tahap sekarang ini, di mana ramai pahlawan-pahlawan kita yang telah pun berjuang untuk negara kita bebas dari dijajah. Dan keamanan yang kita rasai ini adalah hasil usaha, pengorbanan, titik peluh dan juga titik keringat, darah yang juga mengalir pastinya. Jadi apa peranan kita, apa tanggungjawab kita, apa tugas kita adalah kita menjaga nama baik Malaysia, kekalkan keharmonian, perpaduan yang ada sekarang ni. Jadi jom sama-sama kita semarakkan untuk bulan kebangsaan. Untuk pilama istimewa hari ni, Ida nak anda pilih lagu pertama tadi, Misha Omar, Bahtera Merdeka, ataupun lagu kedua Datuk Sri Siti Nurhaliza, Pahlawanku. Laju je Kak Lina ni, dah terus dah undi dah. Terima kasih Kak Lina. Kak Lina pilih nombor 2. Nanti yang lain-lain tu Ida akan raikan. Terus undi sekarang di nombor 019 330 4425.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, IRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul?
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama Yang Berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Flow 88, Semarakkan Merdeka. Jadi kita mengira detik beberapa hari saja lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan, InsyaAllah yang ke-69 tahun untuk tahun ini. Jadi sama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan, kita pupukkan rasa cinta kita pada negara Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Okay, jadi terus kibarkan jalur gemilang, kibarkan dengan bendera dengan kedudukan yang betul. Okey, jadi untuk pilama hari ini, sempena kita nak mengira detik untuk bulan merdeka ini, untuk Hari Kebangsaan, kita pilama pun kita nak lagu yang bertemakan lagu merdeka lah.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
2: Fajar telah tiba nan menyingsing.
0: Yang ini daripada versi Misha Omar, Bahtera Merdeka.

Dia, okay? Boleh hantarkan pilihan pilama anda di nombor 019-330-4425. Kita ada Kak Norino katanya pilih pilama nombor 2. Dan Kak Norino juga kata akak tengah bersilat di dapur ni. Busy-busy pun tetap layan Selangor FM. Pilihan tepat di hatiku. Terima kasih Kak Norino. Okay? Juga kita ada Razik. Razik pilih pilama yang pertama. Okay? Bahtera Merdeka Misha Umam. Juga kita ada Izwana pilih pilama pertama. Kita ada Nabila pun pilih pilama yang pertama. Dan nanti kalau sempat Ida raikan lagi, boleh terus hantarkan undian anda di 019-330-4425. Dan tepat pukul 12.30 hari nanti, kita akan ikuti berita utama 12.30 hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam yang seterusnya. Exist Bunga Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alas, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
9: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan nak mengetahui lagu mana yang menang untuk pilama untuk tema hari ini sempena bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jadinya kita minta anda undi lagu pilama pertama Bahtera Merdeka ataupun Pahlawanku untuk Pilama. Ya, itu dia lagu yang menang untuk hari ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, pilama yang kedua, Pahlawanku. Ya, jadi tanda-tanda untuk anda yang undi. Terima kasihlah kan, kerana masih lagi sudi kita bagi lagu tema Merdeka pun anda masih lagi undi. Itu tandanya anda betul-betul sayangkan negara Malaysia kita. Okey, jadi sekarang ini Ida nak belanja anda lagu penuh.

0: obatnya.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, di mana untuk musim cuti ni, seperti yang kita sedia maklumlah, cuti sekolah dah bermula pun. Bermula minggu ini, esok hari, sehinggalah seminggu kan. Dan ditambah pula dengan cuti hujung minggu yang panjang juga, Sabtu Ahad. Selepas itu hari Isnin kita akan menyambut Hari Kebangsaan, dan untuk rakyat Selangor pula hari Selasa pun ada cuti tambahan sempena kemenangan untuk Sukma Selangor 2026. Dan mungkin ada juga ibu bapa yang mengambil peluang untuk mengambil cuti juga, okay, sempena anak-anak cuti bersekolah. Jadinya ini dah nak kongsikan dengan anda lah, di mana lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan jajaran Lebuh Raya Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan juga cuti sekolah. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE Syed Muhammad Naqib berkata jangkaan peningkatan trafik itu susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung, khususnya antara Lembah Kelang, Selangor dan juga Perak lah. Sehubungan dengan itu, beliau menasihatkan pengguna Lebuh Raya untuk merancang perjalanan mereka lebih awal dan mengelakkan waktu puncak, terutama lewat petang hingga malam. Okey, jadi menurut beliau, kami menjangkakan jumlah trafik melebihi 150,000 kenderaan sehari akan menggunakan WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan juga cuti sekolah ini. Jadi keutamaan kami ialah memastikan keselamatan setiap pengguna Lebuh Raya, rancang perjalanan, dapatkan rehat secukupnya dan jangan sesekali menggadaikan keselamatan semata-mata untuk menjimatkan beberapa minit perjalanan. Okey, dan dalam pada itu, WCE turut meningkatkan kesiapsiagaan operasi menerusi rondaan Lebuh Raya dan pasukan tindakan kecemasan ERT 24 jam selain pemantauan trafik berterusan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih lancar dan juga selamatlah sepanjang tempoh cuti ini. Okey, dan anda juga dinasihatkan kalau anda penat letih semasa memandu, dinasihatkan berhenti berehat di hentian sebelah Plaza Tol ataupun kawasan rawat dan rehat R&R, manakala penunggang motosikal boleh menggunakan kawasan teduhan untuk berehat ataupun berteduh ketika hujan. Jadi untuk anda juga yang mungkin nak balik kampung ni, seronok dah bawa anak-anak jumpa atuk neneknya kan, ada juga yang panggil wan, panggil opah. Sekarang ni moden sikit, mama tok, tok ma, tok dad, tok mami, apa saja gelarannya, dah rindu dah sangat tu dengan atuk dan juga nenek. Jadi selamat pulang ke kampung, selamat bercuti juga, seronoknya kan. Itulah dia Malaysia, penuh dengan warna-warni, macam-macam sambutan kita sambut dalam setahun ni. Okey, tak kira bangsa, sama-sama kita meraihkan juga. Okey, ini dia daripada Nora, Desa Tercinta.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni kita berada di penghujung jam yang ketiga, dan selepas ini kita nak masuk di jam yang seterusnya. Jangan lupa juga di jam keempat untuk hari Jumaat, kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Dan pastinya sekarang ini kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Apis Rizwan. Silakan Apis.
1: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asrafi musallin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM. Ketika ini anda bersama dengan saya Muhammad Afif Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam bagi edisi 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, tepat jam 1.17 minit tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Firdaus bin Sazali akan melaungkan azam dan akan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Jumaat.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: wrong.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيل والفضيل وشرف بدرة أن يترفع وبأس مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada hari ini untuk kita ikuti bersama siaran khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Negeri Selangor, dan sebentar nanti kita bakal ikuti khutbah yang akan berlangsung di ruangan mimbar, dan semoga kita bakal memperoleh ilmu dan pemahaman bersama insya-Allah. Sebelum kita ke ruangan mimbar untuk ikuti khutbah pada minggu ini yang bertajuk Merdeka daripada Belenggu Kerakusan, yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya, ingin saya kongsikan perkongsian satu hari satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh akhlak yang terbaik telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah Al-Jadali. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya? Aisyah berkata, baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baginda tidak pernah berbuat keji, tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor, tidak meninggikan suara atau bertengkar di pasar. Baginda tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan berlapang dada. Hadis riwayat Ahmad ayat ke 24797. Pengajaran yang boleh kita ambil dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlak terhadap keluarga dan orang lain. Kelembutan dan kasih sayang dalam keluarga adalah asas keharmonian rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan keji seperti perbuatan kasar kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor, bertengkar serta tidak terjerit-jerit di pasar ataupun pusat membeli belah atau di mana sahaja. Al-Qadi Iyad menjelaskan bahawa sifat ini adalah menunjukkan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak pernah mencari perhatian dengan suara yang kuat atau pertengkaran, sebaliknya dihormati kerana akhlak dan kebijaksanaan baginda. Dan antara akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemaaf dan berlapang dada terhadap orang lain. Imam Al-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahawa sifat baginda ini menunjukkan keutamaan memberi maaf kerana ia lebih membawa kepada kasih sayang dan keberkatan. Ibnu Rajab menjelaskan bahawa sifat memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana kelemahan tetapi adalah kerana kekuatan jiwa. Baginda memaafkan apabila hak peribadi baginda dizalimi. Namun, apabila hukum Allah dicabuli, baginda tetap tegas menegakkan keadilan. Hadis ini mengajar bahawa ukuran sebenar kemuliaan akhlak bukanlah bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang luar, tetapi bagaimana dia melayan ahli keluarganya, pekerjanya dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa kelembutan bukanlah tanda kelemahan, bahkan ia adalah kekuatan yang mampu memberi.

الحمد لله القائل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Merdeka daripada Belenggu Kerakusan. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali negara kita menyambut ulang tahun kemerdekaan, kita dapat rasakan peritnya perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang berjuang membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan, sehingga ramai yang cedera parah gugur syahid demi sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun demikian, di sebalik perjuangan wira negara menggalas amanah bangsa untuk mencapai kemerdekaan negara kita, terdapat juga segelintir daripada kita yang memilih untuk mengutamakan kepentingan diri masing-masing sehingga sanggup mengkhianati agama, bangsa dan tanah air. Hari ini, setelah lebih 60 tahun kemerdekaan kita nikmati, musuh utama kita bukan lagi penjajah yang menghunus senjata, tetapi rasuah dan salah guna kuasa yang bersarang di dalam diri bangsa kita sendiri, sehingga mencemarkan makna kemerdekaan dan menghakis harapan umat. Pangkat dan kuasa adalah amanah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk memimpin dan menjaga kepentingan umat Islam, bukan sebagai jalan untuk mengaut kekayaan dan kepentingan peribadi. Ketika rakyat bergelut dengan kesusahan, segelintir pihak pula menikmati kekayaan hasil amanah yang dikhianati dan keadilan yang dipermainkan. Inilah kezaliman yang lahir apabila kuasa tidak lagi dipandu dengan sifat amanah, sebaliknya dikuasai dengan kerakusan nafsu. Sedar atau tidak, tanda-tanda kehidupan di akhir zaman semakin jelas terasa. Zaman di mana amanah diuruskan oleh mereka yang bukan berkelayakan. Zaman di mana amanah dikhianati demi kepentingan diri. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Fa'idha dhuyi'atil amanu fantadhiris sa'ah." قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Lelaki itu bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Baginda Nabi menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Riwayat Bukhari. Janganlah sesekali kita menyangka bahawa orang-orang yang berlaku zalim akan

Murkaan Allah. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42 yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, dan janganlah kamu wahai Muhammad menganggap bahawa Allah lalai akan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan balasan kepada mereka sehingga ke suatu hari yang pada waktu itu mata mereka terbeliak kerana gerun dan gemetar melihat keadaan yang berlaku. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman yang syarat dengan ujian kemewahan dan kerancakan duniawi ini, manusia semakin teruji untuk meraih kesenangan pribadi sehingga ada yang sanggup mengabaikan sumpah kepercayaan lalu merobek amanah yang diletakkan di bahu mereka untuk memelihara harta umat Islam. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu walhal kamu tahu salahnya. Ayat ini sepatutnya menggoncang hati kita. Amanah yang dikhianati bukan sekadar kesalahan terhadap manusia, tapi pengkhianatan yang jelas mengundang azab di sisi Allah. Lebih berat lagi apabila seseorang itu tahu bahawa perbuatannya salah namun tetap memilih untuk melakukan pengkhianatan demi kepentingan diri. Tuan-tuan, kita percaya ramai dalam kalangan umat Islam meletakkan wang simpanan di institusi seperti tabung haji, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, serta menyumbang kepada tabung masjid dan surau. Ada juga yang mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, bersedekah untuk anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan, dan berinfak membantu golongan yang memerlukan melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari. Mungkin ada juga dalam kalangan kita yang menyalurkan sumbangan kepada yayasan, mana-mana pertubuhan, badan kebajikan dan pelbagai organisasi yang menjalankan kutipan awam serta mengurus dana umat. Semua sumbangan ini lahir dari satu kepercayaan kita, yaitu harta yang diinfakkan akan diurus dengan amanah, telus dan bertanggungjawab. Maka setiap individu yang diberi tanggungjawab mengurus harta dan kepentingan umat ini, sama ada sebagai pengurus ke, ahli jawatan kuasa ke, pemegang amanah ke, atau pihak yang diberi kuasa mengurus dana awam ini, hakikatnya memikul tanggungjawab yang amat besar di sisi Allah. Sesungguhnya mengurus dana awam dengan amanah ialah tanda cinta kita kepada umat dan negara ini. Jangan biarkan harta yang sepatutnya memberi manfaat kepada umat diseleweng demi kepentingan peribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa mengkhianati amanah merupakan salah satu daripada tanda-tanda kemunafikan, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu kata Nabi ada tiga: bila bercakap dia dusta, bila janji dia mungkir janji, dan bila diberi amanah dia khianati. Riwayat Bukhari Muslim. Renung, fikir-fikirkanlah. Ancaman pecah amanah bukan sekadar terdedah kepada hukuman di dunia ini semata-mata, tapi yang lebih berat
adalah terpaksa berdepan dengan azab Allah yang sangat

sedih di akhirat nanti. Sesiapa yang diamanahkan menjaga harta umat ini lalu mengkhianatinya demi kepentingan diri, sesungguhnya dia telah mengundang kemurkaan Allah dan Rasulnya. Bayangkan harapan orang-orang yang menyimpan duit di tabung haji. Cuba bayang menyumbang kepada anak-anak yatim, orang yang salurkan bantuan kepada institusi kebajikan, musnah apabila amanah tersebut dikhianati. Masyarakat kita saban hari banting tulang, kerja penat-penat cari rezeki, simpan duit sama ada sebagai bekalan untuk menunaikan ibadah haji ataupun membantu umat yang memerlukan, tapi kepercayaan yang diberikan akhirnya dikhianati oleh golongan yang tamak dan tidak bertimbang rasa. Profesor Dr. Hamka pernah menulis pesannya, fikirkan pula penjual negeri, harapkan emas, perak bertimba untuk keuntungan diri sendiri, biar bangsanya menjadi hamba. Namun begitu, dalam kita mengecam pengkhianatan ini, jangan pula kita tersasar dalam membuat penilaian. Apabila berlaku salah laku oleh segelintir individu, janganlah kita terus menghukum keseluruhan institusi itu dan sistem yang dibina untuk mengurus kepentingan umat Islam. Kesalahan individu mesti disiasat, dibuktikan dan dihukum berdasarkan keadilan, bukan dijadikan alasan untuk menafikan segala kebaikan dan amanah yang telah dilaksanakan oleh keseluruhan institusi. Bak kata peribahasa, jangan kerana nyamuk, kelambu pun dibakar. Yang bersalah wajib dihukum, yang amanah wajib disokong, dan sistem yang baik hendaklah terus diperbaiki dari masa ke semasa. Semoga Allah Subhanahu wa Taala meletakkan perbendaharaan umat Islam di Malaysia ini di tangan hamba-hamba Allah yang bertakwa lagi amanah. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan setiap amanah yang diberikan dengan penuh kejujuran, walau sekecil apapun amanah tersebut, kerana amanah merupakan asas kepada kesejahteraan dan kemerdekaan yang hakiki. Dua, umat Islam hendaklah memelihara amanah dengan membebaskan diri daripada cengkaman hawa nafsu, ketamakan dan pengkhianatan, kerana kemerdekaan yang hakiki bermula dengan kemampuan mengawal diri daripada perkara yang merosakkan. Tiga, umat Islam hendaklah menjauhi sikap pecah amanah, kerana perbuatan tersebut boleh meruntuhkan kepercayaan dan menghilangkan keberkatan dalam kehidupan bermasyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan orang yang menunaikan amanah dan janji mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
3: Beri kekecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2:08 petang. Dan Alhamdulillah, kita dah masuk di jam kelima ataupun di jam terakhir dalam ruangan Hello Selangor. Baiklah, untuk Bulan Kebangsaan ni, Ida nak kongsikan dengan anda. Mari kita renungkan sama-sama dengan apa yang ingin Ida kongsikan sekarang ini, okey? Ini kisah mengenai mereka tidak dilahirkan untuk membenci, didik dengan kasih, besarkan dengan hormat. Okey, di mana tiada seorang pun kanak-kanak dilahirkan dengan kebencian. Mereka belajar daripada apa yang kita tunjukkan. Kanak-kanak melihat dunia dengan hati yang terbuka. Mereka mampu bermain, berkawan dan ketawa bersama tanpa mempersoalkan perbezaan warna kulit, budaya atau latar belakang. Tanggungjawab kita adalah memastikan nilai kasih sayang, toleransi dan saling menghormati terus dipupuk sejak kecil. Kerana perpaduan bukan sekadar sesuatu yang perlu diajar, ia perlu ditunjukkan melalui contoh setiap hari. Didik dengan kasih, besarkan dengan hormat. Kitalah yang bakal memberikan tauladan dan sifat ataupun akhlak dan perlu dijadikan contoh kepada anak-anak kita, okey? Jadi sekali lagi, untuk Bulan Kebangsaan ini, sama-sama kita pupukkan perpaduan, kita berikan contoh yang baik.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia. Kalau aku nak, aku memang boleh. Itu dia. Alif featuring Senawan pun boleh. Boleh lah. Sekarang ini, tepat pukul 2.26 minit petang. Okey, jadi apa pun yang sedang anda lakukan sekarang, terima kasihlah sambil-sambil tu layan Selangor FM. Ada juga yang hantar gambar kan dekat pejabat tu. Dengarkan secara langsung, stream secara langsung di RTM. Klik melalui komputer anda. Terima kasih banyak-banyak kan. Kalaupun yang sedang bercuti tu pun ada juga yang dengar Selangor FM. Terharu kita. Cuti-cuti pun ingat Selangor FM. Ya. Yeah. Okey, baiklah. Sambil-sambil tu juga, Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 hampir capai 100%. Di mana persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di jangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh pada Sabtu. Okey, di mana Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuklah penyertaan Johor Military Force serta aset bot pemintas berkelajuan tinggi Ibrahim kelas IC 1170cc hasil ilham dan reka bentuk yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan menurutnya, beberapa penambahbaikan turut dibuat membabitkan pergerakan kontingen bagi memastikan keseluruhan persembahan lebih kemas dan teratur. Okey, jadi sementara itu, beliau mengesahkan struktur bagi formasi manusia yang menempatkan kira-kira 1,500 pelajar adalah selamat. Dan katanya pihak penyedia turut mengambil kira pergerakan peserta bagi memastikan struktur tidak mudah lentur ketika menampung pergerakan pelajar mengikut ritma persembahan. Malah pemeriksaan turut dilakukan secara berkala bagi memastikan struktur berkenaan tidak menjejaskan kelancaran persembahan atau mendatangkan risiko kepada peserta khususnya kepada pelajar. Okey, jadi tak sabarlah kan kita nak menantikan sambutan Hari Kebangsaan insyaAllah yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026 hari Isnin ini. Okey, di Dataran Putrajaya. Okey, dan dalam pada masa yang sama, beliau juga menyifatkan semangat serta moral peserta termasuklah anggota polis, tentera dan pelajar yang terlibat sebagai amat memberangsangkan menjelang sambutan pada 31 Ogos ini. Jadi untuk anda yang nak menyambut Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada Isnin ini, sama-samalah untuk kita sama-sama itu juga kena jaga keselamatan, okey? Untuk kesihatan anda tu, kena kuatkan diri dulu. Anak-anak kena sihat, okey? Jadi dah sihat, dah bertenaga, okey, barulah pergi sambutan di Dataran Putrajaya. Kalau tak sihat, kita duduk rumah, kita tengok TV je. Boleh tak? Okey. Apapun kita menantikanlah nanti pelbagai pengisian dan juga persembahan pada sambutan Hari Kebangsaan nanti pastinya akan meriahlah setiap tahun kan. Ada je macam-macam nanti yang warganet akan berkongsi di media sosial pastinya kan. Tak sabar kita nak tengok gelagat-gelagat. Tapi apapun itu, sebagai orang kata orang macam mana pun, itulah yang memupuk perpaduan dan keharmonian negara kita. Okey, jangan gaduh-gaduh. Kita terus membuatkan orang luar juga bangga. Kan, bagus Malaysia ni. Jadi, kitalah menjadi contoh kepada semua. Jadi, sekarang ini kita nak semarakkan lagi Bulan Kebangsaan. Ini dia daripada Allahyarham Sudirman, tanggal 31 Selangor FM.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Baiklah, ini kita nak update juga mengenai Jerebu di mana Petaling Jaya catat IPU tidak sihat. Sri Aman cecah 203 di mana kualiti udara di Petaling Jaya Selangor berada pada paras tidak sihat apabila indeks pencemaran udara IPU merekodkan bacaan 128 setakat jam 12:30 hari ini dan berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia ataupun APIMS, Sri Aman Sarawak menjadi satu-satunya kawasan yang mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan IPU 203. Okay? Dan mengikut klasifikasi IPU, bacaan antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 sebagai tidak sihat, manakala 201 hingga 300 berada pada tahap sangat tidak sihat. Jadi pantau juga keadaan di kawasan anda, di sekeliling anda, okey. Jadi untuk golongan-golongan yang berisiko seperti kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas, pastikan kalau tiada urusan yang penting, kalau Jerebu tengah teruk, sangat teruk, pastikan anda kekal berada di rumah sahaja, okey. Nak Ida faham sekarang ni kita nak masuk musim cuti kan, dah nak start cuti dah hari ini sampai minggu depan, kita tambah pula dengan cuti umum kan. Tapi apapun, keselamatan tu nombor satu. Kesihatan tidak boleh dibeli, apapun cegah itu lebih baik dari merawat. Ini dia daripada Apau Khalif, Rindu Bercinta, Selangor FM.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.53 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda melalui PM lokal. Okey, jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi untuk hari Isnin. Ya, yeah, hari kebangsaan kita kerja awak. Tapi tak apa, untuk anda yang sedang bercuti nanti, kan, bakal bercuti, selamat bercuti dia ucapkan, walau ke mana pun destinasinya, sentiasa utamakan keselamatan anda. Pantau juga keadaan cuaca jerebu di tempat anda. Okey, kalau dah bersiap sedia nak balik kampung tu, kena tengok juga kenderaan anda dah servis ke belum. Rumah tu pun kena pantau juga tu. Pastikan semua elektrik di rumah anda ditutup dengan baik. Okey, dah tutup dah semua ni, dah okey. Pastikan semuanya anda dah semak, dah cek, lepas tu barulah boleh balik kampung. Kita doakan agar perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Okey, selamat bercuti untuk anda. Jadi dah tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Mimi Fly, Nara. Assalamualaikum, bye bye.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Desa radionya

Okey, baiklah, masanya untuk PM Lokal. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali bersama saya Cempaka, macam biasa. Okey, dalam PM Lokal sampai lah pukul 8 malam nanti. Okey, dah makan ke belum? Okey, kalau belum jangan lupa makan. Okey, dan harap anda semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Okey, untuk 5 jam ini, jom temankan Cempaka sampai lah pukul 8 malam nanti. Layan dulu lagu dari Hatan, Rendang Tak Berbuah, Selangor FM.

0: Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk
1: Hayabit Taranum.
0: Ya, Hayabit Taranum, selain dengar di radio, kami juga live di Facebook Selangor FM. Okey, jemput-jemput masuk. Okey, boleh tengok kami di Facebook, cari saja Selangor FM 100.9. Dan macam biasa, setiap hari Jumaat kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cempaka. Ya, alhamdulillah.
0: Ustaz dari pagi tadi.
2: Saya daripada pagi saya cover ANTT. Betul. Lepas tu petang ni, pagi tadi adalah saya reserve. Orang kata apa, reserve lah, pemain simpanan. Simpanan tak reserve kan. Ni baru apa, pemain utama.
0: Pemain utama Yelah, kita kan baru saja habis Sukma kan.
2: Jadi familiar lah tu. Jadi okey, apa Cempaka, Sukma macam mana, okey?
0: Okey, Sukma okey, berjalan lancar.
2: Berjalan lancar lah. Saya mengikuti RTM eh. Sukma kita, alhamdulillah kita dapat maklumat kan, kontijen apa semua sukan, antaranya bola sepak kan. Sentuh sikit lah kan, yang apa, Malaysia membanggakan dia, kita Sukma, tapi di luar ataupun antarabangsa pun ada sukan dia.
0: Betul.
2: Dia masih berlangsung, yang antaranya adalah larian apa, Azim apa nama, dan kemudian yang viral kan, under 16 tahun tu yang menjaringkan gol satu perlawanan tu, 7 gol, masya-Allah.
0: Ya, Ustaz minat sukan eh?
2: Minat. Saya pun mengikuti sukan. Saya mengikuti sukan.
0: Ya, saya ni kurang sikit Ustaz.
2: Jadi bersukalah.
0: Bersukalah. Ya. Okey, baik Ustaz, itu pasal sukan. Kita nak teruskan untuk Hayabit Taranum kita.
2: Baik.
0: Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah Ustaz. Hari ini kita nak dengarkan sambungan ayat dari 188 sampai
2: 190.
0: Okey, baik Ustaz. Baik. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا

الإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة

نورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا

0: Hayabit Tarannum.
1: Ya, Hayabit Tarannum sekarang ini, sekarang 3.31 minit petang. Mm-hmm. Okey Ustaz, kita nak teruskanlah untuk terjemahan ayat 188 sampai 189.
2: 189 kan. Okey, baik. Apa nama? Tadabur eh. Kita tengok tadabur pengertian eh, tuan-puan. Surah, apa nama? Al-Baqarah. Ha, itu surah Al-Baqarah ni makna dia sapi betina. Ataupun lembu kan. Tapi bukan bererti dia cerita semua cerita sapi dia tak. Dia banyak topik-topik perbincangan dalam surah ini. Baik, kita tengok ayat 188 eh. 188 ini membicarakan tentang larangan ataupun jangan. Jangan apa? Makan harta secara batil. Jangan makan. Maknanya bukan jangan makan. Artinya jangan kita mendapatkan harta ni dengan cara batil. Batil ni dengan cara yang tidak tidak betul. Itu dia panggil batil. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu makan harta sesama kamu. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dengan cara yang tidak betul ataupun batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Ya? Dan kata Allah, janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, yang mana untuk kamu dapatkan nak makan sebahagian daripada harta orang lain dengan cara dosa. Sedangkan kamu tahu benda itu. Okay. Jadi berapa perkara kat sini? Yang pertama, Allah Ta'ala menggunakan perkataan ta'kulu. Artinya memakan harta ni menunjukkan harta ni diperoleh secara haram. Bukan makna makan dia tak boleh.
1: Yeah.
2: Makna mendapatkan. Eh. Jadi carilah tuan-puan harta yang halal. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tu dia menjadi

0: Kan? Mm-mm. Kemudian kita makan makanan tu sihat tubuh badan. Itu dia panggil berkat. Mendapat, yang paling penting kita mendapat apa? Mendapat redaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian harta banyak belum tentu berkat. Itu dia katalah. Bukan dia kata, maksudnya betul. Ini harta yang banyak belum tentu berkat. Yeah. Sebab tu kita bukan nak cari banyak, kita nak cari yang berkat. Jadi berkat ni makna dia apa? Bertambah baik. Contoh harta yang banyak tapi tak berkat apa? Contoh rasuah, kan, penipuan, pecah amanah, mencuri, manipulasi, mengambil komisen secara tidak sah, menipu dalam timbangan, sukatan, kan. Ada satu video saya pernah tengok, dia timbang, kemudian dia bagi berat, kan. Lepas tu dia rupanya ada ketu batu ke apa itu, makna dia tipu dalam timbangan dan sukatan. Benda ni adalah perkara yang tidak baik, ataupun dia panggil mazmumah, benda yang keji. Pasal apa? Pasal dia mudah dia. Kalau kita tak suka benda tu berlaku kat kita, kita jangan buat kat orang. Ada yang benda kita kebagi common lah. Common sense. Common sense ni penting. Common sense kan. Maknanya kita contoh kita, orang buka kereta yang contoh pun kena kereta sebelah. Jadi kalau kita nampak rapat, janganlah sampai buka seluar kuat. Lepas tu seluar-luar alam kalau boleh nak buka, kan. Jadi common sense lah maksudnya. Baik, kemudian Allah kata wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Jadi apa maksud dia? Jadi dosa yang lebih berat apabila seseorang tu tahu salah tapi dia tetap melakukan. Ini tuan-tuan, kita kata benda tu dia tahu tak betul, tapi dia still keep going. Ini benda ni di apa panggil apa, dosa ni bertambah-tambah. Kalau orang yang buat satu satu kejahatan tapi dia tak tahu, itu bukanlah kata-kata boleh, tapi benda tu dia to be consider lah.
1: Itu macam mana pula ustaz? Dia buat salah tapi
0: dia tak tahu benda tu salah. Sebenarnya ada hadis yang baka di mana Nabi bersabda, yang bermaksud Nabi kata tidak diangkat, rafa'al qalam, maknanya dia tidak ditulis. Maknanya tidak diangkat tu tak ditulis dosa dia. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Contohnya dia tak tahu dia makan, tapi dia tak tahu makanan itu tak boleh. Contoh, dia makan macam sedap dia kata dia kan. Kan, babe sedap gila dia contoh kan. Rupanya makan apa tu? Makanan daging. Contoh apa-apa kan. Contoh bakli buaya ke. Tak boleh. Jadi dia tak tahu. Jadi dimaafkan. Tapi kalau tahu, itu tak boleh ya. Kan. Baik, kemudian ayat 189. Itu kita dah faham sikit sebanyak. Ayat 189 pula, cempaka dan para pendengar. Bulan sebagai tanda waktu dan ketakwaan. Yas'alunaka anil ahillah. Tadi kita baca qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Bulan sebagai tanda waktu dan ketakwaan. Ini bulan yang di mana kita kena mengerjakan kefarduan. Contohnya bulan Ramadan kita kena puasa. Bulan Zulhijjah kita kena menunaikan haji. Dia ada bulan tertentu cempaka. Bulan ni pasal apa? Ada waktu tertentu kerana bagi memuliakan bulan tersebut. Jadi bulan tu kita boleh fokus pada puasa, kan. Pada masa yang sama kewajipan yang lain, contohnya salat tiap-tiap hari. Tapi yang puasa bukan tiap-tiap hari. Puasa setahun sekali, itu yang wajib. Jadi pasal apa? Orang tanya, kenapa ustaz puasa tak tiap hari? Kan bagus, benda baik kan. Sebab kita kena tahu tak semua orang mampu berpuasa. Tak semua orang mampu untuk menunaikan haji setiap bulan. Kan? Kalau setiap bulan penama menunaikan haji, makna kata apa? Makna dia kita buat benda tu, jadi bukan tak special tau. Dia macam dia tak obses. Macam haji kan, macam kita nak, kalau nak pergi haji kan, cempaka, orang akan selalu buat apa? Buat kenduri, kan? Mana ada orang, sekejap lagi kita nak buat, nak semayang, kita buat kenduri semayang. Mana ada?

0: Sebab sembahyang tiap-tiap hari. Itu hari. Maksudnya. Uh-huh. Dan kemudian ayat 190 yang terakhir, prinsip peperangan dalam Islam. Dalam perang, dia ada prinsip dia. Apa prinsip dia? Jadi kita tak boleh buat apa, tak boleh mencederakan kanak-kanak, wanita, orang tua. Mm-hmm. Tu. Kalau perang, ada apa nama pantang larang. Pantang larang dia, itu dia. Wallah alam.
1: Okey Ustaz, untuk ayat 188 ni Ustaz.
0: Kan? Ada
1: kenapa,
0: soalan?
1: Itulah kenapa soal harta dan rezeki ni Ustaz sangat ditekankan dalam Islam Ustaz.
0: Sebab apa kita kena? Sebab dia jadi darah daging. Dari harta tu, harta ni di antaranya adalah pendapatan. Kita dapat duit kan, kita makan balik. Jadi makanan tu jadi darah
1: daging.
0: Bila jadi darah daging ni maksudnya apa? Dia akan duduk dalam badan kita. Jadi pentingnya darah daging ni bila dia kita makan sumber yang baik, maka dia akan jadi darah yang baik. Darah yang baik itu bermaksud dari sudut kita kata apa nama psikologi dia, orang yang dia punca pendapatan dia baik ni, halal ni, dia akan bawa kepada mudah untuk ibadat. Kan? Bukanlah makna kata payah ibadat. Kau ni payah ibadat, kata dia contoh.
1: Makan tak elok lah tu.
0: Kau makan tak elok lah ni. Tak juga. Makna dia mungkin dia makan yang halal.
1: Yeah.
0: Tapi dia memang jenis, orang kata adalah pemalas ke apa ke kan. Jadi tak, kita tidak menyalahkan 100% punya pendapatan. Tapi salah satu faktor ni, Allah kata, adalah pendapatan. Dan apa nama, apa yang kita makan. Sebab dalam ayat yang lain, Allah kata, tengok apa yang masuk dalam perut kamu. Itu dia, wallahualam.
1: Okey Ustaz, kita nak berhenti dah sekejap Ustaz.
0: Baik.
1: Andai ku tahu umur Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, Hayya Bitaranum. Okey, macam biasa kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Okey, Ustaz. Dalam hidup ini kan kita selalu sibuk dengan perkara luaran, Ustaz. Jadi macam mana ayat ini ajar kita untuk lebih melihat kepada takwa?
2: Okey, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dia menggunakan perkataan jangan dan makna dia jangan ni, jangan artinya Allah Ta'ala melarang kita. Dan larangan itu dia pasti mempunyai hikmah, dia mempunyai kebijaksanaan. Allah Maha mengetahui pasal apa tak boleh benda ni, benda ni. Okey, di antaranya kalau kita tengok dalam harta, apabila sesuatu harta diambil dengan secara yang batil, maka ia menyebabkan kerosakan yang berlaku kepada institusi kekeluargaan. Contohnya macam penipuan ataupun perjudian, dia akan menyebabkan porak-peranda. Ha, begitu makna dia. Dia akan menyebabkan berlaku dalam rumah tangga ni ketidak ketenangan dan macam-macam lah, dia jadi panas. Balik kepada tadi, rupanya pendapatan itu tidak diambil berat. Jadi nak masuk ke dalam apa mulut apa nama anak-anak ni, maka hendaklah pendapatan yang sah, iaitulah pendapatan yang betul. Baik, kemudian dari sudut sains pula, jadi nak ambil sikit dari sudut sains. Harta yang diperoleh secara haram, kata ulama, bukan sekadar isu kewangan, dia boleh bagi kesan kepada psikologi dan kehidupan sosial. Rupanya cembaka, orang yang dia mengambil harta dengan secara yang batil, artinya makna dia telah merosakkan kepercayaan orang kepada diri dia. Itu dia. Dan menyebabkan hubungan sosial, reputasi dia, kestabilan hidup dia, dalam hidup dia tu jadi tak stabil. Ha, kan? Sebab tu kita tengok orang yang ada masalah bila dia kena tuduh apa ni, dia jadi jauh daripada orang. Dia berjauhan daripada masyarakat. Itu yang kita katakan kesan daripada pendapatan ataupun cara mendapatkan apa nama kehidupan ekonomi dengan cara tidak betul. Jadi kita perhalusilah makan minum kita, mudah-mudahan yang dah lepas tu macam mana, Ustaz, dia tanya. Ha, kan, yang lepas tu kita bertaubat. Cara dia cembaka macam mana, kita perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah, insya-Allah, dengan apa yang kita sedekah tu niat kan. Kalau orang tu, Ustaz, kalau orang tu dah meninggal macam mana, kita cari waris dia. Tapi Ustaz, saya banyak hutang dengan dia, cuba bayar, cuba orang kata selesaikan. Sebab tu kita hidup ni kena ukur baju sendirilah, cembaka. Maksudnya kita jangan tamak lah kan. Sebab saya pun fikir, kita seharian kita nak makan banyak mana sangat, betul tak, cembaka? Kalau kita makan banyak pun sehari jadi penyakit pula. Jadi sebenarnya apa tujuan kita mendapatkan harta yang banyak, melainkan tujuan untuk memberi manfaat. Jadi kalau dia tak mendatangkan manfaat, artinya kan, tak usahlah kita terkeja-keja ataupun tamak terhadap bukan kepunyaan kita. Jadi tu cerita tentang apa nama harta tu. Dalam ayat 189 pula, Allah Ta'ala cerita tentang masa ataupun bulan tadi. Ada mawaqit, ada waktu-waktu tertentu bagi manusia ni yang Allah suruh ibadat ni, dan ada waktu yang tertentu Allah larang kita beribadat yang ini. Contohnya apa, cembaka? Bila kita apa, kita waktu selepas subuh kan, kita tidak di, kita dilarang. Kita tak boleh untuk melakukan solat. Tak boleh. Solat apa tu? Solat sunat tak boleh. Kan melainkan solat qada. Itu tak apalah. Memang waktu wajib kena bayar hutang kan. Solat sunat tak boleh. Habis tu waktu tu kita buat apa? Waktu tu kita zikir, kita baca Quran. Okay, kalau biasa hujung minggu kita dengar kuliah. Yang ceramah kan, kuliah subuh kan. Jadi pahala dia besar. Bererti tuan-tuan, sebenarnya Allah bukan suruh kita buat satu benda tu tanpa ada kita berfikir. Maksudnya Allah suruh buat sebab apa? Sebab perkara itu ada hikmah yang sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca satu riwayat kepentingan orang yang dia tak tidur lepas subuh, ni orang yang tak tidur lepas subuh, lepas sembahyang subuh, kemudian dia stay sampai waktu isyrak. Dia seolah-olah dia mendapat ganjaran yang besar seperti mana orang yang melakukan haji umrah. Maknanya besar lah. Tapi orang buat haji bukanlah dapat banyak tu, banyak lagi lah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ni Maha Pengasih. Wallahu'alam.
1: Okey Ustaz, akhir sekali mungkin Ustaz ada tips ataupun doa yang boleh kita amalkan berkaitan ayat tadi Ustaz.
2: Okey. Kalau tips, saya nak ambil tips satu lah. Tip pengurusan. Kalau tadi masa tadi ni kan, saya sendiri pun kalau contoh waktu cuti kan, kadang-kadang lepas subuh rehat kan, macam mana nak menguruskan tipsnya, menguruskan masa. Yang pertama, setiap pagi kita wajib buat tiga benda, 3W cemaka ya, tuan-puan. Yang pertama, W yang pertama, ambil yang wajib dulu. Apa yang wajib? Solat. Kan, yang wajib setiap hari solat. Okey, kemudian lepas selesai solat buat apa? Kerja. Dengan DJ, cempaka DJ ya. Saya penceramah. Ada orang dia doktor. Buat yang maksudnya itu tanggungjawab dia. Tapi first kali wajib kita dengan Allah solat dulu. Lepas sembahyang kita dengan manusia. Itu pendapatan kita. W yang kedua adalah apa nama, works. Tadi termasuklah yang pertama tadi wajib, yang kedua works, maaf eh. Works tu maksudnya kerjalah, cari rezeki. Yang ketiga dia panggil worthwhile. Apa benda tu worthwhile? Artinya ilmu, keluarga, amal kebajikan. Kan? Family first. Ilmu jangan lupa top up. Ni kira ilmu lah ni. Kan? Ada program Taranum, ada program apa nak tanya-tanyalah. Maksudnya hiburan-hiburan, tapi ilmu tidak kita tinggalkan. Dan setiap hari kita kena dapat 2-3 poin pun jadilah. Supaya otak kita sentiasa dia bergerak, berfikir. Kan? Saya nak tutup dengan satu kata-kata daripada apa motivator lah. Dia kata, setiap hari kita kena jumpa 5 orang. Orang yang baru. Orang baru lah, bukan orang lama. Macam cempaka. Cempaka kena sehari jumpa orang luar. Maksudnya kita jumpa tu, maksudnya kita, kita memang jumpa, tengok kan. Tapi kita kena bersembang.
1: Bersembang, 5 orang Ustaz.
2: 5 orang. 5 orang yang baharu.
1: Baharu.
2: Bila kita jumpa orang baharu, kita akan dapat sesuatu. Setiap orang, Allah pertemukan kita, ada hikmah dia. Seriously.
1: Setiap hari Ustaz?
2: Setiap hari. Maksudnya

0: kalau kita boleh buatlah, ini dia bukan wajib.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita boleh jumpa 5 orang, Allah bagi kepada kita rahmat.
1: Mm-mm.
0: Sebab jumpa orang ni rahmat.
1: Yeah.
0: Ya. Macam tetamu rahmat kan. InsyaAllah gitu maksud.
1: Okay, baik. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan Ustaz.
0: InsyaAllah panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baiklah. Semoga kita semua dapat muhasabah diri dan semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada kita yang mendengarkan. Okay, selepas ini tepat jam 4 petang, kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Layan dahulu lagu dari Khalifah, Satu Kalimah. Selangor.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri, melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Belanjawan Selangor 2027 perkukuh sokongan Akademi Pelajar. Jerebu Petaling Jaya catat IPU tidak sihat. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kecemerlangan Akademi Pelajar menerusi Belanjawan Selangor 2027, dan menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari juga berkata antara pendekatan yang akan diperhalusi ialah memperkukuhkan sistem sokongan bagi membantu pelajar mencatat keputusan lebih baik dalam pemeriksaan. Beliau juga berkata perhatian turut diberikan kepada usaha peningkatan pelibatan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kualiti udara di Petaling Jaya Selangor berada pada paras tidak sihat apabila indeks pencemaran udara IPU merekodkan bacaan 128 setakat jam 12.30 minit tengah hari ini. Sementara itu, sebanyak 35 kawasan di seluruh negara turut merekodkan IPU pada tahap sederhana, manakala tidak kawasan mencatat kualiti udara pada tahap yang baik. Mengikut klasifikasi IPU, bacaan antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 sebagai tidak sihat, manakala 201 hingga 300 berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Pembandaran Sepang MPS Sepang mengeluarkan 5 notis tawaran kompaun NTK dan juga merekodkan 22 inventory dalam operasi pengawasan aktiviti penjajaan di sekitar Cyberjaya baru-baru ini. Menurut operasi yang dilaksanakan unit penjaja zon utara dengan bantuan unit penjaja zon tengah, unit malam tengah dan unit malam utara, melibatkan antara kawasan persiaran Apex dan juga persiaran Cyberpoint Selatan. MPS Sepang juga dalam penyataan juga memaklumkan operasi bertujuan memantau serta penguatkuasaan peraturan berkaitan aktiviti jajaan selain memastikan semua pihak mematuhi syarat yang telah ditetapkan berkuat kuasa tempatan. Selain memastikan semua peniaga mematuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan jajaran lebuh raya Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan juga cuti persekolahan. Menurut Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib juga berkata, jangka peningkatan trafik itu susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung, khususnya antara Lembah Klang, Selangor dan Perak. Sebagian itu, beliau juga menasihatkan pengguna lebuh raya untuk merancang perjalanan mereka lebih awal dan juga mengelakkan waktu puncak, terutamanya lewat petang hingga malam. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan jerebu dan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 428, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 430, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 429.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026palang.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawada

dalam PM Lokal kembali bersama saya Jabar ketemankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, itu dia lagu dari Datuk Sheila Majid baru saja berlalu. Ku mohon. Okey, kita dah pun masuk di jam yang kedua dalam PM Lokal 4.18 minit petang. Dan untuk curahan hati malam ini nampak okey, tapi jam 9.15 minit malam nanti kita nak sembang tentang kehidupan di sebalik uniform. Ada cerita yang tidak terungkap topik ni tentang pengorbanan, kerinduan dan juga cerita yang jarang dikongsikan. Okey, kita bersama dengan Tuan Meja Syakirin Yusof dari Pekamah Psikologi Ketenteraan. Okey, dengar okey. Malam ini topik kita sempena Hari Kebangsaan yang tak lama lagi kan, jam 9.15 minit malam nanti. Layan dulu lagu dari Dewa 19, Laskar Cinta.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

Okey, baiklah, sekarang 4.48 minit petang. Itu dia lagu dari Damasutra baru saja berlalu, Sesat Dalam Rindu. Okey, di hujung jam yang kedua ini, cepat ke nak kongsikanlah keadaan kualiti udara di mana setakat jam 4 petang ini, bacaan indeks pencemaran udara atau IPU menunjukkan beberapa kawasan merekodkan tahap tidak sihat. Antaranya di Samarahan, Seri Aman dan Serian di Sarawak dengan bacaan masing-masing sekitar 156 hingga 158, dan di kawasan kita pula di Selangor, Ceras mencatatkan IPU 153, Johan Setia 151, Putrajaya 114, nilai 109, Batu Muda 107 dan Shah Alam 103. Jadi secara keseluruhannya, kualiti udara hari ini dilihat semakin merosot, dipercayai dipengaruhi pergerakan asap jerebu dari beberapa arah. Dan jadi kalau tak ada urusan penting tu, kurangkanlah aktiviti luar buat sementara waktu. Kalau perlu keluar juga, pakai pelitup muka ataupun mask, okay? Terutamanya bagi mereka yang sensitif dengan keadaan udara. Layan dulu lagu dari Rosa Pudar.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Assalamualaikum, selamat petang Radio No. 1 Orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda dalam PM Local. Okey, kita di jam ketiga dah sekarang ini. Okey, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan seorang peniaga air balang, Ijoy di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat petang. Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Okey, Ijoy berada di sekitar mana tu?
1: Sekarang saya berada di sekitar Sungai Buloh.
0: Sungai Buloh? Sungai Buloh di mana tu?
1: Sungai Buloh area Taman Sri Putra.
0: Taman Sri Putra. Cuaca di sana okey?
1: Alhamdulillah, cuaca panas.
0: Okey, alhamdulillah. Ijoy, dah lama ke berniaga air balang ni?
1: Kalau ikutkan, saya start berniaga air balang tahun 2018. So, sekarang ni dah anggaran dalam 8 tahun.
0: Dah 8 tahun? Macam sekarang umur Ijoy tadi, Ijoy beritahu 20 berapa tadi?
1: Umur saya 28.
0: 28?
1: Tahun ni umur saya 28.
0: Kiranya Ijoy bermula dari umur?
1: Umur 20. Lepas saya degree.
0: Okey, ambil kos apa tu?
1: Saya ambil dulu HR.
0: Apa
1: human
0: dia?
1: Resource dekat, human resource semua manusia dekat UPSI.
0: Dekat Perak kan?
1: Dekat Perak betul.
0: Okey, jadi macam mana Ijoy boleh terfikir nak jual air balang ini?
1: Pada startingnya, saya tolong mak saya jual nasi lemak.
0: Okey.
1: And then saya cari satu benda untuk tambahkan pendapatan keluarga lah pada mulanya. Lepas tu saya tengok benda yang mudah yang senang adalah jual air. Sebab bila orang beli nasi lemak, and then mesti orang akan beli air.
0: Betul.
1: So starting saya bermula dengan satu balang saja.
0: Oh, bermula dengan satu mak. Balang eh.
1: Ya betul.
0: Okey, sekarang ni mak dengar ke?
1: Mak rasanya dengar kot.
0: Siapa nama mak? Cakap sikit.
1: Nama Jodana, Jodana binti Yusof. Mak saya negeri nasi lemak dekat Sungai Buloh.
0: Okey, baiklah. Biasanya Ijoy berniaga di mana? Ada lokasi tetap ataupun selalu berpindah-pindah ni Ijoy?
1: Kalau untuk masa sekarang, untuk air balang, saya hanya fokus untuk catering saja.
0: Macam catering tu setiap kali ada, setiap hari ada ke ataupun macam mana tu?
1: Alhamdulillah, setiap weekend, setiap minggu, hujung minggu memang ada. Untuk hari biasa, kebanyakan event corporate dengan kedai-kedai lah. Kedai-kedai untuk buka kedai.
0: Selalunya masuk tak dekat pasar malam ke?
1: Pasar malam saya tak masuk. Selalunya saya masuk untuk bazar saja. Bazar 3 bulan puasa, saya berniaga hanya bulan puasa saja.
0: Bulan puasa saja. Okey, masa mula-mula berniaga dulu kan, Ijoy kan terus buat macam Ijoy kata tadi, hanya buat satu hari saja kan? Maksudnya bermula dengan air apa tu?
1: Mula-mula saya starting dengan air, hanya air Thai tea je. Air Thai tea, satu air saja.
0: Satu air saja. Oh, okey. Yang paling laku sekarang ni, sekarang ni dah ada berapa air? Dan
1: Sekarang ni kita orang ada dalam list menu, ada lebih kurang 70 jenis air.
0: 75 air?
1: 70 jenis.
0: Banyaknya. Okey, sekarang ini yang paling laku apa?
1: Kalau paling laku, biasanya untuk musim sekarang, air viral green tea lah. Green tea memang selalu setiap wedding, mesti orang akan ambil satu green tea.
0: Wow, green tea eh. Kena cuba rasa ni. Okay, Ijoy, berniaga air ni kan orang kata nampak macam mudah, Ijoy. Tapi mesti ada cabaran juganya, kan? Apa yang paling mencabar setakat ini, Ijoy?
1: Cabaran paling mencabar untuk saya lah sepanjang berniaga air balang, untuk orang kenal dengan percaya brand kita. Sebab kalau ikutkan air balang, peniaga air balang sekarang terlampau ramai. Pergi ke pasar malam, tepi jalan, terlampau ramai. Untuk saya, untuk kenalkan produk saya dengan brand saya kepada market adalah buat something different. Bagi kelainan ke orang. So daripada cabarannya nak kenalkan produk kita lah dekat orang, untuk orang percayakan produk kita. Itu saja.
0: Okey, jom kita berhenti rehat sekejap. Okey, kita lain dulu lagu Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Lagu kesukaan ke ni?
1: Ikutkan lah, lebih kurang lagu kesukaan. Ni lagu kesukaan mak.
0: Okey, layan eh. Selangor FM.

0: 4 minit petang. Kita bersama dengan Ejoy di talian untuk Biz On Air petang ini, seorang peniaga air balang. Okey Ejoy, nak tanya sambutan macam mana setakat hari ini?
1: Sambutan setakat ini alhamdulillah, untuk order catering sampai tahun depan pun dah ada orang booking untuk kahwin dengan majlis sambutan birthday atau akikah.
0: Selalunya kalau orang order balang tu Ejoy, berapa balang?
1: Biasanya bergantung dengan tetamu, tetamu majlis. Kadang-kadang air balang ni hanya untuk sampingan, sebab setiap majlis catering, majlis kahwin dah ada air daripada catering. So air balang ni hanya untuk tambah-tambah saja.
0: Selalu awak dapat job untuk majlis kahwin lah.
1: Majlis kahwin. Untuk sekarang kita orang lebih kepada majlis kahwin.
0: Ada cuti tak Ejoy?
1: Untuk weekend kita memang tak ada cuti, alhamdulillah dekat ni.
0: Alhamdulillah setakat ni masih lagi kuat. Okey Ejoy, kalau musim panas kan Ejoy kan memang nampak beza sambutan tak? Air balang mesti lagi laku kan?
1: Kalau untuk cuaca panas, kalau untuk biasanya untuk wedding, kalau paling cepat kita orang pernah habis dalam satu, tak sampai satu jam habis 5 balang.
0: Lepas tu awak top up tak lagi?
1: Itu bergantung tuan rumah majlis. Kadang-kadang dia orang top up. So, dia pernah top up. And then air balang memang jadi tumpuan lah.
0: Ya betul, tambah-tambah musim panas kan. Jadi Ejoy ada tak pengalaman ataupun cerita dengan pelanggan yang sampai sekarang ni Ejoy masih lagi ingat?
1: Pengalaman buruk atau pengalaman manis?
0: Kalau saya nak dengar dua-dua boleh Ejoy?
1: Boleh.
0: Okay. Yang kalau, yang kurang okey sikit.
1: Kalau kurang okey pengalaman kita orang, contoh majlis dia order 3 balang. 3 balang tu saya dah inform awal anggaran dalam 400 cup, 400 hingga 500 cup.
0: Okey, lepas tu?
1: And then air tu habis sebelum dalam majlis start 11 sampai 4. Air habis dalam anggaran sejam, pukul 12 lebih, so satu tu dah habis air.
0: Satu jam dah habis? And
1: then pihak pengantin dah, saya dah inform kepada pihak pengantin sebelum majlis. Saya kata kalau air habis, kita orang takkan defeat kalau pengantin tak suruh. Maksudnya, pengantin kan setiap orang kan mesti ada bajet sendiri kan. Okay. And then family paksa untuk tambah refill. And then kat situ ada salah faham antara kita orang dengan apa, pihak family dengan pengantin. Pengantin tak tahu yang pihak family suruh tambah.
0: Okay.
1: Pihak family suruh minta duit dengan pengantin. So kat situ ada konflik. Kebiasaannya kita orang memang dah tulis TSC, kita orang tak akan refill kecuali pihak pengantin yang minta tambah. Okay. Sebab tak nak berlaku ada pergaduhan macam tu.
0: Ada juga
1: ada, betul-betul. Kalau pihak pengantin tak tahu pihak family suruh tambah, kita tambah. Tapi biasalah setiap orang ada bajet sendiri. Untuk kat situ ada pengalaman buruk kita orang, pernah konflik kat situ lah.
0: Dan cabaran manis ni Joy?
1: Pengalaman manis cabaran manis dapat jumpa kalau saya dapat bukan paling special saya dapat hidang air dekat Tengku Apuang Pahang. Itulah pengalaman paling manis saya lah.
0: Masa tu tahun bila Ejoy?
1: Tahun lepas bulan 11. Masa tu ada Tengku Apuang Pahang, ada Datuk Siti, ada few artist. Itu pengalaman manis untuk saya sebab jumpa Tengku Apuang Pahang yang betul-betul sporting. Dia dapat dia minum-minum air sendiri.
0: Ya, rasa berbangga tak masa tu?
1: Bangga. Itulah pengalaman manis lah.
0: Itulah saya ada tengok gambar awak bergambar kan.
1: Ya betul.
0: Jadi apa yang buat Ejoy terus bersemangat nak jalankan bisnes bisnes ini sampai sekarang?
1: Apa yang buat saya terus semangat sebenarnya adalah bila tengok pelanggan puas, hati dengan apa yang kita sediakan. Bila customer repeat order, kalau contoh kita orang alhamdulillah ada yang setiap tahun dia akan tempahkan kita orang. Itu pengalaman manis sebab customer yakin dengan apa yang kita buat.
0: Okey, kalau ada yang tengah terfikir nak mula bisnes air balang macam Ejoy, apa nasihat yang Ejoy nak bagi kat mereka?
1: Kalau untuk peniaga baru yang nak mula bisnes air balang ni, hati kena kental je. Sebab kita mula-mula start bisnes memanglah ada pasang surut dia. Kadang-kadang kita nak create nama tu bukan senang. Kadang kita berkorban lah. Kira berkorban daripada segi masa, mental, masa. Sebab bisnes ni bukan terus naik. Kita kena macam mana orang nak bagi orang percaya kat produk kita. Kalau rugi tu biasa. Kalau tak team bisnes tu rugi tu biasa.
0: Untung situ kita pun belajar biasa.
1: Untung pun biasa. Mula-mula tu rugi tu tak apa. Sebab setiap tak ada hujan mesti ada pelangi je.
0: Ya, betul. Jadi lepas ni mungkin ada perancangan nak tambah lagi perisa ataupun mungkin nak kembangkan bisnes ke tempat lain ni, Joy?
1: InsyaAllah. Kalau kita orang sekarang ni dah baru launch new product. Okay, bukan air balas saja. Kita orang ada mangkuk-mangkuk ni adalah bisnes air mi kari, laksa, soto, bihun. Okay. Untuk vendor catering kita orang. Dan kita orang ada candy wheel dengan jagung. Okay. Itu kita orang release semua baru bulan ni. Masa untuk target air balang pula, kita orang akan keluarkan satu signature product kita orang. Yang kalau orang minum tu, tahu ni air balang daripada
0: Joy. Apa nama perniagaan ni, Joy?
1: Kalau perniagaan, kalau boleh search kat ni, catering air balang JNS.
0: JNS?
1: Ya, betul.
0: Itu untuk di TikTok ataupun di Instagram?
1: TikTok, Instagram, thread dengan Facebook. Semua social media kita ada.
0: Jadi kalau pendengar kita nak cuba air balang Enjoy, nak order ni, nak buat tempahan majlis kan, boleh beritahu kepada pendengar-pendengar kita nak cari dekat mana dan macam mana nak buat tempahan. Silakan Enjoy.
1: Boleh follow TikTok kita orang, air catering air balang JNS. Kita orang ada dekat TikTok, Facebook, track dengan Instagram. So boleh kat situ ada WhatsApp kita orang. Boleh klik link. Boleh tengok feedback-feedback customer dengan contoh-contoh setup kita orang lah.
0: Okey, jadi terima kasih Enjoy kerana sudi luangkan masa petang ini dalam Biz On Air.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Semoga Enjoy makin dikenali ramai dan semakin sukses Enjoy.
1: Okey, insyaAllah. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah. Jom kita layan dahulu lagu dari Ahli Fikir. Dia datang Serang FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Tengah buat apa tu? Okay, tengah drive ke? Tengah kerja ke? Okay, tengah berehat ke? Ataupun tengah sibuk dengan urusan masing-masing. Okay, apapun yang anda tengah buat sekarang ini, jangan ke mana-mana. Okay, boleh kongsikan aktiviti anda petang ini. Hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Okay, nak call kaunti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, macam Wang Kajang ni katanya salam. Waalaikumsalam. Selamat petang jemaat. DJ Datin Sri Cempaka Happy County katanya. PM Local 38 hadir. Oh, kat rumah je panas lah. Panas ke? Kalau panas pasang lah kipas ah. Okey, lain dahulu lagu dari Awi, Permainan Duniawi, Selangor FM.

11A2 arah utara, Bangi ke Bandar Baru Bangi di Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, dari arah selatan Plaza Tol Sungai Besi ke UPM, di utara Lebuh Raya Sa'alam kesas E5 arah timur, di Kota Kemuning ke Highcom, kewajipan ke Plaza Tol Sunway, persimpangan Sunway ke Kinrara, dari arah barat Pelahan Kinrara ke Susur Pucon Jaya, Plaza Tol Sunway ke kewajipan, di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara Pelahan KLIA ke

0: Anda sekalian, Grand Saga E7 arah selatan di Taman Santex ke Bandar Tun Hussein On. Di Lebuh Raya KL Karak, KLK E8 arah timur, Gombak ke Terowong Genting Sempah, Genting Sempah ke Bukit Tinggi, Lebuh Raya Sungai Besi, Base Raya E9 arah utara, Sedang Lama ke Sapura, dari arah selatan, Salak Selatan ke Kuching Lama, Sapura ke Demais, di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP E11 arah utara, Bandar Bukit Puchong ke Puchong Intan, Plaza Tol PJS ke Sunway Mentari, di Kelana Jaya ke TTDI, dari arah selatan Pelahan, TTDI ke SS2, Sunway Mentari ke Puchong Intan. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, LKSA E13 arah selatan, Shah Alam ke Persiaran Jubli Perak, Persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya KL Putrajaya Max E20 arah utara, Bukit Jalil ke Kuching Lama, arah selatan Kuching Lama ke Seri Kembangan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazri, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: baru saja berlalu, kau lebih dari kejora. Okey, kita dah pun masuk jam 6 petang, kita nak teruskanlah untuk
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, setiap jam 6 petang, setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini, macam biasalah, kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasiruddin Osman. Dan topik petang ini, Piagam Madinah Belajar Mengurus Perbezaan. Silakan, Dato'.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh keluarga Selangor FM yang terus setia bersama saya. Sidang pendengar radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Malaysia ini indah kerana kita tidak semuanya sama. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kedazan Dusun, ada pelbagai etnik, agama, bahasa, makanan dan budaya. Kadang-kadang bab makanan pun kita boleh berbeza pendapat. Seorang kata nasi lemak paling sedap, seorang kata roti canai, seorang lagi kata char kway teow. Tak ngapalah. Tak perlu tubuh Suruhanjaya diraja untuk selesaikan isu sarapan pagi ni. Kerana perbezaan bukan masalah. Masalah bermula apabila kita tidak tahu mengurus perbezaan. Dan lebih 1400 tahun dulu, Rasulullah SAW telah menunjukkan satu model yang sangat menarik melalui apa yang kita kenali sebagai Piagam Madinah. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 orang Selangor, apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda tidak tiba di sebuah masyarakat yang semuanya seragam. Madinah mempunyai pelbagai kelompok. Ada Haus dan Khazraj yang mempunyai sejarah konflik yang sangat panjang. Ada Muhajirin yang berhijrah meninggalkan Mekah. Ada kelompok Yahudi dengan kabilah dan struktur sosial mereka. Dan terdapat hubungan serta kepentingan antara pelbagai kumpulan. Bayangkan cabarannya, bagaimana mahu membina keamanan apabila masyarakat mempunyai sejarah, agama, kabilah dan kepentingan yang berbeza. Rasulullah SAW tidak membina Madinah dengan slogan semua orang mesti jadi sama. Sebaliknya, baginda membina aturan hidup bersama. Daripada konteks inilah lahir dokumen yang disebut oleh para sarjana sebagai Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Apa hebatnya Piagam Madinah ni? Antara prinsip penting yang dapat kita pelajari ialah tanggungjawab bersama terhadap keadilan, menghormati komitmen dan perjanjian, serta mengurus hubungan antara kelompok yang berlainan. Salah satu bahagian yang sering dirujuk oleh Sahifah Madinah menyebut tentang kelompok Yahudi dalam perjanjian itu. Bahawa lil Yahudi dinahum walil muslimina dinahum. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Lihat kematangannya, ya, berbeza agama tetapi ada ruang hidup bersama dalam masyarakat dengan tanggungjawab yang dipersetujui. Kesatuan tidak semestinya bermaksud keseragaman. Itulah ibrah yang sangat mahal. Islam diajar kita mengenali, bukan membenci. Sebab itu Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wal unsa waja'annakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenali. Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita perhatikan. Allah sebut lita'arafu. Supaya kamu saling mengenali. Bukan supaya saling menghina. Bukan supaya saling mencurga. Bukan supaya setiap kali berbeza pandangan, kita terus nak bermusuhan. Islam tidak meminta kita menghapuskan identiti. Tetapi Islam mengajar kita supaya identiti tidak menjadi alasan melakukan kezaliman. Allah SWT memberikan prinsip yang sangat tinggi. Walau yajri man minkum syananu qawmi alal alla ta'dilu i'dilu huwa akrabu litaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Ini luar biasa. Islam bukan sekadar menyuruh kita adil kepada orang yang kita suka. Keadilan dihuji apabila kita berhadapan dengan orang yang kita tak suka. Saudara pendengar yang saya muliakan, di sinilah Ibrah Madinah sangat dekat dengan Malaysia. Malaysia tidak dibina oleh satu wajah sahaja. Kita mempunyai Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita mempunyai pelbagai kaum, agama, bahasa dan adat. Namun, kita berkongsi satu tanah air. Jangan kerana perbezaan politik, kita putus persaudaraan. Jangan kerana perbezaan kaum, kita bina prasangka. Jangan kerana berbeza agama, kita hilang adab. Dan jangan kerana media sosial memberi kita kebebasan bercakap, kita merasakan kita mempunyai lesen untuk menghina orang lain, kaum lain atau bangsa lain. Kadang-kadang depan-depan kita baik. Contoh, bos, apa khabar? Balik rumah, kibut terus jadi pendekar. Ini cabaran zaman digital. Sebab itu saya nak ambil kesempatan petang ini, saya nak pesan kepada anak muda Malaysia. Anda adalah generasi yang paling mudah berhubung dengan manusia dari seluruh dunia. Tetapi jangan sampai kita boleh berkawan dengan orang 10,000, 100,000 kilometer jauhnya, tetapi tidak mampu memahami jiran yang berlainan kaum di sebelah rumah. Boleh guna teknologi untuk membina jabatan, bukan tembok. Belajar bahasa satu sama lain. Kenali budaya satu sama lain. Hormati rumah ibadat. Jaga sensitiviti. Berdebatlah dengan ilmu. Berbeza pandangan dengan adab. Kerana manusia matang tidak memerlukan orang lain bersetuju dengannya untuk tetap menghormatinya. Sedang pendengar radio nombor 1 orang Selangor, Madinah mengajar kita, negara tidak menjadi kuat kerana semua rakyatnya sama. Negara menjadi kuat apabila rakyat yang berbeza tahu bagaimana untuk hidup bersama. Kita mungkin berbeza warna kulit, berbeza bahasa ibunda, berbeza agama, berbeza budaya, berbeza pandangan. Tetapi apabila jalur gemilang dinaikkan, kita berdiri di bawah langit yang sama. Kita memijak bumi Malaysia yang sama. Anak-anak kita membesar di tanah yang sama. dan apabila negara ini diuji, kita akan merasainya. Perbezaan tidak menghancurkan sebuah negara. Yang menghancurkan negara ialah apabila kita kehilangan adab ketika berbeza. Sekian dulu dari saya, Dr. Haji Muhammad Nasiruddin Uthman, dalam Ibrah Merdeka Membina Jiwa Bangsa dan Negara. InsyaAllah esok 29 Ogos saya akan bawakan tajuk Berbeza Kaum, Berbeza Agama Tetapi Satu Tanah Air. Sekian dulu. Terima kasih. Calobete. Bye-bye.
0: Okey, baik. Terima kasih Dato' atas perkongsian tadi untuk petang ini. Moga bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan. Layan dahulu lagu dari Charpen Band kali ini Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sebaru saja berlalu, bila diri disayangi. Okey, petang-petang macam ni kan, biasanya masing-masing tengah sibuk dengan urusan kan. Ada yang masih di tempat kerja, ada yang dah dalam perjalanan balik ke rumah. Dan ini kiriman daripada Aina di Kajang, katanya, Cempaka, saya tengah dalam perjalanan balik kerja sambil dengarkan Selangor FM. Okey, terima kasih Aina di Kajang. Juga ada Amir di Shah Alam. Okey, kata Amir, katanya sekarang ni tengah lepak minum petang dengan kawan-kawan sambil dengarkan Selangor FM. Jangan lupa, katanya, lupa apa tu? Jangan lupa lagu yang best-best petang ini, Cempaka. Baiklah, okey, kena dengar Selangor FM, okey? Ini kiriman daripada Puan Siti di Klang. Katanya, saya tengah masak, Cempaka, untuk makan malam sambil katanya radio terpasang. Wah, terima kasih, terima kasih. Jadi, terima kasih pada yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Dan terima kasih juga kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, selepas ini kita akan ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat. Okey, layan dahulu lagu dari Shima, Teringin, Selangor FM.

0: sesuai dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah. Saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Merdeka daripada belenggu kerakusan. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali negara kita menyambut ulang tahun kemerdekaan, kita dapat rasakan periknya perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang berjuang membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan, sehingga ramai yang cedera parah gugur syahid demi sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun demikian, di sebalik perjuangan wira negara menggalas amanah bangsa untuk mencapai kemerdekaan negara kita, terdapat juga segelintir daripada kita yang memilih untuk mengutamakan kepentingan diri masing-masing sehingga sanggup mengkhianati agama, bangsa dan tanah air. Hari ini, setelah lebih 60 tahun kemerdekaan kita nikmati, musuh utama kita bukan lagi penjajah yang menghunus senjata, tetapi rasuah dan salah guna kuasa yang bersarang di dalam diri bangsa kita sendiri, sehingga mencemarkan makna kemerdekaan dan menghakis harapan umat. Pangkat dan kuasa adalah amanah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk memimpin dan menjaga kepentingan umat Islam, bukan sebagai jalan untuk mengaut kekayaan dan kepentingan peribadi. Ketika rakyat bergelut dengan kesusahan, segelintir pihak pula menikmati kekayaan hasil amanah yang dikhianati dan keadilan yang dipermainkan. Inilah kezaliman yang lahir apabila kuasa tidak lagi dipandu dengan sifat amanah, sebaliknya dikuasai dengan kerakusan nafsu. Sedar atau tidak, tanda-tanda kehidupan di akhir zaman semakin jelas terasa. Zaman di mana amanah diuruskan oleh mereka yang bukan berkelayakan. Zaman di mana amanah

فإذا ضيعت الأمان فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Lelaki itu bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Baginda Nabi menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Riwayat Bukhari. Janganlah sesekali kita menyangka bahawa orang-orang yang berlaku zalim akan terlepas daripada pengadilan Allah. Hakikatnya Allah sengaja menangguhkan azab ke atas mereka yang zalim agar mereka merasakan betapa dahsyat dan gerunnya kemurkaan Allah. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42 yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, dan janganlah kamu wahai Muhammad menganggap bahawa Allah lalai akan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan balasan kepada mereka sehingga ke suatu hari yang pada waktu itu mata mereka terbeliak kerana gerun dan gemetar melihat keadaan yang berlaku. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman yang syarat dengan ujian kemewahan dan kerancakan duniawi ini, manusia semakin teruji untuk meraih kesenangan pribadi sehingga ada yang sanggup mengabaikan sumpah kepercayaan lalu merobek amanah yang diletakkan di bahu mereka untuk memelihara harta umat Islam. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu walhal kamu tahu salahnya. Ayat ini sepatutnya menggoncang hati kita. Amanah yang dikhianati bukan sekadar kesalahan terhadap manusia, tapi pengkhianatan yang jelas mengundang azab di sisi Allah. Lebih berat lagi apabila seseorang itu tahu bahawa perbuatannya salah namun tetap memilih untuk melakukan pengkhianatan demi kepentingan diri. Tuan-tuan, kita percaya ramai dalam kalangan umat Islam meletakkan wang simpanan di institusi seperti tabung haji, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, serta menyumbang kepada tabung masjid dan surau. Ada juga yang mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, bersedekah untuk anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan, dan berinfak membantu golongan yang memerlukan melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari. Mungkin ada juga dalam kalangan kita yang menyalurkan sumbangan kepada yayasan, mana-mana pertubuhan, badan kebajikan dan pelbagai organisasi yang menjalankan kutipan awam serta mengurus dana umat. Semua sumbangan ini lahir dari satu kepercayaan kita, yaitu harta yang diinfakkan akan diurus dengan amanah, telus dan bertanggungjawab. Maka setiap individu yang diberi tanggungjawab mengurus harta dan kepentingan umat ini, sama ada sebagai pengurus ke, ahli jawatan kuasa ke, pemegang amanah ke, atau pihak yang diberi kuasa mengurus dana awam ini, hakikatnya memikul tanggungjawab yang amat besar di sisi Allah. Sesungguhnya mengurus dana awam dengan amanah ialah tanda cinta kita kepada umat dan negara ini. Jangan biarkan harta yang sepatutnya memberi manfaat kepada umat diseleweng demi kepentingan peribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa mengkhianati amanah merupakan salah satu daripada tanda

munafikan. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu kata Nabi ada tiga. Bila bercakap dia dusta, bila janji dia mungkir janji, dan bila diberi amanah dia khianati. Riwayat Bukhari Muslim. Renung, fikir-fikirkanlah. Ancaman pecah amanah bukan sekadar terdedah kepada hukuman di dunia ini semata-mata, tapi yang lebih berat adalah terpaksa berdepan dengan azab Allah yang sangat pedih di akhirat nanti. Sesiapa yang diamanahkan menjaga harta umat ini lalu mengkhianatinya demi kepentingan diri, sesungguhnya dia telah mengundang kemurkaan Allah dan Rasulnya. Bayangkan harapan orang-orang yang menyimpan duit di tabung haji. Cuba bayang menyumbang kepada anak-anak yatim, orang yang salurkan bantuan kepada institusi kebajikan musnah apabila amanah tersebut dikhianati. Masyarakat kita saban hari banting tulang, kerja penat-penat cari rezeki, simpan duit sama ada sebagai bekalan untuk menunaikan ibadah haji ataupun membantu umat yang memerlukan, tapi kepercayaan yang diberikan akhirnya dikhianati oleh golongan yang tamak dan tidak bertimbang rasa. Profesor Dr. Hamka pernah menulis pesannya, fikirkan pula penjual negeri, harapkan emas perak bertimba, untuk keuntungan diri sendiri biar bangsanya menjadi hamba. Namun begitu, dalam kita mengecam pengkhianatan ini, jangan pula kita tersasar dalam membuat penilaian. Apabila berlaku salah laku oleh segelintir individu, janganlah kita terus menghukum keseluruhan institusi itu dan sistem yang dibina untuk mengurus kepentingan umat Islam. Kesalahan individu mesti disiasat, dibuktikan dan dihukum berdasarkan keadilan, bukan dijadikan alasan untuk menafikan segala kebaikan dan amanah yang telah dilaksanakan oleh keseluruhan institusi. Bak kata peribahasa, jangan kerana nyamuk kelambu pun dibakar. Yang bersalah wajib dihukum, yang amanah wajib disokong, dan sistem yang baik hendaklah terus diperbaiki dari masa ke semasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan perbendaharaan umat Islam di Malaysia ini di tangan hamba-hamba Allah yang bertakwa lagi amanah. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan setiap amanah yang diberikan dengan penuh kejujuran, walau sekecil apapun amanah tersebut, kerana amanah merupakan asas kepada kesejahteraan dan kemerdekaan yang hakiki. Dua, umat Islam hendaklah memelihara amanah dengan membebaskan diri daripada cengkaman hawa nafsu, ketamakan dan pengkhianatan, kerana kemerdekaan yang hakiki bermula dengan kemampuan mengawal diri daripada perkara yang merosakkan. Tiga, umat Islam hendaklah menjauhi sikap pecah amanah, kerana perbuatan tersebut boleh meruntuhkan kepercayaan dan menghilangkan keberkatan dalam kehidupan bermasyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Dan orang yang menunaikan amanah dan janji mereka,
surah Al-Mu'minun ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru.

0: jumpai terlebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 722, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 725, Zon 3 Klang dan Kuala Langat 722.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda Otak On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

setia anda. Itu dia Nurani Isha, baru saja berlalu 7.2 minit malam. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey. Ada terima kasih yang menyapa ni. Ada Kak Zaini di Puchong eh. Katanya semestinya layan. Layan apa tu? Tak sah katanya tak layan kalau Cempaka konti. Rugi, lagu-lagu pilihannya terbaik. Terima kasih Kak Zaini yang menyapa. Okey. Dan terima kasih juga memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kalau kita nak bercerita kan tentang jerebu sekarang ini, di mana keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan ketika ini nampaknya masih perlu diberi perhatian. Dikatanya malah kalau keadaan ini berterusan, majikan boleh pertimbangkan aturan bekerja dari rumah atau BDR bagi pekerja dalam jawatan yang tidak kritikal. Dan menurut Presiden MEF Datuk Syed Husman, katanya keputusan ini bergantung kepada tahap keterukan jerebu, bacaan IPU dan juga keperluan operasi setiap pekerjaan. Okey, setakat jam 7 malam semalam katanya 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, antaranya Johan Setia dengan bacaan 153, manakala Shah Alam pula mencatat 127. Jadi sama-sama kita pantau keadaan jerebu di kawasan masing-masing, okey. Dan jangan lupa jaga kesihatan anda, terutama kalau bacaan IPU mula meningkat. Layan dulu lagu Nasa Yepar.

Salam sejahtera, saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gembilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

dari Hazama di Amaran. Mama, okey, 7.15 minit petang. Okey, walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama-sama dengan anda. Okey, anda boleh dengarkan kami secara online di RTM Klik. Mudah saja nak cari kami. Tekan saja Selangor FM 100.9. Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Rashid dinilai katanya dengar tadi lagu Hindi. Semangat sikit. Thank you, thank you katanya. Walaupun panas di luar. Terima kasih Pak Rashid. Terhibur tak? Okey, Kak Siti Kasih katanya lagu Man, lagu Man best sangat-sangat petang ini. Terbayang kata Kak Siti Kasih cara tariannya. Macam mana tu Kak Siti Kasih, cuba buat. Okey, Pak Lang, Pak Lang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lang. Akan DJ Cempaka. Ya, saya. Kenapa pasang lagu Bollywood yang Pak Lang suka? Tak aci lah. Alamak, tak aci lah pula. Lagu apa tu Pak Lang? Lagu apa tu Pak Lang? Lagu Soldier tu ke? Okey, kejap lagi. Okey, baik, untuk maklumat anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.22 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu Memori Daun Pisang Iwan Emelina.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun,

0: Refleksi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Ingatkan.
3: Dia tak cukup. Bergaduh hari-hari. Buruk sangka dengan mak sendiri. Khianat kawan di pejabat. Penuh dengan musibah hidup. Heran. Heran apa? Kamu solat kamu pun. Ubat dan kunci dia solat. Nak rasa lagi dengan izin dan kehendak Allah. Wallahu'alam. Solat 5 waktu, awal waktu. Mesti nampak perubahan. InsyaAllah. Mesti nampak. Buatlah semua yang dengar ni kan. Termasuk saya yang bercakap. Dan yang itu yang kita amalkan. 5 waktu, awal waktu. Allah urus hidup kamu. Lepas tu heran. Dia tak cukup. Bergaduh.
2: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Pakuan dan juga Tuah Azmi baru saja berlalu, izinkanlah. Okey, selepas ini N pula akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MS812. Dan malam nanti, topik untuk curahan hati jam 9.15 minit malam nanti tentang kehidupan di sebalik uniform, tentang pengorbanan, kerinduan dan cerita yang jarang dikongsikan bersama Tuan Major Shakirin Yusof dari Pakamah, iaitu selaku psikologi ketenteraan. Dengarkan malam ini, okey, curahan hati nampak okey tapi okey jam 9.15 malam nanti bersama dengan Anne, okey. Jadi setakat ini saja untuk PM lokal untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih temankan Cepaka dari 3 petang tadi sampailah sekarang, okey. Jadi Cepaka balik dulu, selamat hujung minggu. Assalamualaikum, bye bye.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tempat. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda. Okey, seperti biasalah, MH812 untuk hari ini, hari Jumaat. Untuk minggu ini, kalau kita sebut berkenaan dengan hari weekday, ini merupakan hari terakhir. Ramai yang dah selesai dah tugasan, kan? Ada juga yang ambil peluang, maklum sajalah, cuti sekolah katanya, dan rancang macam-macam aktiviti bersama keluarga tersayang. Ada yang balik-balik kerja tadi dah hilang dah. Hilang awal lah kata, ambil half day je. Okey, dah sampai dah ke tempat percutian dan sebagainya. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM sebab saya akan terus temankan anda hingga pukul 12 malam nanti. Pastinya dalam segmen yang keempat, setiap hari Isnin hingga Jumaat kita ada empat segmen. Okey, baru selesai bersama dengan rakan tugas bersama dengan Cepaka seketika tadi. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM sebab banyak lagu best menanti anda. Antaranya lagu ini, jom kita dengarkan lagu nyanyian pada KRU bersama dengan Adam, katanya Terhangat di Pasaran. Okey, terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM.

Langgar FM pilihan tepat. Okey, dan pastinya bersama dengan saya sekarang ini, saudara. Ingin juga saya kongsikan maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini, tanggal 28 bulan Ogos, iaitu pada pukul 8.32 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.35 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda. Jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk curhat yang kami bawakan kepada anda setiap Selasa, Rabu dan juga Jumaat. Apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia dari Damasutra, Sesat Dalam Rindu. Selamat datang.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tempat. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda rancuran hati. Nampak okey tapi, dan untuk malam ini kita bersama dengan tetamu kita, kita ada Major Shakirin bin Yusof, merupakan bekas psikologi untuk ketenteraan juga dan juga dari Pakar International juga. Kan? Sekarang ni pun ada juga orang kata memberi sesi counseling. Betul eh?
2: Betul.
1: Okay. Dan ini merupakan kehadiran yang pertama ke Konti Selangor FM ke macam mana tuan?
2: Pertama sekali dalam aku masuk dalam Konti.
1: Pertama. tak berdebar eh? Okay.
2: Okay je.
1: Okay je. Okay. Dan pasti bila kita sebut berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ni lah, kita bawakan kepada anda iaitu di sebalik uniform ada cerita yang tidak terungkap. Kan kita nak tahu jugalah kan, kisah-kisah di sebalik mereka yang memegang ataupun memakai unit beruniform ni. Yang sering terbayang, kita mungkin mereka ini adalah mereka yang tegas kan, yang sangat disiplin, yang ada sifat keberanian, yang semangat untuk berbakti kepada negara. Namun di sebalik uniform yang digayakan, ada juga seorang yang saya mempunyai perasaan menghadapi tekanan dan menyimpan pelbagai pengalaman yang mungkin tidak pernah diceritakan. Kan? Jadi kita nak tanya ni, ada tugas yang memerlukan pengorbanan, ada perpisahan yang terpaksa ditelan, ada pengalaman yang sukar dilupakan dan mungkin juga ada emosi yang dipendam demi meneruskan tanggungjawab. Jadi bagaimana sebenarnya warga tentera mengurus tekanan dan emosi di sebalik tuntutan tugas yang begitu besar, dan adakah mereka juga mempunyai ruang untuk meluahkan apa yang terbuku di hati ataupun mungkinlah sebagai bekas orang kata kaunselor tak pernah terima mana-mana kan, orang kata sesi kaunseling bersama dengan anggota lain semua okey je, tapi saya rasa mestilah ada kan, takkan tak ada, betul tak?
2: Betul.
1: Saya rasa macam dalam kem tentera pula. Okey, dan bersama kita dalam curahan hati kita sekali lagi nak kenalkan kepada anda. Okey, kita bawakan kepada anda untuk topik kita iaitu di sebalik uniform ada cerita yang tidak terungkap. Kita bersama dengan tetamu kita Major Besara Shakirin bin Yusof, seorang psikologi ketenteraan yang akan orang kata memberitahu kepada kita lah kan, untuk kita memahami di sebalik ketegasan seorang anggota ada jiwa juga yang perlu difahami dan dengari. Kita nak tahu ni kan, selalu kita bayangkan selalu kita bayangkan orang tentera ni tegas kan, orang kata takkan mungkin lah kan, menitiskan air mata pun tidak. Ya ke kan? Okey, tuan, apabila kita bercakap tentang di sebalik uniform kan, ada cerita yang tidak terungkap, apakah gambaran yang mungkin tuan boleh jelaskan kepada masyarakat tentang kehidupan seorang anggota tentera dulu?
2: Okey, terima kasih Anne. Saya cerita diri saya sikit lah.
1: Boleh.
2: Okay, saya terlibat dengan bidang psikologi kaunseling ini bermula tahun 2007. Dan pada tahun 2026 saya bersara lah. So throughout beberapa belas tahun tu saya memang get involved lah. Lepas tu saya seorang kaunselor dan seorang psikologis.
1: Okay.
2: Last 4 tahun saya serve dekat markas angkatan tentera. Okay, tim saya ni 2 orang pegawai saja. Kami yang tubuhkan unit kaunseling dan psikologi angkatan tentera Malaysia.
1: Okay.
2: Jadi di bawah sebut angkatan tentera Malaysia, saya komand darat, laut dan udara. So kami train dia punya pegawai-pegawai dia, kaunseling dia kan, kaunselor dengan psikologis dia. So bila jawab soalan N tuan, kalau orang cakap dia ada dua version.
1: Version
2: yang
1: apa
2: pertama
1: tu?
2: Version yang pertama, kita bersetujulah dengan apa yang dikatakan tu sebab kita ni manusia. Kita ada hati dan perasaan, kita ada pemikiran kan. Okey, yang kedua ni sebagai seorang specialist dia ni macam bapak kita. Contoh, saya bagi contoh. Bapak kita ni kan, dia membesarkan 6 orang anak.
1: Okey.
2: Okey, ibu kita tak bekerja. Kita tak tahu tau. betapa susahnya dia dengan berhujan panas. Sebab saya bapa kepada 5 orang anak. Wife saya tidak bekerja kan. Dah kerja, dulu dah kerja. Lepas tu bila dah sampai dia berhenti, so saya tanggung semua. Saya naik motor daripada Melaka pergi ke KL 4 tahun. Naik motor kapcai saya tu.
1: Itu ulang alik setiap minggu?
2: Ulang alik 3 hari sekali. 3 hari kan. So saya berhujan berpanas. Saya tak boleh lah tunjuk betapa lemahnya saya kepada anak-anak.
1: Betul.
2: Ayah kasut koyak. Ayah akan sediakan kasut. Tapi saya tak makan, saya tak apa, orang tak boleh cakap lah. Itu yang saya cakap golongan yang kedua, macam special forces. Kan, special forces ni kita sebut paskal, paskau dan juga komando. Dan tentera. So dia orang tak boleh lah tunjuk dia lemah.
1: Betul.
2: Sebab dia ni bila berlaku benda-benda yang vital, contoh pencerobohan, pengganas ke apakah, dia akan react, dia akan jadi front line. So dia tak boleh lah
1: tunjukkan dia lemah.
2: Tunjukkan dia lemah. Macam tu. Dan selalunya untuk nak intervention group ni, dia kena orang dia sendiri secara indirect approach. Contoh saya turun. Contoh saya tahu operasi kita kat Ladah tu, saya get involved. Kan, jadi bila dekat Ladah tu saya akan turun. Tapi sebagai psycho medical di bawah doktor, saya pergi tengok anggota saya. Dia macam tu. Kan. Memang tabu, orang kata tabu. Tentera tak boleh ada counseling. Sebut counseling dalam tentera, dia jadi macam, eh kenapa tentera ni nak ada counseling kan? Saya rasa unit uniform yang lain pun sama juga. So menjawab soalan N tu, dia ada dua. Satu tu memang dia perlukan. Satu lagi golongan yang specialist ni, dia secara indirect approach. Jadi sebab saya how to survive kat Angkatan Tentera Malaysia, kami nak tubuhkan unit tu. 4 tahun kita berhadapan dengan general-general yang kenapa nak counseling dengan tentera ni kan. Itu challenge kita tu.
1: Maknanya nak membayangkan, yelah sepatutnya tentera ni macam seolah-olah tak ada apa-apa masalah emosi lah kononnya.
2: Suppose
1: sepatutnya
2: diorang tahu kan. Diorang tahu tentera memerlukan. Tetapi how kita, contoh kita nak deal dengan anggota, kita mesti pakai uniform.
1: Betul.
2: Kita tak boleh lah pakai macam pekerja insurans apa semua kan. Kita terlibat banyak kan untuk lubenan. Yang bayangkan seorang ibu bersalin, anak masih menyusu tau. Tiba-tiba dapat arahan pergi ke lubenan setahun. Ramai pergi. Jadi macam mana kita nak mempertahankan dia, kita nak bagi psycho education kepada dia, psycho medical kepada dia kan. Jadi itulah cara dia tu.
1: Kan hati kena kental lah. Kan?
2: Hati kena kental dan kita kena ada ilmu mengikut cara yang betul. Kita train dia secara tidak sedar dan dia akan dapat benda tu.
1: Macam tu.
2: Dia macam tu.
1: Okey, masyarakat sering melihat anggota tentera ni sebagai individu yang kuatlah, berdisiplin dan juga berani kan. Tetapi dari sudut psikologi, adakah seseorang yang kelihatan kuat juga boleh mengalami tekanan emosi?
2: Of course.
1: Okey, okay. Macam mana dapat dilihat? Yalah untuk macam tuan sendiri kan, macam mana mungkin melihat orang kata apa ni, rakan-rakan yang lain ke yang boleh kita bila tengok tu, oh dia ni ada masalah sebenarnya, tapi yalah nak tunjuk kuat, tak ada apa, okey, baik-baik saja tu.
2: So and bila saya ambil satu contoh. Saya terlibat operasi menyelamat tebusan. 59 orang tebusan di atas kapal MISC Bunga Melati 5, Bunga Melati 2. 59 orang kan.
1: 59.
2: 2 biji kapal kena hijack. Dekat Somalia. Dekat Gulf of Aden. So saya pergi dengan satu tim Pascal pergi. Saya ketua tim gempur. Kami pergi belayar 53 hari ke 59 hari, saya tak ingat. Dalam itulah. So mustahil lah. Kami dah lah duduk dekat kapal. Kami duduk biasa duduk atas tanah, tiba-tiba duduk dekat kapal.
1: Lama pula tu, 2 bulan.
2: Hari raya pula tu. Jadi dekat situ kita tengok kan. Memang benda isu-isu macam tu adalah. Tetapi sebagai pemimpin kita dah biasa benda tu. So kita kena create lah untuk dia panggil coping skill.
1: Macam mana tu?
2: Coping skill ni, satu kita buat game. Kita buat game. Lepas tu yang kedua, kita deal dengan kapten kapal. Bagi internet sekejap. Budak-budak saya nak buat masa tu Yahoo Messenger. Kan kita buka Google Map, dapat tengok bumbung rumah pun dah happy dah. Sebab military dia cerita tentang moral. Bila ada moral, daya juang, moral. Kan, jadi benda-benda tu kita kena seimbangkan. So sebagai psikologis, kita belajar tentang military psychology. Di dalam psikologi tu sendiri, dia ada counseling, dia ada dia ada kecil-kecil, rumah-rumah kecil dia tu. Jadi bila kita ada ilmu tu, kita belajar. Kan, jadi bolehlah kita apply benda tu. Lama-lama dah berbelah-belah tahun kita jadi makin pakar lah kan. Dia macam tu.
1: Tapi ada tak juga, yelah nak tanya juga pengalaman kan, mungkin pengalaman sendirilah kadang-kadang bila orang kata terpaksa pergi untuk satu tugasan tu kan, lama pula tu kan, macam tadi tu sampai 53-50 berapa hari ni?
2: 55-59 hari
1: kan, dekat 2 bulan kan. Ada tak waktu kadang-kadang rasa macam koyak lah, aku salah,
2: waktu koyak
1: aku
2: kan,
1: salah pilih kerjaya ni, ada tu?
2: Oh, itu tak ada.
1: Tak ada, itu tak ada.
2: Salah pilih kerjaya tu tak ada.
1: Tak ada, okey.
2: Okay, macam saya komando. Siri saya 330 orang yang pergi kursus tu nak dapat Greenberry tu. Yang lulus yang lulus 56 orang.
1: Oi, 56 orang eh, maknanya tak sampai suku
2: tak
1: lah.
2: Sampai,
1: eh. Tak sampai suku pun yang lepas.
2: Betul. Lebih kurang 40%.
1: Dia 56.
2: Kan? Ha, 56
1: daripada 300 lebih.
2: Ha, 300 lebih.
1: Ah, ha, maknanya
2: 50. Ha, betul
1: tak
2: lah.
1: Tak sampai suku.
2: Ha, betul. Ha, lebih kurang, ha, betul. Oi,
1: hebat.
2: Ha, jadi kami ditapih lama-lama dapat pasir yang halus. Kan? Ha, pasir tu apa krim di la krim tu. So itu nama dia specialist. Tetapi kalau nak bandingkan dengan yang lain biasa, tak boleh banding lah. Jadi daya tahan dia, jati diri dia, daya juang dia
1: Lain lah.
2: Macam askar biasa, exercise dia hanya 40 km saja. Setahun dia kena buat 40 km jalan kaki. Dalam basic komando saya 160 km jalan kaki. Jadi latihan pemilihan tu membezakan seseorang tu. Bila saya berhadapan dengan ujian yang sangat teruk, latihan komando yang sangat teruk, bila saya deal dengan normal punya askar, jadi mudahlah bagi saya.
1: Yalah, sebab mungkin itu orang kata biasa aja kan untuk orang yang dah ditrain dengan
2: teruk. Ya, betul. Jadi isu dia saya senang deal lah. Banyak isu kan, nak bunuh diri pun ada.
1: Oh, ada juga.
2: Ada bunuh diri macam isteri curang kan. Lah. Dia tak mau dah hidup. Itu manusia biasa macam tu kan.
1: Berlaku.
2: Setiap generasi dia berbeza. Macam generasi dulu, saya masuk tahun 1998 bila masuk askar kan. Macam zaman sekarang, dia ada kekuatan dia dengan dia kekurangan dia. Macam new generation sekarang ni dia bagus. Siapa kata askar sekarang tak bagus? No, dia orang bagus, highly educated, dia ada common sense. Cuma kita kena guide dia betul-betul. So bila dia comply dengan ilmu ni, so dia ada resilient, daya tahan, jati diri. Ha, itu okey lah sebagai seorang anggota tentera.
1: Itu dia. Tapi nak tanya jugalah sebagai seorang anggota tentera kan, adakah memang itu memang dah ada dalam diri ke, ataupun mungkin ada salah silah daripada ahli keluarga juga yang pernah terlibat dengan tentera dan sebagainya, membuatkan mungkin genetik tu dah ada lah sikit-sikit macam tu.
2: Kalau kata saya, mak saya 7 beradik, bapak saudara saya seorang je tentera.
1: Oh, okey.
2: Yang lain tak ada, bapak family tak kan. Mungkin pasal minat kot. Minat kita terdedah dengan
1: combat. Dari kecil ke macam mana?
2: Vic Moro Tapi nak kata minat pun, saya dah tak boleh pergi ke mana dah masa tu kan. Minta dapat universiti, tapi ibu tak mampu, keluarga kan. Jadi last kali tentera masuk kadet. Mak tak tentera diraja sebab dapat sebulan 700. Saya happy lah masa tahun 98 tu kan. Saya ingat nampak duit je lah. Lepas tu masuk kadet kan. Dapat bantu orang tua tiap bulan kan. Lepas tu bila dah lulus, dia dah lulus jadi askar biasa, masuk komando pula sebab ada lebihan lagi duit dari allowance sebesar tu RM375.
1: Oh, maknanya faktor pada peringkat awal motivasi tu adalah faktor dia duit.
2: Duit.
1: Tapi betul, baguslah sebenarnya kan, walaupun didorong macam kita nak mengajar anak-anak berpuasa dan sebagainya kan.
2: Tapi jangan rasuah.
1: Jangan rasuah.
2: Motivasi.
1: Motivasi ya kan. Orang kata motivasi dia duit kan.
2: Okay.
1: Jadi sejauh mana tuntutan tugas sebagai anggota tentera ini boleh memberi kesan kepada emosi dan kesihatan mental seseorang?
2: Okey, dia setiap orang tu kan, otak kita ni kan, dia ada 5 gelombang. Alpha, beta, gamma, delta, theta.
1: Okey.
2: Otak kita ni.
1: Otak, okey.
2: Maksimum dia 100 Hz. Kalau 101 Hz tu dah binatang dah tu. Manusia ni 60 Hz, 100 Hz ataupun 60 Hz. Dia ada dua jabatan. Hz 60 ke 100 tu gamma. Gamma ni mengamuk, tantrum, pandang barang kan.
1: Ni barang ni.
2: So, 5 gelombang ni yang berfungsi.
1: Okey.
2: 5 gelombang berfungsi. Setengah orang tu beta dia kuat. Alpha dia rendah. Setengah orang tu alpha tinggi. Gamma dia low.
1: Ini boleh kita ketahui daripada macam mana kita, untuk kita nak semak?
2: Kita ada alat kita. Dia panggil neuropsychology.
1: Memang ada alat.
2: Ada alat dia. Dia
1: bukannya
2: dia
1: melalui, kadang-kadang kan ada.
2: Ujian pun ada. Ujian. Ujian tu bidang saya tu.
1: Saya nak kena tahu juga tu. Saya tak pernah tahu gelombang saya apa.
2: Bila end cerita, setengah orang tu kan, kucing mati. sedihnya dia. Kucing saya mati. Kita janganlah kata kucing kau, kucing yang mati. Aku kucing aku 10 ekor, aku bunuh tak ada apa pun. Tak bolehlah cakap macam tu kan. Sebab gelombang otak dia tak sama.
1: Betul.
2: Sengah tu isteri dia nak bersalin, dia tak boleh kerja dah. Sengah tu mak meninggal. Tak apa tuan, mak saya meninggal, biar saya settle dulu. Saya settle dulu, nanti selesai tugas saya, saya akan balik. Mak saya dah meninggal dah.
1: Bukan nak kata dia kejam ke tak ada perasaan, tidak. Tetapi
2: daya tahan otak dia tu. Jadi bila orang tu menjalani latihan yang sangat, dia panggil highly intensity training, sampai parah-parah hujung tanduk sampai mati pada training, tu dia akan dapat gelombang dia tu. Ditrain. Dan training berterusan.
1: Dia bukan daripada orang kata fizikal saja, tetapi dia
2: mental
1: tu akan jadi
2: kuat. Dan psikologi daripada counseling, trait personality.
1: Okey.
2: Kalau kita trait kita macam ni, bidang kerja kita macam ni.
1: Faham?
2: Macam ni N, kalau letak kat sini konti ni kan, memang dapat perform, memang bagus lah, maksimum lah. Tapi kalau letak ke salah tempat,
1: cuma letak dekat ni kan, memang
2: sebab trait
1: komando tak
2: lepas. Macam anak kita kan. Anak kita suka muzik, artis. Kita pergi hantar, pergi tahfiz. Dia pergi, dia tak ada jiwa dia tu.
1: Jiwa
2: dia akan make sure dia dapat tahfiz nama. Baik, tahfiz dah cukup. Saya nak pergi tulis lirik, masuk konti main muzik.
1: Tulis lirik.
2: Oh, dia macam tu kan.
1: Jadi benda tu memang sikit, memang dah ada dalam diri lah. Lepas tu
2: Dilatih,
1: diperkuat. Sampai mereka ni, yelah, tapi dalam ketenteraan pun dia ada, dia punya level,
2: ada
1: kekuatan minda tu.
2: Betul.
1: Tentang gelombang dan sebagainya kan.
2: Betul.
1: Jadi mereka yang semakin kuat minda, pemikiran dia, dia akan lebih kuat juga untuk
2: Daya tahan
1: emosi.
2: Resilient.
1: Dia
2: kan. Lagi satu kan, bila dia alpha dia tinggi.
1: Okay,
2: kalau kita sebut dalam ujian, kita panggil conscientiousness.
1: Okay.
2: Conscientiousness dia tinggi, setiap benda yang negatif dia terima, dia akan turn kepada positif.
1: Itu yang bagus tu.
2: Dia kata tak apa, aku tak naik pangkat 19 tahun tak ada masalah. Mungkin Tuhan tak bagi, nanti bila aku naik pangkat ni aku jadi kejam. Dia berbeza.
1: Dia sedapkan hati dia.
2: Think positif.
1: Tapi baguslah, sebab dia tak senang. Orang kata orang nak buat dia down tu tak mudah lah. Sebab otak dia sendiri dah boleh digest lah benda-benda yang tak best dalam kehidupan dia kan. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita nak buka soalan kepada pendengar kita.
2: Boleh.
1: Okay, tapi sebelum ni kita nak rehat seketika dahulu lah kan. Kalau boleh memang nak main lagu-lagu yang orang kata permintaan kan. Tapi kita nak layan dahulu lagu daripada Crystal. Sebab kita ada tetamu kita, si baju hijau katanya. Kita pun dalam bulan kemerdekaan ni. Okay, sambutan tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita meraihkan sambutan hari kebangsaan kita. Okay, kita layan dahulu ini dia. Selamat FM.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Bersama dengan tetamu kita sekarang ini, kita ada Major Syakirin bin Yusof. Okey, dan pastinya kita bercakap berkenaan topik kita di sebalik uniform, ada cerita yang tidak terungkap. Okay.

0: untuk darat, laut dan juga udara ni. Mungkin boleh ceritakan sedikit peranan orang kata Perkama International ni.
1: Perkama ni Perkama Persatuan Kaunseling Malaysia. Dia dah dapat title international dah lah. So dia menguruskan tentang kompetensi kaunselor tu sendiri. Okay, jadi dia ada badan yang mengawal. Okay, saya difahamkan kita memang dah ada akta, ada akta Kaunseling Malaysia 1998 kalau saya tak silap dia.
0: 1998. Okay, 98. Okay.
1: Jadi bila kita ada akta, maksudnya kita ada establish. Jadi kita boleh masuk ke mahkamah. Beri statement. So setiap benda yang kita buat tu, dia ada, orang panggil dia ada garis panduan. Dia ada etika.
0: Ada guideline dia lah.
1: Ada guideline dia. Dan yang paling penting sekali, dia iktiraf kaunselor berdaftar. Tak kira lah kau polis ke, tentera ke apa kan. Dia yang bagi, dia panggil amalan apa, perakuan amalan. Dia bagi certified sebagai kaunselor. Jadi bila kita dah ada Perkama, kan, dia yang akan certify, okay ni kaunselor, ni bukan kaunselor. Jadi lama-lama kelamaan, barulah orang orang mengangkat martabat kaunseling tu sendiri di Malaysia.
0: Iyalah, kerana sekarang mereka ni diiktiraf.
1: Diiktiraf kan? Jadi kalau kita tak ada Perkama, anybody pun boleh, ustazah pun boleh bagi kaunseling. Padahal saya belajar sampai dekat, belajar sampai habis belajar kan. Untuk nak dapatkan kaunselor, dia sini guru sekolah, tiba-tiba dia jadi guru kaunseling. Jadi bila orang sebut kaunseling, kita jadi gatal. Allergic. Oh, ni orang ada masalah lah ni. Bila sebut kaunseling dalam askar pun, bila kata, oh, kaunseling, ada masalah tu. Padahal kaunseling ni luas. Jadi Perkama ni penting. Dia untuk mengawal kompetensi dan bercakap bagi pihak kaunselor-kaunselor di Malaysia.
0: Kan, jadi itu peranan orang kata Perkama itu sendirilah. Okey, kita nak buka soalan dari pendengar kita boleh eh. Okey, ada Fidaus ni dari Puchong. Dia kata, sebagai seorang anggota, saya sentiasa cuba kelihatan kuat di hadapan rakan-rakan dan juga keluarga lah. Namun ada masanya tekanan tugas dan masalah peribadi datang serentak dan saya memilih untuk berdiam diri kerana dibimbang dianggap lemah. Adakah budaya untuk sentiasa kelihatan kuat menyebabkan setengah anggota sukar untuk meluahkan masalah dan mendapatkan bantuan, dan bagaimana untuk mula membuka ruang untuk berkongsi tanpa rasa takut dan malu? Ni orang katalah kan, masalah tu memang ada, tapi nak bercerita tu nak, sebab dah bawa title sebagai seorang anggota tu kan, kena nampak kuat tu kan. Jadi macam mana agaknya?
1: Okey, ini pada pengalaman saya lah. Benda itu memang betul, sangat betul.
0: Okey.
1: Sangat betul. So apa yang kita buat adalah kita pergi buat roadshow.
0: Okey.
1: Kita buat roadshow, kita ceritakan kepada orang tentang peranan kaunseling, apa yang kita buat lah semua. Memang kita buat daripada Sabah Sarawak, Melanyum Malaysia semualah, Bayar Zul apa semua kan. Jadi bagi pendedahan, bila semasa kita bagi itu kan, kita akan bagi tinggalkan nombor telefon dengan email apa semualah. Jadi diorang akan berhubung. Itu yang cerita tabu tu. Tabu sebagai seorang anggota tentera, kalau dia pergi jumpa kaunselor, ya terus orang ngecop macam ada masalah.
0: Tak kuat lah dia ni.
1: Padahal dia pun manusia, macam saya cakap kan.
0: Betul lah, dia waktu rapuh.
1: Ya, tetapi itu benda makin lama makin baik. Itu saya kata new generation sekarang, dia very open. Kadang-kadang dia datang, saya tak ada masalah pun. Cik, saya datang nak jumpa, saya rasa happy lah. Ada orang sembang-sembang, ada orang dengar apa semua kan. Jadi bila kita explore masa tu, barulah kita sebenarnya ada ya benda, isu-isu yang kita boleh sembang kan. Terjaya. Jadi macam itulah cara dia tu. Betul. Yang cakap tu memang betul. Macam Encik Fidoh cakap tu memang betul. Lama kelamaan orang panggil, perasaan yang insecure tu lama-lama dia hilang. Itulah perjuangan.
0: Maknanya psikologi. Sebenarnya jangan malulah bila ada masalah tu, itu normal sebagai seorang manusia kan. Cuma yelah, mungkin macam tadi pendengar tu dia kata nak berjumpa tu mungkin ada rasa malu kan.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya jangan malu. Datang je kan untuk berkongsi.
1: Pergi je
0: kan.
1: Betul.
0: Okey. Ada lagi kiriman ni, dia kata, saya Nadia dari Kuala Langat. Dia kata, saya sentiasa rindu dan bimbang apabila suami perlu menjalankan tugas jauh dari rumah. Kadang-kadang komunikasi menjadi terhad dan saya terpaksa menguruskan anak-anak serta rumah tangga seorang dirilah. Bagaimana pasangan kepada anggota khususnya menguruskan perasaan rindu, kebimbangan dan tekanan? Yang ini kena tanya tuan rumah. Orang rumah.
1: Betul. Macam siapa saya boleh jawab tu?
0: Awak boleh jawab bagi pihak. Okay, silakan.
1: Pihak orang rumah.
0: Oh, boleh. Silakan.
1: Kita deal dengan hantar kelubenan. Darat, laut, udara, pergi dan masuk apa, Angkatan Bersenjata Brunei.
0: Okey.
1: Dia pun ada lebih kurang dalam 30 orang, kadang-kadang tumpang kita. Dia pun pergi. Kita train lah kepada dia tu kan. Jadi selalunya keluarga yang ditinggalkan tu, tim psikologi ATM ni akan pergi. Deal dengan isteri-isteri itu semua. So kita ceritakan kepada dia ada satu simptom. Simptom dia dipanggil ASAD.

0: Apa tu?
1: Asad. Bermula acid. Bermula saya, kalau saya sebut asad. ASAD.
0: Okay.
1: Adult Suppression Anxiety Disorder.
0: Okay.
1: Maksud dia berjauhan. Dia akan ada satu disorder. Dia rasa dia sakit. Dia rasa macam anak pun tak dengar cakap. Anak betul lah bila dah away from father dia. Anak akan jadi kerinduan. Jadi dia kacau adik dia. Dia buat perangai. Mak dia pun samalah juga kan.
0: Bila kadang-kadang bukan anak tantrum, mak pun tantrum juga.
1: Betul.
0: Dia jauh dengan suami dia.
1: Jadi kita bagi dia benda tu. Psycho education.
0: Okay.
1: So bila kita bagi psycho education, bila dia kena benda tu, dia sedar, oh ini simptom dia ni, betul lah macam aku belajar tu kan. Jadi kita bagi dia coping skill. Coping skill kita ajar dia, okay, berlaku macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Itu namanya coping skill. Dan kita wujudkan support group.
0: Okay.
1: Di kalangan isteri-isteri tu kita
0: yang sama-sama kena tinggal ni lah.
1: Ya, yeah, WhatsApp group.
0: Jadi kamu tak kesorangan gitu.
1: Ya, yeah, ha, macam
0: faham,
1: tu
0: faham, faham.
1: Ha, kita sebenarnya military dah advance.
0: Jadi bukan kata nak jaga emosi sebagai anggota saja, malah pasangan pun ada dah orang kata peranan yang dilakukan untuk memastikan mereka ini orang kata kekal mentalnya sihat walaupun ditinggalkan lama. Paling lama pernah pergi untuk satu tugasan berapa lama?
1: Setahun.
0: Oh lama,
1: setahun.
0: Setahun memang setahun tak balik eh?
1: Setahun dia boleh sekali balik, tetapi kadang-kadang dia tak balik. Dia pergi umrah.
0: Faham.
1: Dia cuti kan. Pergi umrah ke, pergi Europe misalji ke, macam itulah. Tapi saya ada satu kes.
0: Ceritakan.
1: Di Lahad Datu, anggota komando sendiri.
0: Okey.
1: Jadi anggota komando ni kan, masa tu Lahad Datu kan, kan media tunjuk gambar pecah kepala, tembok, mayat bergelimpangan.
0: Yelah.
1: Kan dalam suat kabar, lepas tu dalam TV. Mati mayat dengan lubang kawah, mayat berpuluh-puluh mayat. Jadi dia ada seorang anak atau tengah berjuang dekat Lahad Datu. Budak anak buah saya lah, tapi pasukan lain. Tengok Dr. Menung. Bila lama-lama serapat-rapatkan dia kan, rupanya mak dia hari-hari telefon dia. Mak tengah sembelih kambing ni, buat doa selamat untuk kau. Mak duk takut di kampung. Lepas tu kau macam mana ni kan? Malam ni mak ayah baca Yasin untuk kau. Jadi tertekan-tertekan dia, kita nampak dia down dia.
0: Oh, bukan kerana tugasan, tekanan kerana family.
1: Tugasan tu dan environment dan juga family.
0: Yang mungkin
1: adik dia, dia ada ada seorang adik perempuan, dia sangat sayang adik dia.
0: Okay.
1: So bila dia down macam tu, saya bincang dengan dia punya komander dia. Kita tukarkan dia. Mak tengah sembelih kambing ni, buat doa selamat untuk kau. Mak dia takut di kampung. Lepas tu kau macam mana ni kan? Malam ni mak ayah baca Yasin untuk kau. Jadi tertekan-tertekan dia, kita nampak dia down dia.
0: Oh, bukan kerana tugasan, tekanan kerana family.
1: Tugasan tu dan environment dan juga family.
0: Yang mungkin
1: adik kata dia, dia ada ada seorang adik perempuan, dia sangat sayang adik dia.
0: Okay.
1: So bila dia down macam tu, saya bincang dengan dia punya komander dia. Kita tukarkan dia daripada barisan hadapan yang bertempur dengan geng-geng suluk ni semua ni, jadi pemandu. Jadi pemandu bos, bawa pergi jumpa panglima ke, bawa kereta kan, memandu kita rehat sekejap. Sebab combat stress reaction, CSR, rawatan hanya bagi rehat ya.
0: Okay,
1: rehat satu hari, dua hari, tiga hari, kita tukar tas dia. Komando tak boleh lah bagi dia tidur. Tukar tas dia. Nanti kalau dia boleh fully functional balik, kita hantar balik ke barisan depan. Tetapi tak boleh. Bila kita tengok dia akan sedih dengan pasal, oh tak boleh tuan, saya kata. Dan kita hantar dia balik ke Sungai Udang, pergi kursus. Pergilah kursus. Dia macam tu.
0: Faham.
1: Dan Anne sendiri, kalau Anne ada anak kan, kalau dah berlaku macam Anne pun risau.
0: Betul lah.
1: Mayat, kadang-kadang media ni penting tau. Kan handphone kita boleh akses. Benda-benda faktor macam tu lah tu.
0: Itu menjadi kerisauan tu lah.
1: Itu cerita dia tu.
0: Faham. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi. Untuk topik kita pada malam ini. Seronok saya dengar sebenarnya kan, orang kata sedikit dapat juga kita tahu tugas juga anggota-anggota yang menjaga keselamatan kan. Macam tuan sendiri ada banyak pengalaman yang terlibat kan. Saya rasa kalau untuk tengok tragedi-tragedi yang masih segar dalam ingatan tu, banyak rasanya kalau ialah terlibat dengan Lahad Datu dan sebagainya kan. Okey, apa pun kita nak layan dahulu lagu ini. Ini lagu permintaan ni. Jom kita dengarkan bersama. Okey, World of Love katanya. Terus layan Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dalam curahan hati, nampak okey tapi kita bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan topik kita di sebalik uniform, ada cerita yang tidak terungkap. Kita bersama dengan Major Shakirin bin Yusof. Dan pastinya kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Okey, kita nak tanya jugalah kan kepada tuan sendiri. Apakah antara cabaran psikologi yang mungkin dihadapi oleh anggota tentera tetapi kurang diketahui oleh masyarakat umum?
1: Okey kan. Dia cakap jujur lah ni.
0: Jujur
1: kan? Sebab kita... saya dah bukan tentera dah, saya dah bersara kan. Dia orang dengar tu.
0: Apa
1: saya
0: cakap? Mantan orang kata kan.
1: Yang pertama sekali, cabaran yang paling besar sekali, kami tak dapat support daripada jenderal-jenderal yang atas.
0: Oh, okey.
1: Oh, ni kasar, marah ni. Oh, kan. Orang tak support. Kan, puas dah kita buat. Bangunan dapat beratus-ratus ribu bangunan kita kan. Jawatan tak dapat. Mungkin dia pun kata, askon tak payah nak kaunseling ni, psikologi ni kan. Mungkin macam tu. Kita tak dapat support.
0: Okey.
1: Wah, kita nak buat macam-macam. Performance kita kerja kan. 4 tahun saya bekerja kat Mahkamah Angkatan Tentera tu. Saya dengan pegawai saya seorang je. Kami dua je dengan staff dua orang.
0: Itu je?
1: Itu je.
0: Oh,
1: sampailah saya bersara. Dan saya bersara pun salah satu saya fed up. Sebab tak support. Pekerja aircon dalam pejabat kami ramai daripada orang. Aircon 16 ada. Orang ada 4 orang je.
0: Sejuk. Tapi yang penting sejuk lah.
1: Oh, tak dapat support tu kan lah. Dia give up kan. Itu yang pertama lah tu.
0: Okay.
1: Orang atasan ni mungkin dia pun generasi lama kot. Dia tak faham kan. Bukan dia
0: mungkin,
1: tak faham.
0: Mungkin dia rasakan macam bila kata anggota ni tak sepatutnya ada sesi-sesi kaunseling ke macam
1: kot
0: tu. Kata-kata dia orang ni semua jiwa, hati semua kental dah ni.
1: Dia tak perlu. Tu sebenarnya kena kaunseling dulu. Kam je ni.
0: Hantar dulu.
1: Marah ni.
0: Okay. Selain tu.
1: Yang kedua, cabaran dia kan. Orang tak nak datang.
0: Oh, maksudnya macam
1: mana? Dia tak nak datang. Dia ada isu dia tak nak datang. Kan, sebab apa? Sebab dia rasa insecure. Dia tak percaya tu. Nak pula bila kaunselor tu pegawai, yang klien tu pula anggota.
0: Oh, nanti dia kata nanti habislah. Dia tahu rahsia saya nak bercerita masalah kan.
1: Betul, nanti habislah karier aku, habislah masa depan aku, usul kejaya. Dia tak tahu. Dia dah akta, saya kena sign dulu. Kalau saya bocor benda ni, dia boleh dakwa saya kat mahkamah. Lisensi saya kena tarik. Tu, mahkamah kontrol akta tu kan. Yang tu. Yang kedua lagi, bila saya ni major, kan, ada pegawai atasan yang lieutenant colonel ni, dia tak nak datang. Oh, nanti aku bangkat aku lebih besar, dia ni buat apa aku ni.
0: Macam tu lah. Dia tak mahu lah, dia nak bercerita. Apa lagi nak cerita kan.
1: Macam kita, takkan kita nak cerita kat anggota bawahan kita. Tapi kalau anggota bawahan kita baik, kita percaya, kita cerita. Kan. Itu cabaran-cabaran tu. Ni saya cakap betul ni.
0: Kan, jadi bukan mudah lah. Jadi bila ada yang tak nak datang, macam mereka yang berpangkat lebih tinggi pun tak nak datang, itu yang membuatkan walaupun orang kata aircon lagi banyak daripada anggota, sebab dia rasa macam tak perlukan pun unit kaunseling dan sebagainya kan. Okey, apakah sebenarnya peranan seorang psikologi ketenteraan, khususnya dalam membantu anggota yang berdepan dengan tekanan dan juga konflik emosi ni? Selain daripada mendengar luahan, apa je orang kata bantuan-bantuan yang dapat diberikan?
1: Dia macam ni, Anne, bila contoh Anne, dia duduk dalam konti. Konti ni bilik kaunseling lah. Anne datang, buka pintu, datang langkah. Saya dah nampak dah, Anne datang langkah. Bila bersama saya 45 minit to half an hour, satu jam ke kan. Anne cerita-cerita semua, saya dengar, saya gunakan teknik saya. Anne keluar langkah, Anne dah jadi orang lain. Masuk jadi orang lain, keluar jadi orang lain. Tapi saya yang tahu. Jadi yang keluar, happynya, lega sebab lega. Dapat cerita dah.
0: Dapat.
1: Habis semua bisa-bisa bagi kat saya. Saya dengar, saya terima je.
0: Adalah kata-kata tu yang buat orang kata bila keluar tu ada dapat suntikan semangat tu.
1: Betul. Dia dapat, dia panggil insight. Celik akal.
0: Okey, faham.
1: Kita bila orang cerita, kita cerita, "Kawai, aku ada masalah." "Ya, okey, teruskan you." Dalam kita duduk bercakap tu sebenarnya kita jumpa jalan dia. Kat situ. Dan saya dah, dia dah jumpa jalan dia. Macam tu lah proses dia.
0: Itu dia kan. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Bila kita keluar tu rasa lega, rasa lebih fresh lah. Kan. Okey, adakah anggota tentera hari ini semakin terbuka untuk mendapatkan bantuan psikologi, atau masih lagi ada stigma bahawa mendapatkan bantuan bermakna seseorang itu lemah?
1: Okey, makin lama keadaan makin baik.
0: Okay,
1: sebab
0: maksudnya
1: kita buat program hari kaunseling negara, hari psikologi, kita buat mental health punya kempen, kita gabung dengan medical, kita gabung darat laut peringkat ATM, kita buat convention international dengan Pekamor, kita buat conference. Jadi benda ni wide dengan media sosial dan pejabat psikologi ATM tu sendiri, kaunseling tu sendiri, tak perlu beratur, tak perlu tak pas, pergi selesa, bilik dia pun selesa. Jadi itu benda makin getting better, getting better, getting better. New generation sekarang lebih open.
0: Tak ada apa ni. Kalau dulu mungkin kalau sisi berjumpa dengan kawasan, saya kira bukan anggota sajalah, mana-mana pun mungkin, kerana tempat-tempat bekerja dan sebagainya, bila kita mungkin sampai perlu rujuk untuk pakar psikologi dan sebagainya di tempat kerja, mungkin kalau boleh tak nak rakan-rakan tahu. Lain tahu kan. Betul. Kita tak nak, kita nak nampak macam yalah kita okey-okey saja kan. Tapi sekarang mungkin dah lebih terbuka dah untuk beritahu ya.
1: Betul.
0: Ada temu janji ni gini-gini kan.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Mungkin itu antara yang bagus ni lah.
1: Ya, okay. Betul.
0: Okey. Ada lagi soalan ni saya nak buka dulu. Boleh eh?
1: Boleh.
0: Okey, ada adik kita ni baru berusia 16 tahun. Dia Kajang. Dia kata, ayah saya seorang anggota ATM dan sering terlibat dalam tugas saya memerlukan beliau berada jauh daripada keluarga. Dan dia memahami tugas ayahnya, tetapi jauh di sudut hati kadang-kadang terasa seperti kehilangan seorang ayah ketika sangat memerlukan sokongan lah. Jadi apa cara untuk mungkinlah kepada anak-anak anggota memahami tuntutan tugas ibu atau bapa yang mungkin terlibat sebagai anggota, untuk membiarkan perasaan rindu dan kecewa itu dipendam terlalu lama. Kadang rasa macam yelah macam tuan pun ada pengalaman kan, tinggalkan setahun kan, maksud tuan kan nak kecil-kecil lagi kan. Jadi macam mana tu nak memastikan emosi yelah emosi isteri satu hal lah,
1: anak
0: emosi
1: dah.
0: Anak tu kan?
1: Okay. Dia sesuatu perkara tu Allah bisa tegar biasa.
0: Okay.
1: Kan, sebab saya dah 28 tahun dan tentera, isteri semua dah faham lah, anak-anak semua dah faham lah. Tetapi dia ada certain circumstances, contoh tiba-tiba tum meletup kan ada tu. So kena deploy kan. Kena deploy. Jadi apa yang kita buat kepada anak isteri ni, dia ada pre, during dengan post. Okay, pre makna dia sebelum deployment tu kita akan pergi, kita akan buat intervensi dah. Kepada anak, kepada isteri, kita akan
0: cerita. Semua ada lah. Tadi yang tadi kita cakap pasal isteri ni, anak pun ada juga kan.
1: Anak pun juga kan.
0: Okay.
1: Kita buat intervensi.
0: Okay.
1: During kita buat lagi.
0: Okay.
1: Post kita buat lagi. Kita monitor. Salah satu dia kita bagi alat ujian, kita bagi soal sidik. Jadi bila dia jawab, skor dia tu kan, dia ada depression, anxiety dengan stress. DAS 21.
0: Kategori apa dia tu sebenarnya
1: kan kita dapat, oh kali ni ada yang kita risau, depression.
0: Sebab
1: dia tu memang dah ada trigger dah. Bila dah bapa dia away, pump dia, trigger benda tu dia dah naik. So kita dapat dari segi dia punya result dia tu.
0: Jadi bantuan apa yang boleh diberikan kepada
1: kita? Rujuk dengan sekretaris.
0: Okay.
1: Ataupun dengan kaunselor. Setiap camp tu dia ada pejawatan kaunselor dia tu.
0: Faham.
1: Sekarang ni dah established, dah bagus, dah konsisten dah. Sampai Sabah dan Sarawak unit kaunseling dah tubuh.
0: Dah tak ada lah anggota yang berkhidmat lagi banyak daripada aircon lah sekarang ni. Kau macam mana?
1: Diorang tak ada. Kat ATM dia ada lagi. Sekarang ni tinggal seorang. Saya dah berhenti tinggal seorang. Lieutenant Colonel. 48. Pensan dia.
0: Tinggal seorang. Aduh. Okey. Kita nak tanya juga kan, bagi ahli keluarga pula, apakah mungkin peranan mereka dalam menjadi sistem sokongan kepada anggota yang mungkin pulang ke rumah tetapi sebenarnya sedang membawa tekanan? Yelah, kita tahulah anggota ni kan, kan ada orang ada tugasan. Jadi macam mana? Yelah, mungkin ada yang dengar ni, bakal suami katanya. Anggota bakal suami. Jadi dia nak latih lah diri dia macam mana tu agaknya.
1: Itu soalan tu memang tak nak orang tanya saya lagi tu.
0: Saya orang pertama tanya.
1: Serius kan, serius benda tu.
0: Okay.
1: So bila dia balik daripada jauh kan, dia duduk sana dah dekat setahun dah, tiba-tiba balik dia ada post traumatic stress disorder.
0: Oh okay.
1: PTSD tau. Okay. Kawan dia ke apa kan dengan sana kan. Balik dia jadi orang lain, lepas tu dah bertembung dah. Jadi yang ni kita buat post deployment.
0: Okay.
1: Kan saya kata pre, during dengan post.
0: Okay.
1: Oh, dia balik-balik saja, terus tim psikologi ATM akan turun, buat saringan, buat ujian psikologi semua, kita tengok. Kalau ada trigger simptom tu, terus kita grab pun hantar ke sekretaris. Dengan hospital lah, senang kita cakap lah. Untuk treatment, sama ada dia ambil ubat dulu ke, dia rehat ke, dia apa. Ini sangat serius kan. Negara-negara maju, US pun berhadapan dengan benda yang sangat serius.
0: Okey, faham.
1: Jadi itulah cara dia tu. Dan benda ni sebenarnya kan belum lagi sampai lagi, tapi dah ada dah simptom kat Malaysia ni kan. Mungkin lagi 5-6 tahun dia akan jadi satu benda yang serius. Kalau kita tak take action betul, itu indikator dah ada dah.
0: Itu dia kan. Okey, jadi semoga apa yang kita kongsikan pada malam ni sedikit sebanyaklah untuk topik yang kita bawakan kepada anda. Okey, kita bercakap berkenaan dengan di sebalik uniform ada cerita yang tidak terungkap. Saya kira banyak sebenarnya. Kita baru cakap sikit je, banyak sebenarnya kalau kita nak ceritakan. Tapi itulah kita kesuntukan masa kan. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Kita ada Major Syakirin bin Yusof. Okey, yang merupakan psikologi ketenteraan, dan pastinya juga bagi pihak penerbit kita juga Puan Azmira Diana Musa. Okey, dan sesungguhnya bila kita lihat anggota beruniform ni kan, mereka ini bukan kata memikul amanah tanggungjawab, dan juga ada cerita juga yang sebenarnya mereka pendam kan.
1: Polis kan, sama juga polis
0: semua kan, macam-macam kan. Dan mereka ini dilatih untuk menjadi kuat, namun sebagai manusia mereka juga mempunyai emosi, perasaan dan saat-saat sukar yang perlu juga untuk difahami. Jadi semoga perkongsian hari ini memperingatkan kita kekuatan bukan bermaksud kita perlu sentiasa memendam segalanya sendirian kan. Mm-hmm. Jadi kalau rasa ada apa-apa yang perlu untuk kita sampai berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya, maka kongsikanlah. Sebab selalunya apabila kita dah dapat meluah tu, kita akan lebih, orang kita macam refresh balik lah kan. Kalau telefon tu restart.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, terima kasih tuan. Kerana sudi meluangkan masa.
1: Thank you so much.
0: Okey, apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Again, orang kata senang lah. Tak pening kepala. Kalau kata bila bersama tu katanya asyik migrain, tekanan darah naik. Itu dah petanda dah dan seeloknya break lah tu. Okey, ini nak kongsikan dengan anda di mana Festival Sastera Kanak-Kanak Selangor, di mana untuk memupuk fokus imajinasi dan juga pemikiran kritis, dan pastinya juga yang ada kelapangan untuk datang beramai-ramai. Di mana Festival Sastera Kanak-Kanak Selangor FSKS 2026 menjadi antara usaha kerajaan negeri memperkukuh perkembangan kanak-kanak melalui pembacaan yang dapat memupuk fokus imajinasi pemikiran kritis sejak usia muda. Okey, dan menurut Esko Kebajikan Masyarakat Afan Syahri berkata, buku sastra kanak-kanak bukan sekadar bahan bacaan, sebaliknya berperanan membantu membentuk ketenangan emosi serta merangsang daya pemikiran kritis. Dan Islam sendiri amat menekankan aspek pembacaan dan pencarian ilmu. Justru program ini membawa mesej mendalam bahawa setiap anak dilahirkan dengan keunikan dan potensi tersendiri. Okey, jadi kepada anda juga, ini nak cerita berkenaan dengan perasmian juga FSKS 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor. Dan untuk program ini sebenarnya, semalam pun saya ada kongsikan juga dengan anda, anda ada kelapangan boleh bawa anak anda, apalagi bersama dengan cuti sekolah, okey. Untuk sama-sama memeriahkan aktiviti berkenaan dengan Festival Sastera Kanak-Kanak Selangor. Okey, apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia dari Amah Haikal, katanya Gila Bayang. Ada klik yang Gila Bayang tu. Okey, terus dengar Selangor FM.

Itu dia lara hati dari Kartun Bagai sekarang. Okay, 10:55 minit malam sama malam. Dah mengantuk ke tu? Kenapa mengantuk sangat tu? Penat sangat ke tu? Okay, kemar-kemar baju ke? Esok nak pergi mana? Pergi holiday amu seronoknya. Nak holiday mana tu? Okay. Okay, kepada anda juga. Jangan lupa eh. Sampai pukul 12 malam saya akan terus bersama dengan anda. 11 malam nanti ada utama 11 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Temankan anda macam biasa lah. MH812. Okay. Apapun, jom nak teruskan lagi untuk malam ni. Banyak lagu best untuk anda sambil anda mungkin banyak aktiviti juga untuk sebelah malam ni kan. Kadang-kadang bila dah malam ni patutnya ramai orang dah mula rasa nak tidur dan sebagainya kan. Tapi anda orang kata bila dah malam ni baru nak lapar. Dia pula dia kalau makan dia kata dia tak nak lain. Kadang-kadang dia permintaan tu tekak tu dia kata dia lapar nasi mana tak. Bila kita lapar tetapi kita ada spesifik apa yang kita nak makan. Dia bukan macam lapar tu janji dapat makan dapat las perut tak. Dia ada macam, oh, lapar lah. Oh, biasanya nasi lemak berlauk. Oh, lauk kerang contohnya. Oh, sudah. Okay, jom lah yang dahulu ini dia hasil untuk anda. Kita dengarkan lagu daripada Hail Hussein ni. Jumpy, eh. Yang ni tak boleh nak buat apalah, eh.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, apa pun untuk anda sekarang ni, anda sedang bersama dengan saya yang temankan anda hingga 12:30 malam nanti. Ni nak kongsikan dengan anda juga di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan juga jerebu. Okey, pada 31 Ogos. Okey, dan menurut hantaran grafik di Facebook Met Malaysia, di mana negeri 9 Melaka, Johor dijangka mengalami ribut petir di sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan di sebelah petang. Dan Pahang, Terengganu dan Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah, Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Dan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Okey, teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia Ikhman Nur Hadi.

Ya itu dia kan, awan nobody nobody. Okey, sebelum jumpa satu minit malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih tau, walaupun dah malam orang kata kan, dah malam sangat dah ni katanya. Dah larut malam sangat ke? Ada orang kata kalau macam ni masih kategori malam masih muda katanya. Okey, Fitri dari Shah Alam nak dengarkan lagu, nak dengarkan lagu Harap Palsu, itu je. Terima kasih. Sama-sama, okey. Juga ada Ishrat dari Taman Raja Musa ni nak dengarkan lagu Q Face. Izinkanlah amboi kelas Q Face. Okey, apa pun untuk anda, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Berbaki lebih kurang 30 minit je macam tu untuk saya temankan anda untuk edisi hari ni, hari Jumaat. Kalau ada pun saya jumpa anda minggu depan. Itu pun kita dah berada di tarikh yang baru dah. Kejap. Okey, minggu depan masih lagi 31 ya. Hari Isnin masih lagi bulan Ogos ya. Tolong please. Terus dia

tolonglah izin. Izin apa tu? Dia bergantung pada keizinan yang bagaimana yang diinginkan dalam kehidupan tu. Panjang. Okey, Cikgu Noli, terima kasih Cikgu Noli dengarkan Selangor FM. Dia kata malam ni kononnya nak jadi awal, esok nak jalan jauh, cuti-cuti dengan anak. Ambus kononnya lagi mana tu. Okey, tapi saya tengok juga sebenarnya kadang-kadang saya ialah kita tengok media sosial dan sebagainya, TikTok dan sebagainya kan. Ada banyak juga tempat-tempat menarik, tempat-tempat percutian yang dia dah siap mention awal-awal dah penuh sampai 5 hari bulan 9 dan sebagainya kan. Jadi kiranya saya percaya ramai di luar sana yang ambil kesempatan bersempena dengan cuti sekolah dan sebagainya untuk bawa anak-anak bercuti. Kan, tak apalah, aktiviti yang bagus sebenarnya sebab apa, dapat luangkan masa, dapat cipta memori kan. Tapi pastikan bila anda keluar bercuti bersama dengan ahli keluarga tu, pastikan fokus anda kepada keluarga lah. Kadang-kadang bila kita bercuti tu dah best dah, dah cun dah kan. Tapi tetap juga sibuk dengan telefon kan. Tapi itulah sebab ada juga kerja-kerja yang memang kena selalu orang kata tengok telefon. Macam kami pun sebagai orang kata media pun kena juga sentiasa orang kata tengok update dan sebagainya kan. Jadi saya faham mungkin anda pun begitu juga. Okey, dah sampai ke hujung dah saya temankan anda. Sekarang dah pun 11.46 minit malam dah. Kan kalau boleh nak temankan sampai 6 pagi, tapi apa kan daya. Kita kalau sembang orang kata biar bergegar kan, macam itulah kan. Nampak riak nampak macam ya-ya je, ya-ya oh je orang kata kan. Okey, tapi apa kan daya, saya cuma boleh bersama dengan anda sampai 12 malam saja. Saya akan kembali bersama dengan anda hari Isnin nanti. Apa pun untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Tinggalkan anda dengan lagu ini. Ini dia lagu untuk semua lah yang sedang dengarkan. Dan jangan lupa juga di mana esok kita akan masuk pada hari Sabtu dan hari Ahad juga, dan kita akan meraihkan sambutan ulang tahun kebangsaan, hari kebangsaan, sambutan hari kemerdekaan kita. Okey, ada banyak juga aktiviti kan, dan saya kira anda pun antara yang tak sabar juga nak bawa anak-anak untuk menyaksikan perarakan dan sebagainya kan. Sebab kita dah dapat tengok dah rehearsal yang berlaku. Okey, sebab diorang pun ada buat live dan sebagainya. Jadi tak sabar rasa teruja. Okey, apa pun tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dan Selain Aku Tak Bisa katanya. Selangor FM, bye-bye. Jumpa lagi Isnin nanti. Okey.

Habis terdapatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM. Dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Dan maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan. Cuti ini nak balik ke kampung. Cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana juga anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Ya, kumpulan ini dengan blues Terengganu kita. Ada yang nak ke pantai timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu, cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara. Ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya. Kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama. Ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruhantu ni. Ramai geng-geng buruhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kubu-kubu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Maruah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abad SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi, kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Maruah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, sungai lapor diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Dev Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Aku melansir dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur. Kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Saim Kadir melaporkan diri. Zaida, MZ, Muhammad Fikri, Jun. Kita ada Razlan Tiger, Zah, Ketin Itachan, Haji Acemong, Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, Geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ilana 20, Ina, Kamarul Arifin, Sendirian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ucup dari NAC Pro 2 Tinta. Masih lagi kerja, Jup? Okey, last day sebelum cuti. Okey, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okey, salam dengan geng-geng Pro 2, Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termissing skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok, mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribuan lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amo dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apa pun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman, Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu. Ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novis, juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Bahar, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Nah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi? Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi? Ayu Yus, Manja 0914, Mamat Rosli Seli, ET90, Farah, Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khatijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir, hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu, 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah saya nak ucapkan. Saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Oh, yelah. Teringat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah, malam berinai. Lepas tu, esoknya bersanding pula kan. Okay, terus layan lagi. Nasrul Agim Burhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudhakar Sharma, membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insya-Allah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat, rakyat Palestin, dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam, sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Mas, Ati Azuriati, Jajah 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Pulau Dua Rawang, member Bumper Pain katanya. Narafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina. Siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Nur Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen. Ramai lagi lah, ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger Gedi Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni abis, manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrullah Kempur Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertabah, ya. Banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan? Dia cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah di pedalaman, di persiangan, Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dan, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Kata Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun JR, Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah, Rokiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mastura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man, masih lagi di Madinah, Cik Man, okey. Kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Nizam Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama, kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah, kan. Wan Besar, Ipoh, panas jerebu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerebu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka, kan. Pakai yang N95 punya, tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah, kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula, kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gambar Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina. Kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani. Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Ramai yang sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung, hati-hati. Mr. Well, Marayati. Ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah kan. Dan terus layan Nasional Gambar Hantu.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 2:57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tau badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni. Dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yalah, nak macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labong di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh. Kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan katanya selamat bertugas. Ya selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pun tugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Mo'iti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi? Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Ma'on luncur. Okey, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tepi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 minit pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okay, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi? Cari kasur rehat dan rawat. Walaupun kasur rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kasar rehat dan rawat arena memang penuh. Almaklumlah cuti-cuti kan. Nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau. Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran. Kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tau. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan. Tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi selamat pagi. Iris Chome Aini No. 7 Rosnah ada S. Roha Wawani Norina Ina ada Mariana Zinon Jamila Ahmad Siti Khalija Akmal Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Arah 77 juga baru hadir. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan nasional yang berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Terus

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertambahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu, kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawal lah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah. Apa pun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian elaun kepada pelajar-pelajar universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar-pelajar universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian elaun ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi belanjawan 2027. Oh ya, yeah, saya rasa macam baru je belanjawan tahun lepas dan nak belanjawan yang terbaru kan. Dan sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi? Miss Kayo, Nur Fariha, Sabri Rajman, Aida Asrul, Azliza Baham, Virginia Vanisa, Nomala Abdul Hamid, Zu, ada Ju Nizam, Lutz Corner sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah ya. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Semakin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis terbibu cukatil. Tadi koleksi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, Zindagi Bangai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

0: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mau nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

lantaran suara Zahid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini Rabtai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini Rabtai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos, siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ni nak tengok depan mata bagaimana abang bomber berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma abang manis tak ada lah. Ada yang tanya abang manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zahila Ros, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, Abi Hashim, rider jalanan, Afif Yusof. Nah, bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah. Bila nak hantar cucu abah ni? Gitu. Selalu memang macam gitulah. Ni dah dekat nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam gitu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas. Tapi nak buat macam mana kan, bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawat, berhenti seketika, tidurlah. Nanti tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi kau-kau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi itu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Jadi kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana? Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tau, sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia. Gemersik suara Sonia, menerusi lagunya Luruh Cintaku. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh sutera Iwai dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi, pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan GBH dari tengah malam, rupanya tertidur dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Wisop NDC berdua tinted luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi, Kuala Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang 5.55 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Termasuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Itulah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas, jangan risau. Yang bertugas tu jangan risau, kita doa sama-sama. Segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun, Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah kan. Ramai pula sebelah kiri saya yang senyum. Sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara kan, macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong orang kaya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil-degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi macam mana, kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kena lah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa ya muslim-muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau kan ustazah, saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, Masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, engkau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ. Saat kita melakukan, kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaat hati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, Masya Allah. Gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah, Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul, makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni. Bebas untuk menjadi diri sendiri, itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada kan? Oh Masya Allah, dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil Hai. Dia kata apa? Kita ni golongan nartizen ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga, ya Allah, kan? Kalau nartizen tu, muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Hidaklah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia, saya follow lah. Kesian ya, muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kerana apa, muslimat dirahmati Allah? Kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri, yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita check diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah. Siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya, kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada, ya Allah. Yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya, ya Allah, macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik, macam mana anak-anak nak baik, ya Allah, kalau isteri tak nak dengar cakap suami, ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita, masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham, muslimin muslimat dalam mata Allah? Kan, lepas tu lepas berapa bulan, setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia, tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah, kan? Tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka, Ustazah, tak apa, Allah kan ada, sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham, muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata, ni bukan urusan kami ni, Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawalah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak. Untuk apa, muslimin muslimat? Masuk ke syurga Allah dengan ujian yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, siflana rabbak ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali. Kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pi jirus najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh, apa yang mereka takutkan muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba, bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian. Jadi secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya

Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga perbadanan pengurusan sisa pembencaran juga pembersihan awam SW Corp akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat, bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad untuk menemani anda Weekend Wake Up 29 Ogos 2026, bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 6.26 minit pagi. Dah selesai solat subuh, dah selesai pulang daripada surau, dah balik daripada masjid. Abang-abang, akak-akak, kita mulakan pagi kita dengan positif-positif saja. Pada sesiapa sahaja, baik keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan, jiran-jiran semuanya, pagi-pagi ini yang sedang berjalan, yang bermusafir, nak pergi ke mana-mana saja, nak pergi ke Walimatul Urus yang jauh-jauh, yang nak pergi ke Kedah kan, nak pergi ke Pening ke, jadi hati-hati di jalan raya kan, hati-hati memandu, hati-hati jaga jarak kenderaan anda, yang paling penting dalam keadaan segar-segar saja. Saya akan temani anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan juga berita-berita yang soheh dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jom kita terus berhibur. La Oba, Kasim Selamat, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Nanti jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7. Berita utama 7 dari bilik berita RTM. Baik. Dan sekarang jam menunjukkan 6.43, kita dengarkan refleksi untuk kita menjadi lebih positif hari ini. Jom teruskan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Refleksi.
5: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
6: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang kita di segmen
3: POV Weekend.
4: POV Weekend. Hari ini tajuk saya apa tadi?

Okay, sekarang saya bacakan dari Azmi dari Shah Alam. Masa kecil dulu, saya paling ingat pergi perbarisan dengan ayah. Bangun awal pagi, bawa benda kecil. Walaupun panas, rasa seronok sangat. Kita masa waktu kecil, tak kira panas, hujan, kita tak tahu kita nak seronok kita je lah, kan? Jadi tak peduli lah. Jauh. Saya ada pengalaman 2 tahun lepas. Bawa anak-anak pergi ke Dataran Merdeka lah. Alamak tuan. Dengan saya ada anak kecil lagi kan. Dia dalam bila ke dalam keadaan panas tu, dia agak mengganggu emosi kita tu. Jadi sabar-sabar eh. Jadi nanti pada pembarisan Pak Rakan nanti pada 31 hari bulan nanti di Putrajaya. Jadi kena sabar-sabar eh. Yang penting jangan sampai bergaduh lah eh. Jangan sampai bergaduh pasal panas dengan dalam keadaan jerebu sekarang ni. Pakai mask lah, pakai mask. Okay, baiklah. Siti daripada Kelang. Saya tak boleh lupa cikgu suruh semua murid pakai baju merah, putih, biru masa sambutan mereka. Balik rumah terus rasa macam patriotik satu hari. Kan rasa, kita rasa macam kita ni sebahagian daripada kemerdekaan. No. Tapi memang kita sebagai anak merdeka kan, bila kita pergi event macam tu dan kita menyertai dan kita sebahagian daripada event begitu, kita memang akan rasa kita ni patriotik sangat. Tak tahu kenapa rasa macam tu, tapi itulah rasa bila kita masih kecil kan, memang macam itulah. Tapi itulah yang happy tu, tu yang rasa seronok sangat tu. Tu yang sampai tak boleh lupa tu sampai sekarang tu. Okey. Baiklah, jom kita terus berhibur and our story dah. Cintaku sampai ke Ethiopia. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: POV Weekend.
4: POV Weekend masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up, 7.56 minit pagi. Nanti pada jam 8 kita akan dengarkan doa duha dan 8.5 minit kita akan dengarkan recap Ibrah Merdeka. Okey, baiklah. Saya akan bacakan hantaran-hantaran daripada pendengar-pendengar semua. Okey, dari Faizal dari Kajang. Dulu rumah saya memang wajib pasang bendera. Ayah siap marah kalau bendera sengit. Sampai sekarang kalau nampak bendera sengit, tangan ni rasa nak betulkan. Ya Allah, baiknya kan. Bagus, bagus. Ayah dah tanam semua perkara positif macam tu. Jadi kita kena kekalkan perkara positif macam tu. Sebab apa? Sekarang macam masih ada lagi yang tak sengaja pasang terbalik, yang tak tahulah macam mana. Kita dah hidup berapa lama kan, mustahil lah budak umur 5 tahun yang pasang bendera tu. Jadi tolonglah, cermat-cermatlah masa nak pasang tu, cermat-cermat pastikan tidak terbalik kan. pada yang nak lukis di dinding ataupun apa, pastikan betul-betul bendera tu jalurnya ada 14, bucu bintang ada 14, betul-betul lah warnanya kena betul, kena sensitif kita sikit lah. Pasal bendera ni lambang negara kita kan, dia maruah negara kita kalau bendera ni. Jadi kalau pasang terbalik ataupun apa, ada je nanti hal. Zaman sekarang ni dah lah zaman media sosial kan, masing-masing tak jaga jari kan. Jadi dah lah jadi punca pergaduhan pula nanti. Jangan sampai macam tu lah ya. Okey, Doraini dari Gombak. Paling saya ingat pertandingan pakaian beragam merdeka di sekolah. Mak jahit sendiri baju saya. Tak menang pun. Tapi gambar tu masih ada sampai sekarang. Kan, dulu sampai kena jahit sendiri tau. Sekarang senang, pergi je borong mana-mana kan. Kat TikTok lah, kat Shopee, ada je banyak dah baju tu kan. Anak saya nanti pun kena lah tu nanti. Dia mesti akan ada je pakaian beragam ni. Tapi yang paling penting anak-anak kita dapat dia raikan. Memang dia tak berapa faham sangat, tapi kita kena, sebagai ibu apa, kita kena raikan okay, kita kena raikan benda tu. Rizal dari Petaling Jaya. Masa kecil saya suka tunggu perarakan. Yang paling best bila dapat bendera kecil percuma. Balik rumah bendera tu saya simpan dalam buku. Kan, best kan? Best. Dia kalau cerita pasal perarakan ni macam-macam cerita. Nanti mesti ada yang hantar cerita pasal pengalaman perarakan kat Datuk Amerika ke kat mana-mana kan. Nanti kita bacakan lagi. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur. Syakila, Rahim Ma'ruf and the White Steel. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.